0: Telur manis, buah manggis, sari Marina Jara. Hujung ke jam kita pagi tu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentunya Amri. Selamat pagi dengan peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi hari 4 kita sari tu.
0: Oh, yeah.
2: Kami tiga hari tu, jadi aku dekat nyelak sedua tu.
0: Oi.
2: Lagi.
0: Isi dari net.
2: Nganjuang pajuah rekod tak pagi tu.
0: Eh, nadai. Kami tu lelaki minta li.
1: Bukan yang macam aku. Masa aku bakal kena wujud tak reka.
2: Agai. Aku nampuang minggu ni tak reka.
1: Aku duduk hat-trick tu. Kali tu ni hanya gibi.
0: Nama cerita tuai minggu ni kemarin.
1: Aku minggu ni kemarin, Cak. Aku tu pegah ya, Cak. Lepas tajak di nadai, Cak. Ya, temu jadi laki, Cak. Ya, ya. On my side minggu ni kemarin, Cak.
0: Ya. Nama hal tau bikinnya deh.
1: Aku nak nemu nama kubah mimpi ya kak masuk site aku minggu nyumbar reca.
0: Mesti bisa tak jadi tu. Rumah saya ku.
2: Nama tak kenyada ye. Ada tak kenyada ye. Ya nemu amat ya. Tanya aku psycho aku nemu deh.
0: Tapi
2: ya.
1: Ayah minggu je kemarin kita nemu nama nasib minggu tu reca.
0: Cerita minggu tu lagi lagi kak. Okey, bagi selama kita boleh bang SSL semua salah lelaki pagi tu.
1: Tahu.
0: Tentang sebenarnya lalu ke semua kita ke mendiang ke kami pagi tu nyangka kita ke belum deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu ba jalai tunjugah dia benung di seruri orang ni ya.
1: Ya ya ya ya.
0: Orang ke ngaga ART.
1: Oh,
0: kan nyebut ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalai tu reca. Tentu ya mesti sekedar jalai tu tadi ditutup lalu mesti sekedar tadi area dua luruh ruang dijadi ke siti luruang ke Tegal tu ngemuntang lagi pengawak nyururi jalai jemaya tu.
0: Jalai tu juga mesti tiga luruang dia tu jadi siti luruang je ditutup.
1: Jadi sabar-sabar kita engkanya benuang berdedat man ba jalai tu juga jam kereta lalu kita nyangkanya mesti jalai alternatif tu ke jalai kelawang ya kebuka ya cak. Kena meh jalai puntangnya.
0: Kena mah jalai tu jalai ke hari Wak Menggeri nuju ngagai pada biluannya nya ke ngasuah namanya bisi cerita orang tinggal biluan 2 3 hari itu tinggal tengah jalannya kemudian jam.
1: Oke, jadi yang kita nyangkanya ke bisi perjalanan di depan biluan jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita datang report jadi ada standby 2 3 jam tumu agi mana kita ngatik biluan hari kita kena tinggal biluan
0: bansi jam aku deh
1: bansi ya ambil tumu agi meh lebannya meh hari 3 jadi 2 ni ngira aja cak
0: ya
1: 2 kelenyau cak
0: 2 kelenyau.
1: Oke, jadi ya cerita kita pagi tu ba SSL bekawal ngau nama utai ke ngasuah kita geram kelebih lagi kita hidup gibi ba ulah tu ke perangai laki ba rumah. Beri contoh sini cak contoh sini cak
0: contoh ya contoh ya lah aku suara nak orang berumah nanti udah mandi selalu kita udah mandi kena tawil nah tawil mandi kain mandi kita nya nah
1: udah kebelap lah kelebih lagi
0: dan kala betul gak dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah gak atas bangku salah redai pengredainya salah aku pernah nemu dini patut kungkah yang lemah dan orang belum lama aku
1: ah nanti pada gibi dini luar patut ya luar kita nyengkah tawil atau pemudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ken atas tilam tilam nggak udah agak keren pangai ya tanya nyoba saya ke tilam nanti udah tanya no ke mana yang kah dia apa aku engkah dalam mesin baso tidak ke laki tika empaluang kita tanya nya ke mana ya. Engkau terus engkau dalam beli kini.
1: Wah, engkau dalam beli. Jadi nama penemu dia gibi ti cuma apa tu ade udah ya mandi nak udah ya belap kena kantula atau ketawil jadi temu di pelapui ke rengkah ya ba rumah raspia mana ni kena ade.
2: Kanut pantai.
0: Ini makin noros pianya nunya anu cak janda pianya rumah janda
1: tahu dia tadi darah bugas
2: kati nanti aku ngagak kenyak deh bak mundian deh bini deh engkau tahu ya ngagak tidak
1: aku dia nanya aku dari perasaan
2: nanti kenyak aku dari perasaan nanya
1: aku dari perasaan mau tak kerinya siapa engkau spiamnya kurang indah aku engkau kari
0: bersiam rumah okey lah dia gebi kami kangen jauh pengerdainya orang spiam
1: mak
2: nama pengenalai dia nak boleh kena entau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh.
2: Lepas ni ya, kita lelaki.
1: Lepas kita ini tu kadang-kadang kan bapak pengedai dari bupan membuat kena cak betul.
0: Mm, ya. Minyak pengedai resmi ya.
2: Ya cara-cara magengnya nak.
1: Pokoknya Siti Ari contoh ya. Mau lagi contoh ya ke
0: bukan. Bisa diberi ke Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Bapak post kita dia kita tahu maca ya.
1: Jadi dia mau tak ke ngasuh kita kadang-kadang muda ulah. Lelaki contoh ke lelaki pak muda ulah itu kadang tengah ngasuh. I geram ya ti. Nyonat pasut ke jaku lebih meyak ringat dan apa ya. Oke jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu ba YFM Iban Facebook. Oke dah tu lagi kami maca ya. Dan sebelumnya.
0: Ya mari kita ngau lagu pagi itu. Alistair Juin Badu Cemburu Buta Gibi Gibi
1: Amat yang terpundai kebeletas
0: kuat ya dia panah gitu di rumah Indo Darah Sepia Bilia
1: oh di pancar terang di patah pala
0: iya terus gelas jalan kami
1: Trio Pagi.

0: 어디가? Tanahnya Maya saya tu tabara saya temah gula nya Maya kaki kayak babayar kedai tu.
1: Wei, Maya gula empat dilan.
0: Eh, kati kena dah tabar.
1: Elen elen, macam-macam penyakit taro tairi gula nemu deh. Kumai di mana makai gula Maya nya? Sakit nemu deh, kemih manis, keris gigi, ngeli blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
3: Ang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
4: Pesan tura tai ari WFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Jaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
6: Why?

0: Ya, mulai kami baru awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah di anjung peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi ya sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapit utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ya kalau bagi maya apa tu itu berpandua ke mimigi berdapur kia tak nadai mu nadai meh sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia ni ke utai perencahnya di seliat kia bak palak gias kia ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi lebih kita ke berbasuh ke dapur banyak ke kereta yang betul mereka bercuci ketung gasnya amat tenak nemu merbak aja kerak kerak ya ke mesti dia lebih sudah bersumai kemi kadang-kadang langsung hai tekang mi nya pan tahu bisik ba bekawa pi dia bisik laki kita bekenya wai ku bisik ah ko ya ya angeri bekenya ka
1: ah bekenya
2: bekenya oh. Nami
1: ya kat tra in na munyi ka ko
2: pulang
0: de mana nama dah tra in de selalu ya orang ke pincian tu cak meto lepa main cak.

0: kena cara laki orang check in laut ya.
1: Mesti dia tahu dia laki dia menoy yang kaya lepak boleh cerah dia tahu. Mesti nak habis dengan bini babak makanya.
2: Mulai ke pengingat.
1: Mulai pengingat. Oh. Aku nggak suka yang lepak, aku nggak suka gini. Oh. Sudah muda nurnya, sebenarnya aku muda nurnya bisik beleneng. Oh.
2: Okey, jadi Cik Stacy pagi itu madah ke orang laki itu nak ingat baju pun kadang-kadang tidak ya nak tertemu ke bajunya. Sejak ya sudah berdiri baju marinya sejam lebih aku ya. Dua tiga kali yang kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke garik ke diga ya. Dan nah, kami ke bini itu gak mansang, ku ya. Entahlah di mana silapnya. Kurang lelaki itu, ku ya.
1: Aku bahas tentang itu, Cak. Aku suka aku diri pun salah, Cak. Pasal apa ya? Aku nanti ke kemupuk kerja pagi-pagi. Nah, ke tempoh dini hari, Cak. Biga ke baju. Sesulit. Nah, ada baju yang keingin dikenal di paginya.
2: Oh.
1: Dua, tiga kali ke bawah. Pansut, giga baju mari baru. Dan nadai ke pansut, giga baju mari bila sepiak nadai.
2: Ya.
1: Sama aku, nanti aku udah gak suka. Sekali giga, itu nama. Atau nama Adin kan matahari Adin kan matahari kurang anak aku.
2: Nah mungkin dilalai kutai menyakini ini ya.
1: Namanya kan yang main kita laki gak acah itu hanya dilalai kan tukang mbak.
2: Ya
1: asai deh Gibi.
0: Aku hanya bisa tanya rumah si Tai nyandung kahnya.
1: Apa dah deh
2: namanya rumah
1: buah kita nak temu kita kumai bisa rumah si Tai dah ada kita yang kahnya.
2: Oh
1: kaya nama
0: napa tu nemu lenyau kelirik berumah napa tu bilik kita nu makai garik kita ke laki
2: tinggal di rumah si Tep ya.
1: Rumah si Tep
2: dah ge
1: okey uji mun ada japan mai yang pun menjadi
2: dia gibi tu apa thinking
1: kemana kalau be thinking pernah ada selip gaji kami ke laki berapa gaji ulah ngeluar duit rumah mengeluar duit rumah haja panyo nak nama kita jadi jadinya kedua.
0: Nah ni nemu inok buka kini tanya kita melanya kita
1: ini menghidup tu tadi kau melanya laki dunia kena tu
2: kena nyamai
1: kau indah kena minta sponsor yang kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun kenang macam <Okay,
2: laughs> mungkin dah lepas macam komen peninggal kita yang kebukai cerita pasal namanya ulah laki kan masuk kita geram
1: biar mengga kita laki anak lah namana ulah hidup ti ngasuh kita geram tau mengga dipadah ke kita dia
2: ke Gibi celap lo
1: nyelap kati Gibi dulu bukan ngani mikrofon dak ya bayar ti keringat
2: lagu hari Ita Medin berunding panjang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIFM. Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

0: Gibi. Jadi boleh contoh gigi Gibi. Yeah. Utai kan ngasuh namanya orang wan geram di rumah.
1: Okey. Tok macam ke berkenai tak ke?
2: Ngede contoh. Kita contoh badimpu.
1: Okey. Ba aku baru bulan yang tadi aku amat geram ngol laki aku.
2: Oh, okey okey.
1: Laban
2: aku terlibat Cina cerita rumah tangga orang tu.
1: Aman.
0: Aik aku gak.
1: Ngali buah di sana tau.
2: Itu.
1: Pulai aku gawa pedak aku ke debal utai. Labai ke udah ngadu kereta deh. Ani ke kelus-kelus panas panahnya betrabu aja dia ni ke ulurasnya bak luar dia.
0: Dan muat aku nak mana. Lah,
1: nyak lah aku geram mama. Kak carok pampe. Ngai kan urus sesepiak ni ngak kita ini.
0: Betul ya di GB sebagai bini. Sebab tu support ni nemu apa tu wayarnya kebenar ya. Ia benung belajar ke namanya modify kereta. Ini dia boleh buka bengkel ke
2: ana. Tahu kena tadi GB yang ke.
1: Nak melebak utai dia.
2: Lepas utainya boleh temuk.
0: Oh, boleh temuk.
2: Lepas Siti asai ku deh.
1: Ini stres ku menang utai dia.
2: Kedunya dia tu dah ke bisi YouTube. Mereka contoh kedua-kedua utai cah.
0: Ya.
2: Nyangka asai ku. Nyangka julu ati bala dia tadi. Ya ka ngagak kereta dia extend. Ke rumah jauh extend. Kereta pun boleh extend jadi limousine.
0: Ya.
2: Nanti.
0: Ya ka ngagak kereta kita jadi namanya.
2: Limousine.
0: Caravan cah.
2: Oh, ka. Nanti kereta dia dah jadi limousine. Dia untung.
1: Maka kerbak. Dia ngagak kerbak manu.
0: Uji dia benar dalam store, dalam store. Dalam store bisa ya. Tak kena yang nyambungnya.
2: Oh, tak station.
0: Namanya bahaya baka.
2: Oning,
0: okey. Okey, baka oning ni. Kan tanya macam kena nyambi tai ba rumah panjangnya.
2: Tanyo tambah lagi. Ini mau kita ditemu jadi pilak gini. Nak jadinya pamin ada jadi pilak.
1: Jadi tanyo. Harap tak tanyo wang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si koto inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang-kadang berkenang kan ti nyemak ya dah nadai lah. Keti meh bala laki atau ke bala anak atau punya di sida ya. Laban uka nama kadang-kadang lebih meh buiga kau tak nak nemu. Sida yang pun apa ambil contoh cawat. Tiap kali pulai mandi lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh keti giga ke cawat.
0: Kau di kes lenyau garik tadi tu nah.
2: Au, jadi asal pulai mandi. Sigi tak nadai nak susah mendak bala laki bala anak tu tadi buiga katanya.
1: Siga matnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garik bala anak salah si terpauk deh sebarang lacin
0: tersat
2: tersat nah,
1: ngaku dia kadang cawak laki aku tua menyedia
0: nang awaknya Gibi kena jauh cawak laki kita rumah sepihak
2: yang rumah terpadah
0: yang saya masalahnya
2: hanya baru saya mahalnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak, cagul boleh dampen.
0: Oh.
2: Sekali yang benar.
0: Nanti cawat rumah sepihak. Rumah janda sepihak.
2: Bandung pengedai kari. Namanya bakal cawat laki aku. Dia perlu tahu di rawat. Okey, siapa bisa pagi tu, Gibi?
1: Ya, mereka sama pagi ngagai asis Lucy ke pagi tu. Tau pasal pemesin nombor satu laki ya. Uji laki.
0: Salah topik ni tu. Kami ingat error pagi tu. Bukan ingat.
1: Bila tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera, bantal, puak, selap tilam. Nak tua mana ya. Lalu meletup me ya. Jadi guess berapi kami nak tahu bisik minyak ke
0: lalu
1: bersih ku ya.
0: Laki ya lah.
1: Laki ya.
0: Ish.
1: Kan ngasuh aku geram ku ya.
0: Hanya ujuang ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
2: Nyanyi bersih ya.
1: Ya tu cukup kak bertukang tau ke ngeripe. Begagak ku tak ya laki ku tu. Dia udahnya. Udah pengawaknya ukai mina nak nyadi utai ja ya nyom aja jai age laban dua ini ni kan jadi nama ke seluai ni mekanik ku dah nyak pengepam jaman jaman kami dia age ni tiak mai dia udah repair ya sadinya ya mesti tukar pala pam nyak ku ya medak ya. Nyak me nanti udah tukar lah. Sama bakal nyak me tau kena ku ya. Nyak. Nyak pernah sih kita kelakinya.
0: Nah, sekurang-kurang ya ya bisi effort.
2: Effort.
0: Gibi.
2: Nama cerita lagi ya. Nama kebuah putih yang kerja laki itu selalu pun tancak. Nama moral support dari bini selalu nak tancak.
0: Betul ya. Lagi maya menung ngerja utai lagi dari kita ke ngerja ngagak utai nyonggai jadi.
2: Aku ambil contoh kita laki itu kadang ngambil. Ngadu payah memunyai kekes itu tadi dah. Ngadu payah zaman. Benuang di magas panah jaman ya. Ngomong magas tulisnya. Kau nyadinya lagi. Induk dan moral kita lagi.
0: Ya lah. Empat ada moral ni. Tidak nyadi
2: lah. Ini kan ada utanya baru magas aja. Kau nyadi. Kau dah ada ni mengukur. Apa-apa-apa. Kerja bedau semua bedau. Udah lara kena.
1: Ya, dengannya sesusi. Laban barunya sesusi.
0: Bahkan namanya anunya sepanah dia tadi. Patut ya dia dulu ngimpan.
2: Betul.
1: Ni ala nyonya tiari nya pengawaknya bekenya.
2: Nya
1: meguna. Uyu jem palong ku gayam. Sana.
2: Okay. Nya meguna kita terjadi laki bini betul cak.
0: Betul.
2: Kita ngurang ke utai ke nadai. Bakal contoh laki ngemerah ke mana ade kan nyimpan baru.
1: Ya. Apo ngai masuk ke ngawak bekenya.
2: Ade kan gelap ya.
1: Ngada aja ko nya. Apo nya nyari kuli king aku terasa-surai deh ya.
2: Bah hati kita ditemu si Tanjuk dan siapa untuang nade ke untuang.
0: Untung.
2: Ah, boleh gagar yang berkat tanyuk.
1: Nanyuk utai seduai deh.
0: Okey, lagu hari Lydia dulu. Jerapai, jerak indai.
2: Itu berbeda kita buat trio pagi semua salah lagi.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, antik mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, antik hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YF.

0: Yo, pagi SSL. Pagi tu, Gip Gleng kami. Tak dapat busy 10 minit, Gip. Kita busy cerita.
1: Ya, hampir mengandung. Nyelit ke komen kita di tu. Sama pagi, pendengar kita hari mana limbang. Pagi tu, Mas Diana, Cak.
0: Mm-mm.
1: Jadi, cerita yang berkawan oleh kita busy dua ya kakak disebut ya.
0: Nama cerita
1: rumah, ya. Experience ya numpang bakih yang kena kereta.
0: Okay.
1: Jadi, bakih tadi duduk bawah belakang, Cak.
0: Mm.
1: Laban bisa, lelaki bakih tu tadi.
0: Lain ke? Lelaki, namanya laki ya, laki duduk belakang ya, driba.
1: Ya, driba.
0: Kereta ya,
1: kereta ya, jarang kita laki tidur pun kereta, kita kan duduk sepeda.
0: Nyala
1: otomatis kita duduk belakang lah. Jadi experience ya, lu mau main baki hanya tadi.
0: Oke,
1: padahal baki hanya kita kekunyap makai utai, Cak.
0: Oke, dengnya
1: bawa belakang kita udahnya tadi, udah kekunyap, udah kan nomor ini ngawa halmen sampai hari ruti ke tempatnya, Cak. Cuma sedikit aja bawa belakang kerja nyebutnya babla dashboard dia.
0: Oh, aku lah pantang sekali ente orang yang makai utai kereta. Adanya uras suka ti ya muai dia.
1: Nya ke satu. Lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadik yang puk ya. Jadi madi ya ketuai apa kata tersebut kita terubah tadi. Mandi rindu melapui ke gari. Atau melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya. Paling ya geram ianya tadi tiap kali udah mandi di pelapui ke atas silamnya kena tahu mamaman. Ana sekali melapui ke kain mandi batas silam ya. Aja satu udah ke melapui.
0: Pelapui ke atas TV.
1: Atas silam atas TV. Maya ngurai yang mega geram gak mendap nyadek ya.
0: Oh, Maya berapi.
1: Maya berapi. Kalau bagi Maya ngurai ikan. Dan nemu ni bagi semian ni bagi minyak atau penuh minyak megang tanya dia. Ya. Kadang-kadang bisik bonus repala ikan tu tinggal.
0: Nengat anunya kawa. Nengat ambil pala ikan.
1: Nah, bisik kedai orang tu yang nanti nak makan pala ikan ni.
0: Oh, pala tinggal kan?
1: Pala tinggal dia antang dan kayu papingai. Tapi tinggal kenyang apa? Habis sih kurang kenyang. Kalau dah orang kenyang lagi bi.
2: Oh, aing mah orang berkenyak.
1: Cikgu ada ya contoh.
2: Adik, main pelawak aku.
1: Aku nak.
2: Mana ngenangnya?
1: Kayak dalam sejarah aku makan naik kalau nak licin lah. Dan
0: setemu. Ngomong minyaknya hero.
1: Ngomong minyak. Dan selalu kaya kan tinggal aku tay lalu ke tempat lagi dek gipi.
2: Ay, terasa ay.
0: Catherine, Robin, bagi itu mana ke mayu penyelai nanti apa tu ayah aku ya. Siti Arya ianya ya rindu nukang ketika ia sebenarnya berdiri ba muap tayasnya mesti melima minit ya berdiri ba muap tayas nama nama kebuah ku
1: tu satu satu ku cak
2: tu saya siapa kau ya
1: tu mun nukang tayasnya lu berdiri lama ada nyoba ka kau nyembah tayas.
0: Dan kau bisa tergiga menyana.
1: Selalu ya cak, laki tu nanti insting ya tu ke jiwa ya. Ia kamu kap ngebak tay yang mesti ngebak. Kadang-kadang yang ngebak pernah mu nama kebuah yang ngebak. Kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggal kamu dah cukup nak kriteria dalamnya. Ya pasti ya cak.
0: Kadang-kadang ngebaknya ke ngiga ilham gini.
1: Ilham. Atang ia kena ketiak pejabat sih kadang serindu ngebak di rumah macam. Ketinggal kari keluangan.
0: Iya, kecelapnya.
2: Cari lu saya nak kaya yang nak kak jalan sebulan 4-5 ya petayat nak cukup.
1: Jadi ni kalau ngebak petayat ni.
2: Ngebak nak menjenjam begitu.
1: Kamu
2: baik begitu gila pengawam begitu.
1: Kamu ni temu bisi hobi baru ni ngebak petayat yang berdiri di kerikir.
2: Ngaku tepuk laki ku dalam petayat.
1: Kamu memang ya, laki dia kata pun dalam tayi.
2: Ya mak, galak lah yang nyumbang jenjam tanya buka nyumbang ting kemunyi utan ya.
0: Oh, kumai free karan kena hidup tayi aja nenek.
1: Kumai, apa yang disebut kau tayi saja. Petayi nanti suah dibuka, degree nak kenurun cak. Lalu siti nak celap gini. Jadi lepas nutupnya ya nyawa nyedut baru kuasa karanya. Kalau mulai ke temperature normal lagi temperature sudah di sekitar bab tayar. Cuma di bawah dinding nak mesti numbuh rencak. Berdia kita ngeset nak. Nanti kurang harinya. Ya lu ngepam baru mainnya. Karan tu tadi ya kuat lagi makai karan.
0: Ya.
2: Ngai nemu mak dek.
1: Aku tu
0: salah. Ya selalu ngepam tayar diri.
1: Dia nemu aku semua.
2: Ya mau tak aku tak dek. Ngai dengan aku nuduh ada begini.
1: Aku suka mendak kademi, mendak kerja sesko. Kau ketika ini menurut saya kami mengkaji. Nya kami nemu. Bukan bukan kita ini muka utai tenar nemu muka utai tenar. Kami mesti kebuah kami muka utainya.
0: Ya kita ini muka utai ini muka baru.
2: Nemu selamat.
1: Bakal laki dia benar nama kubah yang ngebak keretanya. Lepas Yusin ngegak kajian.
2: Kajian kutai.
1: Dek, ama keretanya amai mesti tanya ulana depannya deh. Tengok laki dia. Sok depan bas deh.
0: Oh, dah mesti oning lah. Tengok dia kami.
1: Ya, baru dia nye. Kami berlaki di depannya.
2: Ya, nala beli. Ya, nang ke oning kutai.
1: Siti gari perangkat rindu berada, Cah. Look down my berlakinya.
0: Ya.
1: Dan dia mulai sukan kali. Kelalu look down my berkita laki.
0: Ya, patut dia mulai moral support. Ke kami mesti motivation.
1: Pakai laki dia ke benung ngebak kereta punya kuda deh. Urut dia bangun dia belakang. Nak dia kopi. Dia ngalau ke dia ke kedai. Beli kedai kolomi. Nyai wai empat dia wai kedai medah ke ya. Perasaan lagi ya nyak pernah lama oni
2: siang. Mu nemu.
0: Okey. Kita berasa kita datang ke penghujung trio pagi SSL kita pagi itu.
1: Ya, terima kasih pegang gaya ni sinang gaya pagi itu tak gibi. Lepas sudah beri perasaan lagi tuan ni nur maju ya pagi itu.
0: Oh, dia nak ambil hati tapi kami maju hari pagi itu.
1: Tapi mari putih wasi.
0: Kena kita pegang gaya kemana?
1: Lepas nak
2: kita wasi, wanti wasi.
1: Hari ketiga.
2: Kadik mana kami kino tu. Malut down kita lah ada tu nyum motivasi
1: ke motivasi itu lawan hari jaku-jaku kami tu memang merangsang ni yang pat kini merangsang ni tiap hari rajin gi nurut kopi ya lawan kono mo nama ko buah de ngai di rumah lawan de mendalak kini ngritu kereta
0: ya mat ah tajap kini ban GB tajapan perangai ulah ro laki tu kadang-kadang suah kita geram kan kami laki tu sayau ke kita induk ke mana
2: ya nyarap kan ada ge mesra dalam siap bilik.
0: Nyanyi nan masuk campur kemudian nanti cawat baru mas pia nan masuk campur kemudian
1: nanti pada dalam rang.
0: Okey, ninggal kita ngau lagu Ari Joseph Dresa bagi tu beninga.
1: Iya, lalu temu baru kita minggu barunya ila kami tinggal nyurut ke dari Ari Studio Patrio
2: pagi. Bye.

0: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali itu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital bak atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narir ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban, YFM Kuching.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku, orang Iban. Nano rindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam.
5: Oku, nyaa bidayo.
6: Ambo orang Kelate.
7: Gua si Huaren.
8: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh ari pangah diri.
4: Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uleh ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisi penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
9: Kejayaan yang kita peroleh hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai

Memang Sarawak, lagu Kedibai Jacqueline Huang Peninga, lagu dikenal ke Tengepun ke Y912 kita ke pagi tu, bak pagi hari 4 serita 15 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai tim SSL pagi tu tadi, Nancy Nanggai, Tok Kebi, Stanton James ngau Ken Michael, yuk kudah bergulang kita hari pukul 6 nyentuk ke 9 pagi tu tadi ya. Lalu nangkan ketuk peninga ba Y912 kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga ya. Jadi terima kasih ya ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu kita ya ke diau di Serian boleh mendengar ke kami ngena 106.9 FM serta magak di Kuching 101.3 FM. Kelimpah harinya kita magak boleh mendengar ke kami ngena channel Astro 871 serta maga RTM Klik ke pagi tu peningan. Jadi berkongsi ke gaya hari kami di Bandar Raya Kuching lebih lagi bak Jalan Peramli pagi tu peningan. Gaya hari kami cukup yang manah di Lewadin, panas hari di Lewadin, pemaga ngarap ke hari di menua kita manah baka ke sarito peninga ya. Iki nyedi anak ingat tujuh manang kurang peninga pada garis pia tujuh wai. Iki dikena ke tengah pun ke pagi hari 4 kita baka ke pagi tu. Pemegak ngaki kita nyangkanya baru dah ngir pagi kini pagi tu tau ke baru aja ngepun ke pengawak kita ke pagi tu peninga. Selamat berjalan ke pengawak serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Pemegak ngaki kita nyangkanya benung ba rantau tau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke datai ba noya ke dituju muju serta selamat ke pagi tu peninga. Okey, jadi tu sum program kita ba pagi hari 4 tu peninga ba jam ke cerubah aku dekat berkongsi dengan kita sekedar info-info tau ke berita. Lalu ba jam kedua lagi pukul 10 pagi dia kita dekat bergulai ngau Daniel Steven ba program Galeri Y. Lalu ba jam kita ke penudi lagi 11:30 pagi dia kita sama balap mendiang ke tanduk program Aram Mansang. Kenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba Y912 nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi peninga. Terus boleh jalan dengan kami tu lagu ke di baik Jacob Reza Jauh Noan YFM segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Mereka ingat tak kecaruan kesuah lagi dia diri ajak meh nak berjaku, nak tunga di siku buat dapur, siku buat pangking ke, kena nyeliah ke diri hari ke petalat nya celap ke diri meh hati nadai pujuk memujuk tu ke ya
2: nadai ngomok pangan diri
1: nadai ngomok pangan diri menyata tadi nemu celap diri tang semampai mengungkit. Dikingat ke belamanya
2: ya yeah, flashback kita itu anak-anak berkenyak.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai, aku Priscilla John Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM channel Astro 871 live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Pecah kaca pecah gelas. Lagu ke di by Intan Bayang Peninga. Ujung ke jam kita dia tu pukul 9.42 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita ya ke baru ajak bergulai dengan kami buat YFM tentu ya buat Y912 ya. Tu mari kita berhati ke berita ya ke bisik dibaca kutuk Peninga. Jadi pengawak nguji mayuh macam barang kontraband berungkus RM194,850 ngagai menu Indonesia udah muju dipuntan ke sedadu Malaysia ba serikin tumu pagi kemari ya. Jadi nitiah ke penerang Arisel Operation Media Division Pertama Infantry Malaysia Regiment ke-4 Ko Amo Diraja ti berjalan ke Op Keris Parang udah muju tertemu ke sebuah kereta bangsa four wheel drive di benua Ngelawak alu pejalan haram ba garis antara menua Malaysia Indonesia urung pukul 5 pagi. Jadi pengawak merasa tertemu ke perengkap pengangkutnya di baik sikuk peranak menua tumpu di mayuh macam barang ke dijaga perintah ngau barang runcit ti nadai ngembuan documentation tak ke dokumen ti sah ya. Jadi barang ke dirampasnya nyengkaum 2450 kartun insap, 2 itik telefon bincing, sebuah kereta bangsa four wheel drive ngau siti biak sandiak ya. Jadi semua barang ke dirampas sudah diserah ngagai induk upis polis pelilih bau ngambil ke atur ti patut nangkan kenya uliah di pejalai ke. Lalu berita kedua tu Peninga, polis Kuching sudah ngetan ke 20 ikut orang ketegal mayuh macam penyalah ke bekau ngau dadah beop tapis khas ke tembok diatur kena ke ensana ya. Jadi kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ketiga ikut hari sidaknya ditan nitiah ke section 39A bracket 1, 5 ikut ditan nitiah ke section 12 bracket 2, lalu 12 ikut lagi ditan ke ngena section 12 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952 ya. Jadi operasinya Peninga diatur bak pengelama 3 hari di Kuching. Jadi polis megak bisi ngerampas 6.08 gram metafetamin ngau 35 mililiter pencair di pelabak ke ganja ya. Jadi semua barang ke dirampasnya di pelabak ke berungkus lebih 7,000 ringgit. Okey, yang tadi duit berita dikongsi ke dulu ngau kita ba jam kita ke cerubah ba Y912. Tok lagu ke di by James Ruai. Dua hati Siti Pengrindu dan lepas tu lagi bisik lagu ke di by Jen Cumai Induk Dara Sugu Tinggi. Dan lepasnya lagi Peninga dia kita sama belak mendeng ke program Galeri Y begulai ngau Daniel Steven. YFM Y912.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Berita dia tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, pediati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.

0: Kitab Diatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat datang ke YFM. Kita bergelai baru bak galeri Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bak galeri Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulai nuan hari ketit. Udahnya Berangka Jarup, Bisi Ungkup Diri, Enggi Ros. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kenggau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlagi kita dekat ninggal ke lagu bukai. Ke sekali tu, ninggal keempat lagu tu dulu.

Pagi pukul lagu kami bawa FM. Kami ke sekali itu mai kita dengar ke lagu-lagu yang kebaru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu sempama ngibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya bisi Felicia V Mega nyuman ke telih Bak Ati. Ya, DJ bisa mengkat lagu baru ngingkas ke diri. Udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke diberi nama ngetu, serta lagu Ari Fira Noel ngamat ke

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke penudi dari Reza Rehol, Kerapa Babas Mali. Lama udah lagu, lama udah penanyi itu nak keluar ke lagu. Dan sebenarnya kita dekat dengan ke Sherlina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu, gather why kita ke minggu tu.

0: Why?
1: Pilihan 12.
2: Rentak titik rindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalai.
3: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita tolong angkat kotak lo. Kali kaunter, beratilah.
2: Minyak masak paket,
1: aulah.
2: Banyak juga kita beli. Lalu si ingat orang lain, si boleh macam ya. Ada...
1: Ada apa eh? Banyak juga dari kepak betul.
3: Why?
4: Bila 12?
5: Bila 12? Entah.

0: Duh, pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya, meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita ngeringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke pansor.
1: Tapi aku ngkah kemua pintunya tak kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wak ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Berkongsi ke info berita Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
5: Benun riba, kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawut teleponnya lagi, nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun, JKJR, bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan, dekat jauh simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
6: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
5: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau.
4: Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Miskin tau ke berta, lagu ke di by Rosie Mila Peninga. Dulunya tadi kita sudah mendeng ke lagu ke di by Intraband Retai ya. Lalu jam kedua tadi Peninga kita sudah bergulai dengan Daniel Steven ba Galeri Y nang ya diungkup nanti hari 4 pukul 10 pagi ba pengelamak sejam ya. Ok, jadi ba jam kita ke penudi itu Peninga, mari selamat pagi sekali lagi dengan kita ya kagi mengkam milih kami jadi ke stesen pemerintah kita ke pagi itu ba Y912. Tentu ya bergulai dengan aku Imelda Joni tak kemel nyentuh ke 12 tengah hari itu lagi. Jadi itu Peninga, mak kita berarti ke indeks pengamah angin di bagi menua kita Sarawak di itu ya. Dua kena menua ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU tau ngerusak ke pengerai urung ya pukul 10 pagi itu tadi ianya bagi menua Semarahan 153 IPU, Serian 121, lalu menua-menua kebuka tikas pengamah angin berjalan ya pembersih ya. Ok, yang tadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia upis rampak menua ya nakak pukul 10 pagi tu tadi di bagi menua kita ber Sarawak di tu Peninga. Ok, jadi buat berita ke nangkan ketuk Peninga, Menteri Pemansang Orang Indo Nembiat ngau komuniti Sarawak KPWK Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke Kenyau hari bulan 1 nyentuh ke bulan 8 tahun tu 224 ikut anamit ke ada di Sarawak direkod ke Ukai peranak menua ya. Jadi patang ke buah perkara tu jadi ianya tikah apa indai ke ndak diregister tau ke ndak diaku hari baru undang-undang Malaysia ya. Yang ada ada di Sarawak na automatik mari status jadi peranak menua Malaysia ngagai siku-siku anak mit ya. Tejak penpiak nembiak ke bedau bisi status peranak menua agi uliah bersekolah berpanggai syarat ngau prosedur ke udah ditetap ke jadi KPWK bekerjasama ngau upis pengregister bangsa dikenang angkat ke pemati hati bakau dengan register tikah tisah serta dikenal mantu indai ke nadai dokumen pengelola diri ya. Jadi kerjasama tu maga nentu ke dokumentasi nembiak mit ke ditemu tau ke ditinggal ke diatur nitiah ke undang-undang ke bisik dia tu. Ok, ya, tadi sekedar berita ya ke bisik dibaca aku ke pagi tu Peninga ya, dikunci ke kungau kita bak jam kita ke penudi. Ok, ada lepas tu lagi kita bisi lagu ke di by What Made Berpadu Nyawa Ngau Max Bertebu di Mulut Belemata di Hati. Tang sebenarnya berenang kita dulu ngau lagu ke di by Jimmy Nyayeng Sunyi Nadai Nuan. Udahnya dia kita dekat mendiang ke program Aramansang Siti program ti di keluar ke Daniel Steven hari YFM Iban di Kuching. Lalu ngujuang ke Y912 kita ke pagi tu Peninga ba pagi hari 4/15 hari bulan 10 2026 pukul 12 tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tapi terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu terus bergulai ngau pengelola program kami Ari YFM Miri ba awak ngela tengah hari.

0: Duh, pagi riwayat.
1: Mereka ringat tak kecaruan kesuah lagi dia diri ajak. Mereka nak berjaku, nak tunggak. Di siku buat dapur, siku buat pangkian ke, kena nyeliah ke diri hari ke petalat. Nya celaf ke diri, mereka hati. Nadai pujuk memujuk tu.
2: Nadai ngumbuk pangan diri.
1: Nadai ngumbuk pangan diri, banyak tadi. Nemu celaf ke diri. Tang semampai mengungkit. Dikingat kebelamanya.
2: Ya, flashback. Kita itu anak-anak berkenyak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas gelemak basinuan hari kemertas kaban tit disadang non mentas kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya diketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakob, seminak cerita tu adik tu.

0: Selamat bertemu baru ngaku bala peningah bawa program Arah Mansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo Pias Pertanam Tupik Sarawak. Jadi bawa program Arah Mansang ke sekali itu, kita berbulan dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ningah ke randau aku, ngau siku, usahawan, ke bisik, ngadu ke projek, ngagak ikan masin, hari ikan semeh, kena dikena nama ke penatai misik ianya Enci Richard anak nyalau air rumah nyala sungai Melina Mujung 96800 Kapit ngau tau aku ngalu kenuan Enci Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Enci Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peningah.
0: Terima kasih ya Enci Richard. Boleh nuan punsi ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau berkini nuan tau bapun ke projek ngagak ikan masin hari ikan semeh alu keterubah ya kena dikena nuan jadika pernah type mesej bakal ke dia tau.
1: Jadi maya aku transfer gawak basrian 2003 sebab aku bisa berjalan dengan kubah ria pasal kubah ria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin dekat agak di terubuak. Jadi mulai baru aku gawak ke kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama kapit sedangkan kapit tu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, pengada, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun darinya tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung pihak muka dari Jabatan Pertanian Bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngagak ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
0: Kak kerja tahu ulian nuan madega madah nuju pada peningah berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tahu.
1: Ya, jadi laban projek tahu punya aku ya kerja tahu agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kau jago kami dia tahu kau main kena sistem home base lah gagak berumah jadi utai tu dijual agi hari rumah itu pihak mereka dijual pada peringkat kita buat kapit ditempu lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat penikan tu segikan mana banyak tadi ya penikan pen segikan mai kapit tu top popular pihak aku ikan gagak tu tiga itik saiz. Jadi nanti kita mendak bermarket penjual aku ngau tiga itik rega lah. Ya ke 400 ngagai 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram setiap rega. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu kekak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga jadi kita ingin agak eh, keluar pelamak buat market lah tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
0: Nah, ikan tu sikit ikan tu aja lah tadi nanti cerah
1: ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tanya ke sigi disambung aku dijual aku pemarket dia ikan masin semah. Jadi nyata dek aku sing nak mengalan, ikan masin mengalan dan nyata dek ikan masin adung. Ya saya tiga tok lah gagak. Tek-tek mendak stiker-stiker ke lekat aku ba produknya lah sigi tiga-tiga ikan tok lah
0: kena. Sate bekas ikan kebuka yang tadi lingan jadi gagak bekas muncul bekas yang ada ikan buka ikan buka kekak itu jadi ikan masin tadi tu.
1: Ya kena tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tau tu. Ya kebuka aku berdua nguji tang aku lebih fokus ke duit itu leben siti dah semua ya kena tau duit itu kira bisik stok belama lah pak aku.
0: Ya tu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semah dari nuan pun kena orang anjong yang nuan.
1: Ya, ya, ya kedia tu bala kaban kita hari ulu nganyuang. Jadi tiap hari 6 sedaya nganyuang aku dalam 3 guni, 4 guni kayak saiz kayak guna aku. Jadi tu kesimpan di frozen ke mana-mana, simpan ke dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita mendak bila kita mendak ikan masin dijual aku nya ya sentiasa kering saya. Dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah. Nak segi ke fresh.
0: Tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi. Hari berapa? Hari berapa ya ulenya di ikan masin lalu penjual berapa hari ya?
1: Sebenarnya aku ngagak ikan masin tu berkata ya. Jadi nanti aku ngagak ya sehari tu. Hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai disedut cila jalan disedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packing ya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamain masih ada masuk asai pun sudah steady. Lepas nanti dia gagak dia terkelenyak tergurian dia punya ya mumpai nyadikan masin lalu mumpai steady sekurang-kurangnya 3 hari sudah dia gagak ya baru ya oleh kumai dia nyadikan masin ya, lepas kita yang gagak ya boleh ngugaram jadi stok tu lepas ya ikan 4 ikan data ikan 6 tu simpan jadi aku ngagak ikan 6 coba masuk ke tadi kita namanya password kita repetis lah stok lamanya jadi bila dia agak dalam satu siko seminggu satu siko mantai kita tu kenapa kita ni agak kualiti kan ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit dia amat
0: jadi tadi ya nuan milih ya ke ikan sepiat jadi ke ikan sendere ceri-cera laban ya tadi rumah kita itu mayuh stok ikan semahnya aku buat tadi non milih
1: ya betul salah kini to stok ya segi agak bisa ya agak bisa laban sira ke nganyuangnya pen selalu telepon oleh kongnyo cerita oleh kongnyo tapi aku selalu ya benar nomor sudah masuk itu apa aku bisa aku prepare nerima adanya kelas ke grade ya dia tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kejai saya tujuh iko kira supply tetap aku hari saya tujuh tiap kali saya macam ngai ikan maya air besar tadi kurang ge kan nyo saya maya air mana ge maya ge kan nyo tapi kira to stu available punya ekor baru tu kira sampai bisa
0: katanya ambil kebandingan tadi 6 dan 3 guni tadi ada setiap guni tadi berapa tadi bisa guni tadi tak
1: iko ya lebihnya ke 6-700 ya 80 ke 90 iko seguni
0: sepuluh pulih ada pada berapa anggaran modal setiap kos belanja keudah dikenaan wan pengudah ya nak ke dia tahu
1: lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal so kos meli raw produk ya lah jadi mesti kak bisa budget ke diri lepas kos bukai ya kira sekali aja lah baka chiller kita mesti kak bisa TIS kita mesti kak bisa dan ya mesin vacuum kita mesti kak bisa jadi nanti bisa, bila bisa waktu itu maksud aku tadi nyedia waktu itu dalam 10,000 cukup apa kan mau ditanya mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru kena tanya kalau kita beli vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ekamit ya ke harga 400 lebihnya beli aku vacuum set jadi nak mengemukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai amat benda tu
0: sudah bisa beli
1: sudah bisa bantu saya dalam dia tadi chiller siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita mendak bila kita minta produk tu dipasarkan nyamai min boleh agak mewah kira dalam seminggu itu orang minta 100 peduli aku minta 100 ikut
0: Nah, selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
1: Ya termasuk modal atau modal kita belikan ya. Belikan dia tadi yang ni kaum nama namanya karan kita punya electric kita
0: punya ya. Lepas ikan tempoh peguam sen nuan.
1: Kecil-kecilan tu aku enggan jadi kunci kena lah banyak nak main wah aku jadi bisa
0: 25 hari nyawulian nuan lah banyak tarik lain lagi ke angka lah banyak tarik baru ke ngepuan kia udah nuan tanya berinjak 2021 2022 ikan punya mayo ke dijual mayo ke mayo ke permintaan semua tanya mayo permintaan mayo ke kita tadi kemarin ke projek tu ambil lah mana tadi tahun 2025 modal atau ke kos banyak udah diungkus tuan anggaran
1: ya ni kok kita ngepun ke segi-segi dari pokok kemit jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang bapun muka sama saya ya jadi bila udah dibantu sira di pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual di tahun 2020 semua jadi dia tu pelabur aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu segi bisa saya dah gak kena dia makan
0: apa ikut ikan kau lirik agak nuan jadi ikan masin tu tau kan tadi lepas nuan nyawa ikannya dalam pasti ada siko nak nanti ya bisa 240 adakah ya 240 ikut
1: ya untuk itu lepas kita berjual tu kita ada market bila bisa pengerami buat market buat menua kapit itu buat pasal lah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS mayak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu lepas segi mayak segi laku ya mayak pihak aku tuan dan mayak udah neri mayak ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lepas setidak aku nyaga kualiti setidak aku nyaga tetap ngai kaya nyu temerah buat market jadi nyu nak mana hari segi marketing ya pihak aku penemu aku lah
0: packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, ya.
1: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tau jadi ikan tu tadi data rulunya dah bersih cuma data itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam garamnya serap serap semua ikan ikannya, tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik tengah kau lah kemarin. Bisa kemarin secara detail tuan buat perbuatan square. Mayuan diri kurang medak. Macam sidaya medak tu itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
0: Ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier gini wan tadi. Ikan yang segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
1: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih ya, kali kedua lalu melah ya. Sebab aku mengaku.
0: Harga berapa salon wan?
1: Ya ke 400 sampai 520 gramnya aku jual RM35 siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah.
0: Amin.
1: Dua ite harga lah, ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke baluar keningal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800 900 nya ke mai ku special case. Jadi bisa orang minta ngagak aku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk ikan tu nyamai ke de goreng de masin. Besai ge pihak ya.
0: Ini nuan-nuan nganjung atau kenyual ikan masin ke dia ado atau berapa anggaran hasil untung ke bisa dulen nuan dalam kandang sebulan ambek ke bandiang. Nanya.
1: Ya ke deto cara marketing agi kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kakapit sedaya sigi udah nemu sedaya ngiga dini no ikan masin tu kesatu jadi kedua leban kita inyo ngena media sosial de tuan engkah ko ba Facebook engkah ko ba status tu kejempat men jadi bala kita ba kucing tu dah mayuh nemu ba mintulu pemayu dan nemu piaknya jadi sira tu bila nemu ya kakapit ke kandang kita ba nanya ba makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu biasanya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersang dia.
0: Itu lah cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin semah nuan tu tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya,
1: pertama moga aku selalu ngambil peluang maya program saya ke bekat agak kita tahu lah SKS selalu aku sayang dan nama-nama pangcian bakapit itu nanti kita mendak maya pampe pun aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
0: Anggaran hasil untung ke bisa dulen nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang Richard
1: munyi aku leban utai itu nanti aku agak mayuh lagi ya. Nanti aku agak mungkin aku tak 50 lagi satu siku seminggu masuk dia tadi dalam 300 ke 400 siku seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 siku dia kerja 50 ya tuan 10 ribu ya. Jadi kira bisa lah bisa dalam 300 ke 400 siku sikit bisa lah. Break kita nanti average banyak. Leban bisa kemarin ada di tengah bulan.
0: Richard, ulian nama dengan bala peningkat kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semeto projek buka keti proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka ke bulan nuan ikan tadi bunyi nuan dan cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
1: Okay, jadi leban munyi aku madah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu ketua aku bisa pernah bukai jadi kengkak ngadu ikan masin tu kengkak malam jadi ikan tu dipansut kita repeti ayas kira pukul 8 pukul 9 pagi simpan dalam bok jadi mula repot tu jelmai kita start ngagak melah ikan tu tadi udah melah kadetus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam udah mulai garam simpan pacil lah. Jadi waktu itu gagak maya malam minyak aku mandah tadi dalam seminggu ataupun selemai aku gagak dalam paling banyak 50 ekor lepas aku jaga kualiti ikan terbarga
0: malam nikah tepuk orang tadi dalam cila ambil lah 50 ekor ikan yang tadi
1: lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di gerik garam dah tua semua timbang cila jadi ngare proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dia celut sedut cilanya kita terus oleh vacuum ya. Simpan plastik vacuum dia lekat ke stiker. Banyak aja proses. Ini tadi simpan bak cila dia baru nanti orang beli. Tiar beli 50 ekor terus anjuang, tiar beli 5 ekor anjuang jadi simpan bak cila terus.
0: Encik Richard, nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang keudah di bulan Mas, kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke dia tahu.
1: Ya, itu bahaya merep saya. Terima kasih ngagai batan-batanian kita iba Bukit Mabung pian mega bagian kapit. Leban sidaya bising mata. Mula-mula aku agak perlu daikan mesin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli chiller dunia tadi beli vacuum kemasa mana mat vacuum tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 pin label jadi kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
0: jadi lepas ke toko kemudian torit tahun kemarin 2025 magang bila non mohon tu sobat eh
1: mu aku bisa ngagaikan mesin tu tahun 2023 tapi munyi ko ya di peda-peda saya dulu ke maju kena amat kena ya tu ngagaikan mesinnya jadi 2023 hujung tahun bisa sedang ngagai aku okey menda saya proses ngaga niat ku ngaga bermakna-makna ujian tahunnya sedang ngisi pum lepas itu tahu punya ngepum jadi 2025 pun tahun sedang ada tahi terus mari bantu lah tu
0: so nak kakak lihat tu ia ke perengkah dari Cila ke Bekium ya betul ya, ya. Ia ke labeling labeling yang terus 1500 ya. UIT
1: ke dia tu laban punya ku aku ikan mesin tu leh mereka menua kapit bisa rita kelimpah hari popular ngau ikan semahidu ikan burau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku jadi kena tahu aku agak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantuk tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besai kita yang punya ke kontek baka bisi bantuan macam agak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon ke aku agen dua no proses dia mungkin kita yang agak my gap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemada potensi tu tuan jawa oleh jawa ke masa tu
0: dari Cila nonton oleh nampak berapa ikut ikan tu Encik Richard
1: sekali ngagak ya nanti ya penuh cila tu boleh 500 tapi saya tu
0: okay.
1: Aku bisa cila site jadi ya ready untuk dijual cila site nyen
0: jadi vacuum nonton ya jadi berapa penyampu ikan boleh tepuk
1: ya ke debre sila tu suba aku nak vacuum main tarik ya ke site nya 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sila yang mereka vacuum komersial tu dalam masa seminit ya boleh 4 ikut sekali tu sekali cuma kita kena tu lepas tu mesin dah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru vacuum baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
0: Jadi tadi yang pun kadang tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di vacuum
1: mui air mui angin ya nari angin maka kita kena vacuum kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih ya.
0: Chat oleh nuan megak kunci mana kepala peningah kita nama kursus atau latihan kami sedia dipelajar ya kamat merek nuan pandemo ke silia dalam berjalan ke projek nuan ke dia tahu
1: sebenarnya utai itu berpun dari minat bila minat aku mendak opportunity nya bisa aku ngagak jadi mula-mula sebab orang sikit narai merek khusus tentang aku mendak peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu putih tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua dibaik di kangau lah kedia tu kaya di kangau ni ngana tu nyuka ngau orang nolong mereka khusus peringkat dia tu lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar presta-presta bisa dan jual ACB bisa dan jual pertanian bekal aku rupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang aku belah mayu apakah ni kita ngagak ikan masin dan ya apakah ni kita labeling lalu pihak mengagak apakah ni kita market kan hanya tadi nyu kunci aku dia tetap nyukai belajar dia tetap
0: hanya nuan mereka hanya
1: mereka
0: dia cara penemu ngagak ngagak rawak ngagak umum tadi ini cara ke bekal nuan sebidang nuan tadi ikan masin ngagak doi ikan masin dari ikan semua tadi ini cara awak orang kain ingat tadi awak kesilian temu lagi lah dia tadi yang cari-cara
1: ya betul
0: awak latih nuan pun terima latih hanya setakat tu lama dan tak lah
1: lama dan tak
0: lama dan tak di pertanam tu apa kali dengan kawan
1: terubah hanya baik berumah garik maya agrokop hanya ba entawau tu tadi
2: bisa
1: maya jabatan pertanian lepas saya kongsi ke pengalaman dia awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakan menjadi sosio ekonomi genap pintu kita di Menua Kapit tu.
0: Semuanya ba Sita Kapit tu mangga. Menua Kapit.
1: Iya iya kedai tu Sita Kapit.
0: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngeremai kage projek kedai dunuan dia tu awak ke datai ba tingkat ke jauh kage jemai hari la.
1: Ba tu besaina perambu besaina keinginan hati lah. Leban Siti kelimpah hari ngemai nama Kapit tu beritahu lagi. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mau ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Ya aku takir aku tak. Jadi nanti ya kakaknya di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh ngira gerai ataupun gerai. Awak ke semua proses sedia. Dengar tadi kita yang uji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli.
0: Apalah menjual lah.
1: Apalah menjual. Lalu buka kilang nung agak ya meh. Kira gerai.
0: Ya tu, lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari kita tanam tadi kebisi. Ba. Labeling packaging nuan tadi.
1: Iya iya kita tu home base nya dalam proses lah. Kira dari segi suntikan semua. Jadi udah lawatan lagi rumah, udah orang ngelawat cuma yang pakai close aja ya. Home base tu, kira home base. Tambah mega, jadi munyi ke kumarah pun tadi lah. Nanti kita meda rita umai, rimno muka betul kan?
0: Umai.
1: Nanti kita nyebut tahai, no limang. Jadi nanti ikan masin terus buat, no kucing. Bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin. Kita bila kita ke Kapit, ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak aku lah. Aku kan saya ketemu ji ngatu awak ke bisik market, ba market tersang dia. Awak ke sisi gerai sentiasa nyual hari-hari bisik nyual. Jadi kita tahu kita telefon lagi aku. Nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisik pengerami aku bisik muka bot. Dia aja kita boleh beli. Ikan masin semah premium tu. Ya, jadi nanti bisik peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar. Nada salah ke kita dari Jabatan Pertanian nolong awak ke jampat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisa mayamah ke bisa patut awak ke teto jadi besar lah besar ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tuan.
0: Dan normal madah ke pada tinggal kita ente siapa ya kak beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari beli hari nuan terin ceri ceri kat ini nuan kak kunci ngos tidak teri bekal ulen nuan kunci kat social media nuan mesti telefon nuan kak kita perintah ke dia main ceri cara.
1: Terima kasih ya tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemui ke Kapit ataupun kita Kapit kak nemui kebukai kak nemui oleh-oleh ikan masin semeh. Jadi tahu kontak kada tahu kami dua yang laki bini tahu ke menjadi aku lah aku mbu Richard Ananya Lau nombor telefon 0331 059-8758 dan juga bini aku jadi 0111 059-6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah di Sang Kapit jadi bagi Sang Kapit dia mewah so pasal ikan lah.
0: Oh, kata aja.
1: G-I-S-A-N-G. Gisang.
0: G-I-S-A-N-G.
1: Kapit.
0: Kapit. To social about Facebook.
1: Mayuah. Page mana? Page ku dia mayuah. Berkaitan dengan ikan masin.
0: Jadi apa kepala peningan kita kebisik ke beli atau ke mana mungu sini lagi pasal berkenan dengan ikan masin agak-agak ikan semuanya tu boleh kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan. To tau ke ngagi Facebook page Gisang Kapit.
1: Ya, betul tu.
0: Kena ngunjung ke jako ranau tuan cerita minta tuan mereka jako perancang nuju balap dengan kita ya ke Benuang atau ke bisa julati ke Berengkah atau ke ngepon diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makanuhan
1: sekali lagi ku madah ke bala peningar ke bisa ningar radio kita kelemah tu. Jadi bab produk pertanian tu anggap ya sebagai perdagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi ana malu. Ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kemai orang food security. Anda menteri asas tani dia tu kita bantu cukup nama perempuannya
2: bekalan
1: makai saya kula asal segi padi dari semuanya dia nak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kak nak orang beli semua tu ikan masin tu lepas gaya bukai RM5 bukai RM10 tang dia tu balap ringa aku benda macam nak cukup 50 hari 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu nyun tiap malamai aku agak lepas gagak kalau main 3 hari baru dia jual bisa keduanya 2 hari pun nerengok gagak ilak kami hari ketiga kami makai kepala erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani tu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai seminat membantu negara membantu negeri membantu pembeli dan puan rezeki income rezeki penatai pemisai di samping dia nama-namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi aku tu tadi walaupun ya premium tapi ya masin ya ke uti boleh nampak dia mayu lah jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya jadi pesan aku kepada kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tahu dah datai jadi menua kita tu penyum majak mayuah temuai mayuah perami datul jadi kita akan bisa minat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mataku segi meruan nulung banyak yang nulung bakang gua tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita tu pelabaku jadi anang-anang lejo jadi ini kita ibu ni kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian sawup kita awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti pemisai kita nak jauh tinggal dari menua bukai
2: Jadi mana mai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang beri motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak ke tadi tahu nyingkat ke sebenarnya langkah sih tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih daya tadi nambah kepada tadi misi nambah kepada ngau penemu sih daya empu nih motivasi kedua beri orang tadi ngarap tadi datang balap tinggal kita tadi so sih daya tadi ngerian ke semangat sudah tadi awak ke sudah tadi boleh berjalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indo PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Genuan Richard anak nyalau Laban dari awak atau meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat maik balap peningah ningah keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik orang bertanam bertupik dengan bumai terima kasih.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny. Bawa berita tengah hari, hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, misi nerima penemuai bahasa hari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telang Usan bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemuai Raban Komitinya diulu ke Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sidak ngambil Premier Sarawak Datai Berjadi Palan Main Asal Serakup Gerempuang Orang Ulu Malaysia di Miri ke Ditaga diatur dalam pun bulan 11 tu ila. Penemuainya mega diatur alai nerang ke julu ati orang Mayuah ke diau bak kena menuanya nyengkawam perkara ti bekawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telekomunikasyen bak menua pesisir. Pansir bekawa ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan disadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya dekat berarti ke pemesai guna kandang antara menuanya berduduk hari pengawak dimindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya dekat dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk, dagang temuai, ngau pemindah, kelimpah hari tinerit ke penglikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration, custom, quarantine, ngau penglikun, ICQS. Berebak ngaunya projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus RM3 juta bak 6 bengkah palan tinyengkawam biawak ngau Teluk Melano, dia tu barengan endo ngadu ke Tukuh, ngau pengawak ti merambu projeknya. Perintah Sarawak udah dipinta nyedia ke plan pemansang pelajar ngau pemansang bakat dalam timpuh ke Panjai. Perkara ti bangsa tu diasai ke uliah ngangkat ke pemuju pelajar, pengelandia bidang teknikal serta nentu ke bala graduate tak mudah lagi boleh pengawal. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembuk, Dato' Miro Simoh madah ke plannya mega berguna bendal dikena nentu ke Bala Nembia Ari Sarawak uliah disediakan ngau pelajar tip mana serta ndak tersekat laban penyerantak tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia mega bisi madah ke pemesai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, germai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Datuk Miro mega minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikerembai ke agi lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau ari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya Bala Nembia ulih nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti BC ngau berjalai ke pengawak berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 hari entitinya ndang udah BC lisin karbon kampung dinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon dinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya pansiak uliah dipejalai ke lalu dekuman tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disediake tinyadi siti ari cara dikenang uliah kelisin. Berebak ngaunya ke kandang menua Daro, siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru tang peminta ungkup kandang menuanya lalu nadai udah diterima. Datuk Len Talif madah ke inisiatif karbon kampung tanguntung ke Mensia Mayuah ngenak cara nyedia ke peluang gawa ngau program pemansang kapasiti.
Nyenaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat tengah hari peningat, dia tu kita bergulai dengan pula program kami dari YFM Miri, bahawa ngelah tengah hari.

0: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jakob pemesai
1: ya megak jalai hari Miri kembali
0: jakob pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merit penanggung motivasi ngal interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: Ya, seminar bahawa YFM Miri selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih laban milih YFM Miri ngelah tengah hari sehari itu muka ngelah tengah hari darah Iban Cina Ethnic Transmission. Bukulah yang aku megak darah Iban Cina dan campur sejak gena bu ya.
3: Iya, betul.
2: Nama berita be?
3: Iya, gaya tirim foto semampai mana to anjir mana gaya nuan pu kini berita semampai mana ne?
2: Jalan pemanah gak tau dah. Exhaust tapi saya lain.
3: Exhaust tu. Nau leh kelari kata tadi. Adi jaman leman sikit tu punya kurang natural sikit tu jauh kata. Nanti exhaustnya rusak. Kedih amat. Kak Pujaku tidak lunggar exhaustnya.
2: Mungkin ni kau ngika penawa exhaust tu mana lagi. Lagi mah tu dah biasa kawal lagi. Jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari seberapa tu mai bala peningat berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jakob sari tau menjakob perangsaan sari tau nabi ya. Kita nak belamanya biak kering gerai berduit lupiam ke kita nak belamanya hidup ya. Datai maya ialah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbaik dipuput keribut. Nadai boleh diseliah hari kebuah nak boleh nanti ya udah datai bak timpuh di atua petara. Jadi perhati-perhati kami jakob perangsang sari tau nabi ya.
3: Ya, jakob perangsang ti nyeng kaum sedak ke semampai dirimpu biak belamam ya ne.
2: Ya, nyadinya motivasi ke ya ngumat biak laban pelabak kau datang nama ya ialah baru nuan betul ga tak kerja kau balas dayu kena ni lah
3: iya
2: laban datang bu umur nyon nikes nike ya hati tu nak semampai biak kan
3: iya betul tang kita mesti kena cara kenyak kenyak tadi apa na laban munyi kurang nanti kita semampai nama tu tadi
2: kena wai kediri
3: iya betul
2: namanya musuh-musuh
3: musuh-musuh
2: jampak ke penyakit datang ngajau na biak
3: bayang empat lagi penyakit tuanya dah tai leh.
2: Ya, ah. Tu ah mai bala peninggal dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
0: Report gaya hari ba YFM Miri.
2: Ya report gaya hari ba YFM Miri ke diterima Rimet Malaysia Miri ke tengah hari tu madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke ribak kude dekatnya di bas kedandur. Malam di sana hujan ngarap kota itu aman meh na be ya. Hangat amat ga kita di bandaraya Miri itu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupuan dengan penderas 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang sepeninggit 0.5 hingga 1 meter peninggit. Lalu tikas pengangat atau kesuhu di bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang nginjau Brangka Jarup featuring Slavia G Ngirai Pengerino YFM
3: Sekulai Sejalai.

0: Ya, lagu ngirai pengerindu Sylvia G ngau berang ke jarum. Mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari. Sebenarnya tu orang datai ke berita ke bisik di kirim bala peningat tapi ya. Jadi sebengkah berita ke nginok kati bisik nyadi api lama kuda. Siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai. Udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layang jalai. Alun ba mua SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1.10 minit ngalih hari. Jadi Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Fahan Li Abdullah madah ke Mansa Desa Keparai ba palan penusah kenyadi ketegak balat bakal kes dipansik di baruah Section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya. Jadi ngagai bala peningat ke benar-benar yang ke radio tengah hari itu nanti semak kita benua driba mansak ba kandang gentur orang peniau atau ke perumahan atau ke baskula apa pes perintah nang laju na be ya. Laban kita nak nemu kadang-kadang orang jelu kini ta pansak nyinyit atau ke mensia kini ta angka kita nak tentu meda ba blind spot atau ke bakanya
1: ada. Laban kadang-kadang sidak tu nyinyit pansut ke deh di jabana jadi tajak penama pendapan bonyon ti semak kita nyu dah datai ba ba semak ngau sekolah atau ke perumahan menyiko di jabana tadi ti oleh lubah lah.
0: Laban ba sepamanya jalai fanbone atau mayu rumah panjai gentur peniau.
1: Betulnya. Jadi kami ari wife Miri mari penyindu hatilah guys sida sebilia di menanggung atau sah to tadi.
0: Lalu sebengkak ke berita ke nak tentu manahnya ada itu be ya. Di ulu tinjau tu je nuan mai berita tu ya.
1: Hanya di siti berita tu madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga ruang bilik lenyau reta tengkira. Hanya di nitiak kepenerang hari upis bomba Sarawak api nyadi berpintur lumur 4, 5, 6 dan ada penusah berbadi nyawa diriport ke. Jadi 11 sikuk raban bomba hari BBP lopeng ngau batunya dianjur ngesah penusahnya. Hanya di api oleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari. Hanya di polis kau Sarawak megak mantuk bepalan penusahnya.
0: Sarawak Energy ngau polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya. Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati. Kelebih agak lebih maya kita ke Manu Utai. Tau ke bisa nunu tai ba kebun ba babas nabi ya. Sebenarnya kita berperindang hingga ke pesan hari pemesai kegawa ba pemesai bomba Encik Henry.
2: Tapi bahasa nyagai semua bala peninga lebih lagi nyagai bala kediau ba rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panjai ti mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain dua diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur sekali kita ilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan sirut tu hari aku pegawai bomba tinggi dua Henry ada juga hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia begulai ngau YAM Miri.
3: Halo semua, aku Alex Puan terus begulai ngau kami di 95.7 FM 98.0 FM merindang kita ngau lagu

0: lagu hari Richmond Ucung Mabuk Pengrindu. Kalau ngasai kau berkenyak be.
1: Nadai kalau nadai ke sampainya mabuk pengrindu kenyak bana.
0: Nak data dia
1: kan. Nah.
0: Sida flow, sida hanang ka kala ka ngasai ka kenyal.
1: Iya, kas duai kala kami tu. Nak ka sampai mabuk pengrindu tang sida yu tu. Udu ka mabuk pengrindu pedak ko.
0: Engka bala yu buka ya ko nak meh.
1: Okey.
0: Au sudah tuang natai ke Jakob pesan berat ka tengah hari tu balai bombang ngau penyelamat lu tuang buku lain ngau Miri Crude Way well terminal ngau mega Petronas cari cari gali sendiran berhadu dah mujur ngatur talimat simah atau nama pandai simah atau nadai gak daripada ke nama panjang atau daya lebih di dinasti Hotel Miri kena ngegap ke penglikuan ngau pengawak napi penusah ngenyet industri ketuai BBP Lutung Encik Henry anak juga mega bisa mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis bak baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebih lagi dalam sektor minyak ngau gas ya nya dia bekenya ke sebengkah pengawak ke bisa diatur apin ya nya kemari ya
1: Oh, jadi kita terus ngunyeng pesan ke bisik di kirum di YFM Kuching ngagai kami di Miri ya. Jadi pesan ke cuba tu pesan ngetas ulit ngau muai antu balu. Datai ari Jimmy anak jantun. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang patih Matthews jantun anak barau. Tau ke jantun anak buga. Jadi pengawak ngetas ulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10 nguan ulit ianya malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau muai antar balu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan di Lubuk Antu, Angka Lili, Skim Skrang, Sri Aman, Serian, Kuching, Bintulu, Miri serta kemamblayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin, Kapuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan, Gerugu, Upa, Gantuk Aping, Gantuk Asam, Gantuk Bunut, Ketumbi, Kedang, Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerang di saya lihat

0: bertelepon ngagai anak ni yang pun yang patih jantun. Anak barau ianya Jimmy anak jantun 017-574-4616 tau ke Liza anak jantun berkosong 010-590-4316.
1: Ya, pesan rabat ke Siti tu datari Lilian anak layang tau ke Daliang madah ke anak ya bajang anak Lalin bajang anak Lalin tau ke Apai Brian tau ke laki Sophia anak Jumput. Udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026. Yang ni yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 Barumah Niang Pu Bak Lot 13587 Lorong Pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri. Lalu niang dekat di kubur ke pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke bambelayan ke ngelala niang ianya ke bambelayan di Sukuang Lubak Antu Nyemungan Sekaru Tintian Lalang Uang Panjai Ngopandak Sebangki Panjai Ngopandak Bintuang Sermat Bara Bui Suai Miri Batu Babini Cangkul Buluk Ketibas Suang Serikai Ruban, Kucing, Sibu, Bintulu serta di sebarang alai nuara diau kena oleh dirintai ke dito. Jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00-847 atau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 atau ke Supiah anak jumput kena lumur 019-874-04-71.
0: Ia nyari pesan ke Siti tu pesan rabat datai Eri Mujah anak rantai madah ke apaya rantai anak akun. Ia nyari rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi di Spital Sarikai. Lalu niang tu dekat dintu malam berbalamayu di rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelapai Seratua kena 15 hari bulan 10 nyari seritu. Lalu niang tu dekat dianjung ke pendam kena hari 5 dinya pergila ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Datuk Ali Biju, YB Datuk Friday beli udahnya senator pilih anak Datuk Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai selambung dua buah rumah empelai dua buah rumah abu entebu mendas dua buah rumah Bajau dua buah rumah, tuai rumah Dulah Nanggas Lau, tuai rumah Misi Meling Ulu Lau, Sungai Berangan tiga buah rumah, Batu Empat dua buah rumah, Tinting Ringka Batu Tiga, Engkudu dua buah rumah, Sungai Anak, Pimengat Pelinggung dua buah rumah, Banding Linga Ngau Rumah Unung, Tinting Berang Ngau Kebambayan Kenglala Niang Rantai Anak Akun. Jadi peneranti saya lihat tahu bertanya ngagai Mujah Anak Rantai berkosong 013-563-7551 tau ke Jessica Anak Rantai berkosong 112-906-8127.
1: Ya, pesan rabat ke Siti Tok Datari Garu Anak Acut atau Kapai Lumung Madah ke Binia Elizabeth Anak Ngan Elizabeth Anak Ngan udah nadai ke 14 hari bulan 10 ni yang Elizabeth Anak Ngan dekat di Intu Babalamayu malam hari 4 dan malam tu Barumah Geruka Batang Jasa Daro dekat lalu dekat di Anjung pagi 16 hari bulan 10 2026 Bak Pendam Nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ini di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, ngau megak bak Batang Lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke ngelala niang, ke nak ulih dirintai ke dito. Mayang ngintu niang 15 hari bulan 10, malam hari 4, lalu niang dekat di Anjung. 16 hari bulan 10, 2026, hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan, ke dipesannya tadi di pinta ya ke ngelala ni yang indai sidainya Elizabeth anak ngan tau ke indai lumung dia pinta datang ke rumah geruka anak jana batang lasa daro penerang kesilia tau telefon ngagai anak niang nya seniang nak lumur 013 336-0431 atau kengagai Nelly 014-318-0552. Jadi seberat tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istilah lagu ke debai minua ke bendaya YFM
0: Sekolah Sejalan.

0: Ya, jadi nampun baru pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuchia dengan Gai Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat hari pakan, nyanyi pesan tu datai dari Vanessa Sheila Anna Jonas, tau ke cap minta bala kaban tik ngelalani yang apa ya, nyanyi anggun tau ke Jonas anak mawan, tau ke apa cap datai ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyanya Joiners anak mawan, nyanya Joiners anak mawan tau ke anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi nyanya hari 2 lalu niang tu dega din tu balamayu kena 16 hari bulan 10 nyanya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan. Lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu. Jadi penerang ti sini tau terus bertelepon gagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke acut tau ke kelapung di kusung 14-309-2466.
1: Pesan rabat ke Siti Tau Datai Ria Sabdikan Pengulu Riji Anak Go Nujuh Kaban Belayan di Gua Belimbing Sabu Selepung Engkeramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggu Ran Lacau Bangkuang Kara Ampilik Ngau Megah di Sungai Besai Ngau Kaban Belayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Mike Hadley Anak Sab Dikan Rijigu dah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 ni yang dekat di sengai lemai 16 hari bulan 10 2026 ini pergilah barumah Dumi Gua Dalam Dau Sri Aman jadi dekat di anjung pagi 17 hari bulan 10 2026 ini hari 6
0: ya, jadi pesan ke Siti tu datai hari hati anak tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau. Madah ke Inai ya, Jandu Anak Jabing. Ianya Jandu Anak Jabing. Tau ke Inai Philip. Udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi. Ianya malam hari 2 di hospital Nyampau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabupaten Belayan di Pasir Naka Ulu Anak Tatau. Pemega Menua Komuniti Sepurun Anak Tatau. Nanga Kelubu Tatau, Nanga Terkalip Tatau, Sungai Setulan Tatau, semua kemelayan di Jalai Jepak ngagai Kuala Tatau, kemelayan di Anap ngau Kakus Tatau, ngau semua kemelayan kenglala Niang. Niang Jandu Anak Jabing tau ke Inai Philip. Jadi penguat tu dekat diatur di Four Seal Trading, Batu Enam Jalai Nyabau. Serta dekat dianjung ke Penam di kena 16 hari bulan 10 nyinya pagi hari 5 jadi penerang tik silia tau terus pergi ke ati anak tu tau ke terus ngagai rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau
1: pesan kata sulit tu ada tayari ukas anak lagau ngari ke sida sebilik madah ke pengawak ngata sulit niang inaya mbak anak danguh mbak anak danguh jadi pengawak ngata sulit tu dekat diintu tau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5 pengawak ngata sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 kampung sawang jalan melekun kapit pesan tu dituju dengan kembang belayan ke ngelala niang indah ya sida inya mbak anak danguh mak anak danguh jadi penerang kesil ya kita tahu telefon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngena lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngena lumur 013-821-4905
0: jadi pesan ke Siti tu datai hari celenga anak asun inya celenga anak asun pengawak ngetas ulit niang laki ya inya Dunstan Dunstan Purai inya niang Dunstan Purai jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10 inya hari 6 tu jam 8 malam di rumah pada sungai Lalang di Tatau. Jadi ku nanduk baru pesan kata sulit nya ni yang Dunstan Burai, nya Dunstan Burai. Jadi kapal layan ke Ngelala ni yang tu dipinta ratai ngagai rumah pada sungai Lalang di Tatau. Ianya kena 17 hari bulan 10, ianya hari 6 jam 8 malam.
1: Ya, seberapa tu macam pesan ke bukai hagi mengawak lagu hari Isnin Allah terpejuh YFM
0: Sekulai Sejalai.

0: Ya, begini meh lagu terpejuh kena mengawak kita ke sekali tu sebedau nyingkang agak program temu hari minggu tu atau jako pesan ke penudi pesan rabat tu dari Muri anak pantau Muri anak pantau madah ke Indaya yud anak singkia. Yud anak singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026 nyari pesan tu dituju agak kebam belayan tinggalala ni yang yud anak singkia ianya upo anak singkia bala hari ke diau ditapa di jungkong empelanjau melugu A ngam melugu B melugu tengah melugu tembawai entulang kasai ngam mega entulang jambatan ngau semua ke bamlayan kena alah dirintai ke dito tinggalala yud anak singkia atau ke bini ni yang pantau anak jurai jadi ni yang dekat di mayang anjuan ni yang tu berada ditetap ke dito nganti peratai balah kaban belayan jadi penerang kesilia tau telefon agai ucuk ni yang ianya apau nak lumur 017-83-63294 tau kang agai acan 014-2061-090
1: iya jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari linsu anak duan madah ke penguat ngetas ulit ianya niang apa ya ianya duan anak kelimbang ianya niang duan anak kelimbang jadi penguat ngetas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah panggai sungai Dayat Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6 jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai linsu anak duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pu ianya limi wil berkusung 017-473-3437
0: ya jadi ianya nak kami doa yang datai ke pesan ke tengah hari itu lagi udah kita merindang diri dengan lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisik dipinta bala peningkat ada nabi ya
1: iya betul
0: kita terus nyingkang agak temuai minggu itu.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih lama kita ngagi bala peninggal ke Merwan atau ke Puah Mada yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa wife Amerika tengah hari itu.
2: Mayu bala peninggal kita ukai semina di radio bertiti tu atau mun agi nyu datai gato 2-300 lebih orang meniang tu DJ mana.
1: Mayu cara laban itu mayu macam platform kena orang milih mana yang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita mai bala peninggal dengan ke kumairan gemar radio. Radio digital online 24 jam. Jadi gemar radio Borneo deh. Jadi programnya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi ngai bala peninggal kita ke Kak Ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngagai RTM klik Ninga ke gemar radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Riupis pengerai di Miri. Selamat dengar itu nama berita.
3: Ya, teman ya, terima kasih ya. Selamat tengah di megang guys. Ya,
2: bertemu baru kita.
1: Ya, datang ke studio di itu udah tentu bisa info atau ke berita ke dekat di kunsing bala peninggalan atau ana.
3: Ya,
1: ke tengah hari itu nama na topik kita tiga.
3: Jadi dulu meri selamat dengan hari guys dua guys kelai lagi serta meri tapi basa ngagai ke tapi basa ke besai lama udah ngelalu ke penatai ngagai konti bakal ke sehari itu lalu meri selamat dengan hari megak ngagai semua bala peninga ke bisi mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari itu. Jadi bakal ke sehari itu aku Hilton anak Jawa hanya siku pengari hari upis pengerai pilih menua meri dekat berkunci au site info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak tau ke gelumut
1: tau kita iban jakoiban gelumut
3: ya
1: jadi nama nak tek ke dikumarang penyakit demam campak tau ke gelumut tau dah tuan
3: ya jadi demam campak tau ke gelumut ianya site bangsa penyakit penyakit berampit kesuai nyadi ngagai kelebih lagi ngagai bala namit jadi penyakit tu ke dibaik virus measles atau ke igi penyakit gelumut kita deh.
2: Jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu tuan.
3: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu ne yang rampit nyak nengah jalai titisan udara ke. Hari angin menyah. Okay, titisan udara ianya hari mulut angau hidung hari orang ke bisa ngembuan ningkit penyakit ngalah. Maya ya berandau batu atau ke maya yang kasih. Jadi nyak lain nanti anak mit au ya ke bedau bisa nerima tucuk bisa serta ngagai orang ke namanya bisa terdedah lah ngagai orang ke bisa ngembuan ningkit penyakit tau. Sida anemia tau bisa kemungkinan lah ke orang tau ke mudah lagi kena rampit beres demam capek atau ke gelumut tu.
1: Mekni kok kelai penyakit gelumut tu dah tuan.
3: Ya, jadi nanti orang disuspek atau ke namanya orang ke kena rampit virus measles atau ke demam campak atau ke gelumut tu, ya dekat nunjuk ke kelai bakal ke satu ya demam atau ke tabian ya ketinggi lah demam yang tinggi atau tabian ketinggi. Ya, ke nomor satu. Kedua ya bisa ruam ke orang, ruam atau ke rayang lah batu buah ya. Ya adanya bisa batu. Biar mereka bisa namanya berinsek atau keselesma korang deh. Biar mereka ya bisa mata mirah serta berai lah mata mirah berai atau ke dalam bahasa ianya conjunctivitis korang. Jadi nama tu virus demam campak atau ke igip penyakit gelumut tu ya jampat amai ngerkai ngagai orang bukai. Maya 4 hari sebedau ngau 4 hari sepengudah pansut rayang takut timbul ruam korang dah. Jadi sebedau 4 harinya kalau sepengudah 4 hari ya mayanya ya amat mudah ngerkai lah ngagai orang bukai. Sepengudah ya pansut rayang takut ruamnya dah.
1: Jadi makanya kau tanda-tanda yang sebedau kita tiga ngenang penerang kujuang kakek ya. Dulu awak dulu kita mengawak tu merina bala peninggal dulu tu tuan ya. Lagu ku dah dipilih dalam playlist kita sekali itu bujau ulu sungai Ari Merina Jarah dan kita ninga ke pesan tu dulu seberau Merina berlagu.
4: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: Terima kasih ngagai bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendeng ke temuai minggu tu anda Tuan Helton ya. Engkau tu atau mah bujang ulu sungai tu nah.
1: Au semina suai aja aneh. Au oke. Mari mari awak suai ya besar itu.
0: Oke semina suai ya engkau kami doai.
1: Oke. Au nya jaku orang balayu nyau. Oke. Au ni nampo baru randau kita sarito neh. Malam minggu jadi sarito kami sebuat dekat berkongsi ke sitik. Sitik penyakit tu nya demam campak atau ke gelumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anemia tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anemia ya ke kena rampit demam campak atau ke gelumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman ngau sempurna lah atau ke tang tajap ya ya maga tau ngasuh komplikasi lah. Ngasuh komplikasi ke serius atau ngagai anemia tu tadi. Kelebih lagi ngagai anemia ke kurang zat makanan atau ke ndak cukup pemerat nitih ke umur ya lah. Okey. Pian maga ya namanya ngagai anemia ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya, maksudnya tadi kurang immunity ya, ya immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka okay. Dini bulu menyeretin tadi tuan
2: ya. Ya, ya. Okay, jadi komplikasinya tadi dekat nyadi, out nyadi bak cegitannya tadi bak pendiang ya. Udahnya cegitan bak paru-paru atau ke bak lempuang ya. Tidak dikumai orang pneumonia. Dia oleh maka nyadi cegitan bak untek ya. Jagitan bak untek ianya nama korangnya encephalitis. Pian mega ulih ngujung ke bisik ciret birit. Jadi kes kebalat age tau ngujung ke bebadi nyawa.
0: Ya. Nak tau ngambe nama tau mesti ka serius ga kita tanya tau muta ganti semana bisik kena rampet penyakit tau nah tu ana.
2: Ya.
0: Nak tau sambil lewa menyeka jako Melayu mesti ka lengkas nganyo berobat ne. Lalu bekeni ka cara ngobat penyakit demam campak atau kegelumat tau dah tuan.
2: Ya nangka ke dia tau bedau bisik age lah rawatan ke namanya spesifik orang ne kena ngobat penyakit gelumat tau. Tang bisa beberapa perkara lah, tau digagak kena ngurang ke pemedis atau ngurang ke sakitnya tadi. Jadi ngambil ke contoh makai ubat parasetamol atau penadol ke kita deh. Jadi tau tadi kena ngurang ke tabien tadi, kena ngurang ke tabien duanya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya keterang. Laban nyat tau ngemedis ke mata, ngam belalak atau ke ngirup air kecukup lah. Hanya antara cara kena begini kena ngobat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Jadi tu tadi tuan, bakal ni cara kita nyeliah ke hari kena demam campak atau tadi.
2: Jadi penyakit demam campak atau gelumut tu ulih di seliah. Nengah jalai ke satu ya sigi nengah tucuk besin. Tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi MMR. Tadi MMR tu ya M yang pertamanya adalah measles lah. Ke demam campak tadi. Dan M yang kedua ianya mumps. Atau tadi dalam bahasa Melayu ya begok lah. Dan situ lagi R nya rubella. Jadi itu bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin tu diberi maya anemit umur 9 bulan. Enggau maya umur 12 bulan. Nitih ke jadual imunisasi kemasaan. Enggau namanya bahasa mudah. Asal kita dengan jauh anak kita bertucuk besin. Boleh nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumut tu.
0: Nanti udah ada tucuk besin tu. Sige garantin ada kena gelumut tu nah tuan.
2: Ya ke dia tu namanya kurang lah kurang kurang risiko ya.
0: Nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal ke deteranan tadi lah tu tuan.
2: Iya iya.
0: Jadi nyawa datai bau jaran kita tiga tu tuan. Jadi minta tuan nama tu nyimpul randau kita yang datai kerja kolah laus kelagi lagi mensemayu senentang penyakit gelumut tu tadi.
2: Ya jadi jako lalu agak mensia mayuh ke bisa ingat ke tengah hari itu bahas tentang penyakit demam campak atau kegelumut itu keterubah ya aku ngelalu ke bala apai pindai ke bisik anamit hau kita mesti namanya pasti ke anak kita boleh tucuk vaksin atau ke boleh suntikan vaksin MMR atau tadi hau nanti nyema bedau bisik nerima tucuk vaksin kita tahu datai ngakai palan pengerai ke damping atau ke semak ngau kita diau hau ngambil ke tucuk vaksinnya tadi boleh diberi apa yang mengenai itu nanti ngakai kita sikit nalai berbayar lah. Jadi kedua ya ngakai siapa-siapa ke bisik kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke dama campak tu kita dipinta kerintian ke diri empau lah dalam pengalaman 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit yang palingnya tadi sebab 4 hari 4 hari pengudah rayanya kita kerintian 7 hari lah ya. Jadi kepenudi ya aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesti lah. Yeah. Sama jaga permesi diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit lebih lagi penyakit demam campak atau gelumut tu.
0: Okey, aja. Ya, terima kasih ke penerang tadi peningah tuan ngambil ke bala peningah boleh info ke mana kena sida NAP penyakit demam campak atau gelumut meh lebih lagi sida ke agi bisa anak meh nah, tuan. Jadi ke penudi tu kita mengawak langin jauh Mary Camilla lagu tujuh mimpi ke bisa dipinta bala peringat batiti tadi apa ya?
1: Iya betul. Jadi harap ke peringat meh.
0: Tanya datai tujuh temi tujuh mimpi tu tu saya kena mau.
1: Kalau mau nya udah.
0: Kalau mau mimpi itu nah. Oke, terima kasih sekali lagi tuan.
1: Iya, terima kasih tuan. Harap ke kita bertemu baru neh.
2: Iya, terima kasih ya sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih yang bila kita ke Meruan bergulai yang kami bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu Nabi ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi yeah. Mai bala peninggal berarti ke sekedar hari pengawal atau ke program ke udah mujur diatur. Jadi itu pekit Belanda main bola jaring dengan megap badminton. Jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 atau 11 hari bulan 10 tu tadi. Jadi
2: ya, jadi programnya diatur berserimbai dengan Hari Sukan Negara 2026. Okay, seminar neraka ke gaya penghidup pengerai. Tang mega kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngau pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kau sekolah ngau komiti ke nguan menuanya. Jadi pengraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak inya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, nyerinya situ program ke diatur SMK Luar. Luar SS Jogaton 2026 berserimai dengan Hari Sukan Negara 2026. Jadi tu mereka tapi pucing agai balan dia ba SMK Long Bedian Baram tu be ya. Innovation artificial intelligence atau AI ke dikena nyerara uras mai nasib ke mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petroscience Renggat menua kena hari satu yang tadi.
2: Awak lagi nengah innovation SORT timnya ngagak sistem ti uliah ngelala serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya nerenak ke penyedar tok ke ngiri pemerti ati pasal pemersi rampak menua. Jadi tim kemenang mai pulai prayes mata duit 3,500 ringgit api enggak bisi sedikit ngau barang eksklusif hari Petroscience yang tadi.
1: Ya, jadi pekannya dia pasuk 40 ikut nanti ya. Dia ulu ke 20 ikut pengajar 10 buah sekolah komuniti orang ulu orang asli orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak. Jadi pekannya ke dua bengkah berita ke debat itu perhati ke bala peningah sudah tahu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu hanangkan ke promo tu YFM
2: Sekulai Sejalai
3: Zone Activity Y Miri
4: Raban Nebiak PDP Marudi dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke Mangkuk Datuk Dr. Pungua Manggil. Pekinnya diatur berengkah hari 31 Oktober ngagai 1 November 2026 bagelangan futsal Sungai Entulang Bakung. Price cukup mana ganti sida kemenang. Bah register dia tu. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Penranti silek tau ditanya ngagai Niki, pengerusi paket balumur 013-812-1920. Tau ke ngagai Julius, sapit pengerusi 1, balumur 014-220-1917. Tau ke ngagai Andrew, sapit pengerusi 2, balumur 012-995-3495.

0: Ya, begini aku lagu dari Gabriel Virus Louis aku
1: Tik Malu. Nama kalau, kebuah ya Kemalu deh.
0: Kalau bertemu orang ke bekenya dalam
1: bekeni uji narang ke kategori ya dulu.
0: Dia berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Jadi angkat nanti fokus nanti bisa nanti runia nanti ya.
1: Kau nama tu dari laman kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tu lebih ke begolain orang tu ngumai diri hebat lebih hari orang bukai jadi bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi roti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau terkena ke nama tu ulah mensia kebakannya.
1: Bisa. Baik ku si bisa terkena ke mensia bakanya tang tik baka ku aku muni ko ko tadi laban utanya semina orang ti lama ngala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto ne hanya di ngala ge aja labannya muni kurang ya lebih penemu gi hari kita jadi kita itu muni kurang kita na nunda ya anti semua ya nyu muni kurang nyu lebih hari orang ga jadi kena ne ko ngau me pama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyiku orang tu tadi penemu yang lebih hari orang tang kita tu nemu genyak tadi tang bisik sekedar mensia tu tadi menyiku cakup Melayu rendah diri gelah ngelak ke ajak meh gitu
0: ya nak dengar pengerugian apa
1: iya betul laban menyiku
0: orang orang bukai ke nama tu berarti tu ke menilai siapa ke segendang amat nemu tau ke amat-amat
1: kelala kita iya
0: Okay, jadi tua nyingkar ngagai program nama tu
1: motivasi.
0: Bukan nadai motivasi dia.
1: Nadai lah.
0: Ngagai nama tu temu suara pemimpin tau ke nama tu Sarawak Mansang. Kita nginjau Menteri Besar Malaysia ke bisa udah mantai ke budget 2027 apin lama kuda. Kita sama belak ni ngatau. Cakap.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 95.7 FM, terus bergulai dengan kami, CYFM Miri, bergulai sejalan.

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sinta nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengat sebut, nya baru ka berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya, kita baru dah di perindang lagu Ketrubah tadi Bambai Anak Temuai Natalia, ditangkan ke lagu dari William Aweng, Janji Tinggal Mimpi. Jadi tua terbaik ke Marudi dalam Mak Bia. Apa berita bala peningat di Marudi nyo ingat ke barang bergata
1: semua. Ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun apa pengerami makalemai ba Dewan Suara Marudi kena arinam yen tadi. Ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang megah bisi nyuak kecek agih belanja projek Mit Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pelilih Marudi yang megak Konselor Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke-100 Pian Mega Dato' Benatio, Pian Mega Pengari Sekolah, Pengajar Apa Indah Ngau Nembiak Sekolah, sama belak bising ratai ke program tu.
0: Jadi bukannya ke sebangka berita ke debai itu berarti ke bala peninga ke ngalih hari itu jadi tumu mimin ke tuah nadai temuai roh kita inuan ke
1: iya sebenarnya bisa itu tadi abang datang kemari imadah ke iya mungkin janji me sebenarnya aku kan ngumai siku penyanyi kita itu bilang kayaknya kemai lagu Sanggup Aku. Tangnya laban artis kita Gwen to laban ya agi school hanya di tini tia to tadi tiga kali kudah mai ya tang tiga kali to ya nak uli ya tang dengan cau iya tang dengan cau ngarap ke minggu baru tak ke bulan baru kami to ke ngarap ke management indah yang pula manager ya deh ngani uli mai ya laban ya kayak orang miri jauh penata ya risibu
0: agi belat ni atau ke belajar
1: iya
0: pematih pengajar di Bintanggor.
1: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekolah. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke nenek penanggul kita orang yang datang diri dengan Miri. Jadi harap ke bisik manis-manis tau ke berita mana hari ialah bulan 12.
0: Jadi tadi kita sudah di perintah William Awin Janji Tinggal Mimpi tau lagu retro mega tau B. Nak ada pengerugi tu anak
1: jadi. Nak ada pengerugi.
0: Nak ada pengerugi tu anak jadi.
1: Iya, nak ngasih ke amat. Iya, monyet ke flow. Mayu wah, pada itu nama terugi.
0: Mereka tinggal mimpinya. Tinggal.
1: Tinggal, weh.
0: Nak ada pengerugi
1: nak jadi. Nak yang suatu sati, tapi kenyak.
0: Okey, YFM.
1: Ya, segulai sejalai.
0: Ya, udah lepas promo tau.
2: Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Bagaimana meh cerita dalam lagu narai pengeroge nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi udah tau lagi tu nyingkang agai interaktif wai bisa tumbu mimin sambil ke maca pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mira FM ngam gak batiti tu am gak mai bala peninga tu berarti kami mimin ngong lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudah. Jadi bak nuan pun nama utai ke berguna bak nuan bak senentang bajet api lama kudah tu abis.
1: Oh jadi nanti penemu aku tu tadi DJ mana kelebih lagi baka sida ya di penalaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi bajet tu tadi nanti diperhati ke baka sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat kelebih lagi sida di rumah panjai tok ke penalaman tu alaban nyentuk ke dia tu agi bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekolah elektrik tu tadi deh.
0: Yeah.
1: Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu hanya di program atau ianya gulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik tok ke dalam jakob bahasa Melayu tu bakalan elektrik hanya di 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru hanya di cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 hanya di cas lebih tu tadi jadi baki paki yang tadi 30% dibayar dari sida ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh ekeni subsidi sambungan electricity tu tadi hanya di cas sambungan ianya subsidi RM4,000 hanya di pemohon tu tadi nibuh membayar subsidi RM4,000 tu tadi hanya di inti nyema cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% hanya di ngagai sida ke mohon tu tadi sida semina perlu mayar RM2,400 ianya 30% hanya di sida tu tadi ke mohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 hanya di siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sida ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi rumah okay, semina di mandar tang ulih di mega di penalaman ya hanya di kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Jadi ketiga tu sida munyi ko aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai nian atau ke munyi kurang sampai bisi elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita ulit terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi buat dia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebelah kita mohonnya tadi sida ia dekat ngeciak atau ke semakkan lah kurang lah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy tu tadi jadi nanti apa tu silik tu kita terus atau terus bertelepon ngagai Sarawak Energy empu ianya berkusung 1300 883 1111 tau ke terus ngelawak website sidak yang pun ianya www.sarawakenergy.com jadi ngarap kita tau tumu tumu ngeregister tau ke tumu mohon awak kita nemu kita layak kena boleh subsidi sambungan elektrik tau
0: ya ya ke bak nuan lah bak nantang subsidi nyambung karan
1: ya nyambung karan
0: bak menua pesisir jadi aku tertarik nanti bak inisiatif pendidikan Sarawak tau ke bantu lagi bala anak Sarawak ke nembe sekolah me. Jadi tau minta ba pasa kedua tau 30 September ngagai 30 Oktober 2026. And jadi bantu komputer River percuma denya voucher book RM500 bantu kewangan khas RM1200 jadi nya ngagai bala nembia ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga university ya ke di empuk perintah Sarawak ya jadi penerang tau cara minta ngagai portal rasmi mywws.yayasansarawak.org.my kelimpernya maga bisa inisiatif pendidikan bantuan masukan ke IPT Yayasan Sarawak hanya 1000 atau ba dalam menua Sarawak 1000 nanti belajar ba luar Sarawak 1500. Penerang kasih lihat bisa dalam portalnya kelimpernya maga bisa skim inisiatif pendidikan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026 kita sama menemu iuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur nampuan pelajar nitiak ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah bisa 64 itu program ijazah sejana muda ya ke udah ditetap ke perintah ya okay, semua oleh pelajar percuma meh ba universiti Sarawak ya jadi sila lagi mana bala peningan biar kita ngelawa website ke disebut akunnya tadi ya okay, jadi lengkap ke dulu beritanya tuah terus merina bala peningan lagu ku dah di sedia ke dito udah nyingkang agak interaktif wai YFM
1: sekulai sejalai.
2: Anong gue mindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulai ngogeng dobi, dini ageng, bawa YFM miri mewai.

0: Eka Saiful.
1: Kuningan YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
0: Ya, makanya aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Ceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih Megang Agai Lona, Lona Walter, Walter nah.
2: Iya, betul.
0: Miss Petit Continental 2025 nanti.
2: Iya, betul.
0: Ya ke udah promo mai bala peningah kita ya. Menyangka YFM Miri dengan RTM Klik.
2: Betul. Ukai
0: semina YFM Miri memang YFM ngamga 34 stesen radio RTM kebuka.
2: Iya. Ya. Lona tu mega siti aku mang petuang ti menang.
0: Siko aku mang petuang.
2: 2024 ti nak salah kau.
0: Ya jadi juara. Model Donilang.
2: Iya betul. Jadi model Donilang mega Lona tu. Ti kita diperhati ke Maya SSJ nya. Nya ya induk kumang kita biri atas panggau gulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu. Lagu SSJ ke 9 tu tadi di betul.
0: Ya, mai bala finalisnya. Aku meda komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelap-tekelap
2: kok. Nah.
0: Lawan abang persembahan sida artis tu, creativity sida.
2: Iya.
0: Berguna katanya punya
2: betul.
0: Lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
2: Iya,
0: senang sih. Kita berarti ke Maya Bapuan Aduni atau belagu Rita sih. Merti
2: iya,
0: cerita dalam
2: cerita.
0: Persembahan. Udahnya pula Rita sih lalu nikah atau kembalah pina.
2: Iya. Amai lawan sih tak ke gawak di tasik dia pula lalu ramai lalu jadi.
0: Kumai ku bini Aduni mama namanya olo-olo.
2: Iya. Model ya aja.
0: Model aja.
2: Okey, jadi kita berenggah baca pesan deh.
0: Baca pesan dulu.
2: Iya, baca pesan dulu baru nampung baru siapa kerami dulu deh.
0: Siapa bisa baca tu? Baca jadi, bisa ngirim pesan gitu atau?
2: Oh, jadi ke betiti dulu tu hari Dominic J 311 mana ke selamat lemai DJ, selamat lemai megah ngagi nuan Dominic, mana ke selamat berjalan ke pengawal. Ke situ tu hari May Mary Milsik, Jaku Ribai itu mana ke thanks for sharing YFM Biri. Madah ke more easier to see our handsome and beautiful DJ. Apa ni?
0: Share maya-maya.
2: Terima kasih May Mary ke Siti tu. Bisik nyapa tuan dia tu Ken Lucas. Madah ke selamat petang go ya.
0: Okay Lucas kita di
2: tahu. Okay Lucas itu. Okay ke Siti tu hari LC. Madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megang genuan. Tu bunga cantik tu. Madah ke benung pasang radio di selun goya ha.
0: Bunga cantik.
2: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak selun sikit dah lama gawak selun berdi lutung dia ni.
0: Terima kasih bunga cantik. Hilang
2: ngiga aneh. Ke Siti tu hari Watza Gus 77 mana keselamat ngelih hari ngas tuai. Hujan kami di Baram lemai tu. Ne, kita Miri pun berengkah hujan tu tadi. Nah, jadi mana?
0: Celam mimin mantepi ya.
2: Iya, jadi ke Siti tu Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawam Ati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawam Ati Aku. Nanti nak salah aku
0: sampai.
2: Okay, Penny siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis
0: ya.
2: Amelie ya. Ke bisinya apa tu hari tu?
0: Dan merajuk aman nanti naik pun.
2: Merajuk aman eh. Tu hari Joseph Channel minta seduai mutar ke lagu Baduk Berduan Agi. Hari Aldrin Awin lagi. Okay, habis awal lagi kita nampak. Oh, jadi tu hari Penny. Ah, ko ya selamat ngalah hari DJ Penny McLean kita itu artis cukup setia dengan ketua ne.
0: Oh, artis namanya Rockers.
2: Iya, artis Rockers kita.
0: Ada hari cerita kenyalangga.
2: Iya, betul. Baru masuk ke single terbaru ya ketua tadi ne. Oh, jadi nguing ngake Facebook atau hari Belinda Sutia mada ke Hi DJ Double B. Minta putarkan lagu Ari Reza Reho Kerapah Babas Pak Mali kena merindang semua ti benda-benda yang ngau kabar belayan ke ngarap ke gerai selalu ko ya ke Siti Tuari Tuah Jemat pada keselamat tengah hari ngagas tuai minta lagu Ari Adrian Awin Mega Anang Berduan Agi kena merindang bala ke ngelala pada ke hujan renyai di Piasau dia tu baru dah ngetu atau ya, pesan sejam
0: hujan renyainya hujan memesai
2: nya iya. Oh, jadi ketua hari Nora Piling hari Petunia panas kami di Petunia minta tebah ke lagu hari Stella Philip Duruk Pengrindu nuju ke kawan aku Seri Enti adikku Sapit aku kaya Nita Sapit Kandau Nisa Kandau malah kawan ke Bukai ngau di Seloi Seratuk Marudi Miri ngarak semua gerai-gerai selalu okey
0: tu sangat berduruk pengrindu tu nabe
2: iya mat ke dan aku ngau me
0: sebab pengrindu memang kita ngi Kenneth Kenneth ngau siapa tu Erika Joseph
2: tu iya
0: Lia engkau revisi nama Lia kan hari tu
2: nasib bukan Erika Lia iya
0: solo kelolo tu Erika tu artis cetaknya lama gak tu
2: iya betul
0: okey WFM
2: segulai sejalai.

0: Ya, semina kelulu Erika Joseph nama nak berita ke pemada baru Erika datu nah bisa ngerekod single ke baru kini tau ke berkini kan Nabi
1: ya
0: bisa kalau bertemu ya
1: bisa bertemu ya sarinya tang nak ke tuk tadi madah diri bisa single terbaru tang ngarap ke bisa bertahun tu ni namu
0: ni kenet dah tu ayo tu
1: Kenet dia tu bedau bisik. Bedau bisik singgah terbaru Kenet dengan Erika. Harap ke suaya bisik berita mana tidak keratai bertahun ni lah kita ilmu ni. Okey, jadi nampu maru ni pesan ke bisik diterima kami tu hari DJ karaoke tu. Oh, balak nama tu ni. Nak minta lagu Bujang ke Nyalang ku ya. Ne. Okey ke Siti tu Mac Winnie ku ya. Hi DJ. Selamat tengah hari mengganuan. Tu Ari Bel Rina. Mana ke selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Bel Rina. Tu Ari Rose nama berita ku ya. Mana berita kami doa yang sarito. Tu Ari Andrew Ibi pesan menuju kami serumah berumah awin nanga merit. Nang sangan tak tahu ngarap ke gerai berlama ke Siti tu bisiknya apa tua tu hari CEO Langkau selamat lemai DJ ke Siti tu hari apa alung minta lagu terperasa hari William Awin. Okey, jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni nampung baru tu hari Induk Kenawit. Selamat tengah hari mengagai nuai Induk Kenawit. Jadi selamat mujur berjalan ke pengawak ngai setuai ungkup kasar itu. Jadi gaya hari kami di Kenawit ke datuk minta tebah ke lagu aku di keduan hari penyanyi Josephine Jalin dikenal merindang Sida Michael Bungin Mary Ubu Martin Lina Bugis Emilia Amy Piamega Serina Sendai Janang Syasyak Manda Bibiana Rubina Piamega Juni Ben Rosliau Mary Drus ngau kebukai kebisir intai ke Rito Piamega Kuyang Nuju dengan Kestuai serta semua peminat YFM Iban ngau semua peningat YFM Miri Koya thank you sama-sama ngagai Induk Kenawit ke Siti Tuari Lina Bugis mana ke selamat berjalan pegawai terima kasih Lina Bugis hari Johor pagi tu minta setuai nembah ke lagu hari Riusen Manca Ambai Asi kena merina kami serumah di Nangga Ulin biar mega Poi Kenawit ngau tuju ya ngagai Dawa Degulin Zila Hanin Sendun Edi, Mary Ibu Martin, menantu ngau ucap aku di Sibu Jaya lalu nuju semua orang ke Ngelala. Terima kasih DJ, sama-sama Lina Bugis. Ke Siti Tuari David Alu, madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megang ngenuan David Alu. Abak Wan Ari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin minta setumai mutar ke lagu Bidayuh Koya. Ini lagu Dayung Timunggen Tayu Timunggen lagu tu dituju ya ngagai kaban melayan tik suah berpesan yang lama tu pihak megak ngagai kaban tik ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp pesan ngagai kita semua jaga pengerai jaga runding ngagai setuai pengkak DJ ya. Ok terima kasih ya David Aluak
0: yeah.
1: Jadi ke Siti tu ke bisinya apa tu hari tu Agustin Albert amanah ke selamat tengah hari selamat tengah hari megak ngagai nuan ngau ke Siti tu sebenarnya kita merinang setiap lagu ni tu hari Mike Igat mana ke selamat tengah hari harap ke seluruhan gerai serta mujur dalam semua pengawal minta DJ Sudi menebah ke Siti lagu baru di kerindu hati yang nyak lagu ke Rapa Baba Semali hari Reza Reho nanti ulih DJ au kena merinang dirimpu ngau semua. Okey, terima kasih Mike Igat. Tu hari Richa Unup selamat tengah hari megang ngiruan yang mana kepanas kami di Tok DJ Jalai Simpang Simunjan nebah ke Siti lagu hari Anderson Galai berai ngenang nuang kena merindang dirimpu ngau semua kabar belayan ke Ngelala kena arah di dirintai ke di tu ngarap untuk merindang terima kasih Richa Unup. Oh jadi tu hari Sindur Edi tu bapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke Siti tu hari Johnny Nindang, mada keselamat tengah hari DJ hari tatau tu panas kami di tok koya ya nama berita orang tatau ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne. Ke Siti Tuari Peter Ningkau, mana ke selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari Megaut dengan Genuan. Selamat berjalan ke pengawak sedewai berjalan dengan Mucur. Mujur minta putar ke lagu Ari Anthony. Ianya melegai pengrindu dituju yang ngagai James Pengiran, KTJ. Habis Megaut Sindut Edi, Mary Ubur Martin, WG Baja, Inuk Kenawit, Emilia Amy Richard, Putra Borneo serta dituju dengan seduai DJ. Terima kasih. Okey, sama-sama. Jadi kita terus merenang. Siti tahu ke dua itu lagu ni. Ada di mana?
0: Dua itu lagu Penny McLean dengan My Direct Kuat. Lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peningkat kita itu Rumah Ayah ya. Hari hari Sayah. Hari Sayah ni ya. Lagu ke ada break nama Angela. Angka habis pengingat ke itu rumah dengan lagu nama
1: ne?
0: Angela tu. Lagu baru tu hari Meteor Selanjang dan nama lagu tu
1: Angela.
0: Tajuk lagu ya Angela.
1: Okay. Misalnya.
0: Ya, Interactive Y.
1: YFM Miri.
2: Apo sigara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bakfer, Quincy 95.7 FM.
3: Segulai sejalan.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjan, Angela, kena mega merindang okes mina tu rumah ya jatuh mega bisa ya peninggal kita dari Sibu Jaya tadi ya. Hanya Mr. Anthony kena merindang bala kaban ke sama belajar ngoya ba SMK Durin Subak
1: SMK Durin Subak
0: terperindang ini mohon kami saya kabar internet bernama Angela kan famous terbilang nama Angela sari itu nah
1: biar laman ukai nama deh nama nama Angela tu ya bakal nama bungai ente bakal sidak ke ribai tadi Angel ya bakal Angel lah ngenyak tadi
0: kira bisa nama sida nama ke Kudus nanti dia tukang agai mensia bajak mana be ya
1: betul Saint Angela kurang
0: selamat main mengagai bala Angela bisa mendengar ke radio kelamai tahu
1: Okay, jadi nampak baru ni pesan rindu hati hari bala peninggal kita. Terima kasih ngagai kita semua hari pukul 12 untuk ke dia tu tumu dan sida yang nganyu pesan rindu hati ni ke hari petunia sida ke hari Sibu maybe say tu tadi.
0: Siapa buat tu ni? Juan Layung.
1: Hari Stephen Juan.
0: Stephen Juan Layung hari batu ni. Salam lengau nuju semua. Nama kita semuanya tapi salah tulis dia kota semua. Okay, terima kasih Stephen Juan Layung. Siapa lagi buka itu?
1: Iya, jadi ke buka itu atau hari ucuh jauh tu tadi. Mada ke minta setuai mutar ke lagu Ari Goen sanggup aku kena merindang rimpu. Terima kasih sama-sama udahnya tu hari Kayai Kiki selamat ngelih hari ngekes tuai minta nebah ke lagu Maligai Pengrindu atau hari Kayai Kiki ke Siti tu hari George Abuja harap ke nama tu harap ke sedih mekih agi dalam belajar sida nama ko ya tu ne lan tu natu tangkap datang
0: nak ngos dia ko iban
1: iya nyadi tu hari Mariam hai Brenda ko ya hai DJ sama-sama selamat tengah hari ngai Mariam ne tu hari Nantan Kizo mana ke selamat lemai DJ Banang o DJ Brenda selamat lemai muka boleh mutar ke lagu Arisa lagu tu di tuju yang agai Peterson sama gawak ku ya lagu Arisa tadi udah tebak kami doa ini
0: ialah mengantai minggu baru
1: ya kan? Minggu baru tau ke hari Ninjau ke
0: saya lagu baru kan nabi
1: iya betul jadi tu hari Deblin ke Baja selamat kali hari selamat menjalai pengawat ceria mek selalu hari batu 15 kucing serian seberang lagu dimain nujuan dengan CMS Fred pihak mega Sindon Eddy Indo Kenawit Bulan Pengrindu Mary Ibu Martin Syasha Amanda Cecilia Melon ngau kebukai kebisik dirintai ke Dito ke Siti tu Jessica Itan yang mada selamat kali hari geng 2B nantu gaya nak tentu gaya hari kami dibawa tu koya jadi minta tebak ke lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peninga peminat setia YFM jadi lagu Penny tu dah tebak kami dua tang lagu tajuk lagu Penny nya tadi nya
0: Ngumai
1: diri kuat Nyu nak ingat belum mana leka lagu hari Penny tu atau hari Syasha Manda ya Manda selamat ngelah hari cukup angat dunia kami di Sibu di tu ngarap ke bisa mama-mama meh kita di Sibu dia ni lepas kami meripen baru berengkah hujan tu tadi atau hari Rita Philip Manda ke selamat berjalan ke pengawak ngas tuai ni ya tadi ni nak ngacau lagi nanti semak
0: lagi nampak baru kita berperindang okay, kita nginjau
1: lagu hari
0: Alex Wan lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin hari Texton Nasron okay, bisa dipinta bala peninggal kita tadi kemintaan lagu
1: BDTT tadi
2: hai semua aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningau ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingau bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kitai. YFM, segulai sejalan.

0: Medan, Wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tung uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Okey, menyanyikan lagu Joget Dayung Temanggan hari Texten Nazron. Lagu dulu hari nya tadi merampau hari Alex Wan. Jadi nyau tingat ke Maya semifinal SSJ ke-9 tu tadi dah. Kami bisa sempat nunai PB Chloe. Kemaya makasih minyak ke kami dengan madah harga PB Chloe itu. Jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah.
1: Kira kemerihin meh.
0: Malu-malu ga Alex ni ga yang bunyi nya dah. Bisa ya berita datai lah ne yo.
1: Iya, dari salah ke kita nanti bunyi ko lagu nanti ati udah kak udah kak lalu jadi ke dia meh. Nanti kalau lama lagi yo layu.
0: Sigi udah berserangan ga pengerino semua.
1: Iya, nanti kalau lama lagi bunganya layu kurang.
0: Nemu
1: lapan bungai tu bakal kita mendap bungai tu deh. Jadi nanti kita itu nyiram bungai baru berseri. Jadi nanti kalau lama nemu nyiram bungai nadai air juga berseri nyu layu
0: ya. Ya kita orang bujangnya tips
1: hari tengahnya hari ini deh. Iya, nanti dah kak tadi udah merihin.
0: Nanti lama.
1: Iya, betul. Nora kita yang menung bungai yang kuasa.
0: Nen boleh begini kak. Bisa gak nganti nyuka layu nadai nganti orang.
1: Aku tu
0: nak disiram orang.
1: Okey nak disiram. Munyi kurang bisa disiram. Tanya meh lapan kebuah. Kalau milih bunga, kalau milih ni ke batang air ke mana?
0: Oh, kira bunga milih
1: mah. Iya,
0: milih air ke.
1: Milih air tu berseri. Lapan air tu ya bisa ke celum, bisa ke bura, bisa ke kuning.
0: Kalau milih ni kan lagu.
1: Okey, jago tu ni kita ni. Awak kita tu nang tu berjam berujung tu.
0: Bisa lagu berujung tu lagi ngika pancar panas malam.
1: Pancar panas malam.
0: Tu sama mendak panas nanti malam ini. Bisa-bisa
1: silau lah nah, macam-macam keluar.
0: Bulan ayan main malam nadai kalau mendak panas.
1: Oh kalau balak pancarnya silau ke kami kino tu.
0: Kiaman bisa panas malam hari.
1: Okey. Jadi nak berasa kita bisa 10 minit dah. Jadi tu hari Mas Diana amadah keselamat berjalan ke pengawak menuju setuai. Salam dari Limbang. Ada dari orang Limbang. Maya jadi madah ke pulai gawak pagi tadi tu tadi.
0: Kaban duam
1: ni. Jadi ya minta lagu Anderson Ngalai Bungai Pinang. Kena merindang dirimpu serta aging dobi tengah hari tu kaya terima kasih serta menuju semua ke Ngalap yang mega balaya di Negeri Sembilan Dien. Stanley di Thailand, Christina Juliana Sedoai tu di Paris. Wati ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu ngau salam saya lelengau. Okey, terima kasih Mas Diana. Ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ terima kasih. Ami tas doin nambah ke lagu Bungai Pinang mengga hari Rick Anderson dikenal Pinang.
0: Dah semain jam tu dah.
1: Jadi tu hari Stemo Steffi selamat ngalah hari selamat ngerja apa kau ungkup ke sari tu. Ami tas tebah ke lagu Lari Jauh hari Hindu lawa. Tadi udah Bungai Pinang. Nyu lari jauh ya ne.
0: Mana kena nyiram bunga.
1: Nyiram bunga kira ke lari jauh mi ai entane ne. Tu hari Jimmy Ringkai amadah keselamat berjalan ke pengawak pesan nuju kabannya Bapak Yo ke Benung Gawat di Tasir Din merit selamat hari pengadah ngagai ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawak mood apa ne minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang yang di Tasir Din goya Udahnya tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak minta lagu hari Heli Baduk Kiruh dikenal merindang dirimpu lalu mengagai bala kaban belayan ke Ngelalaya Koya. Okey jadi ngubing dengan TikTok atau hari Catherine Nunyat. Hai DJ selalu ningga sada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu kuya yang mujiz tua bajet sigat. Okey terima kasih Catherine. Terima kasih laban
0: kadanya ikhlasnya.
1: Ya kadanya ikhlas ko DJ mana okay, aku wow. Okey tu hari Doni Engkalis salam Ari Kalbar. Ah, jauh ni ni menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu Ari Jerom Lingo, Ari Rantau Panjai Sibo. Ngau nanga semayam macam kenawit kirum ko ya madah ke salam lelengau. Jadi tu hari jula aku madah ke selamat lemai panas kami di Sibu itu. Udahnya tu hari gerenai jalung madah ke salam hari Bintulu panas kami di Bintulu jam ke diato. Udahnya kita bisi insin kibuang benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita jadi tu hari Madam Santi selamat lemai guys tuai ngau Jonas selamat lemai DJ ko ya. Ngau pemega to Jelia Meliang mada keselamat ngelah hari minta untar ke lagu Bungai Pinang Mega atau udahnya tu hari Doni Engkalis bisiknya apa tu hari tu. Jadi ke situ tu kapan kita tu orang ke ngepu nyawang lama tu ne. Jadi ngarap ke berjalan ke pengawak sus duai. Terima kasih kapan kita. Jadi ke situ tu hari William King. Selamat lemai DJ Ari Semelaju Industri Park OCM atau bisi orang Semelaju ke bisik nyapa tu hari tu.
2: Kira-kira duit tak dah game
1: lah. Duit tak dah neh. Okey. Kira kenguyang di Facebook dah. Tu Ari Jeffrey Jiu. Madah ke selamat kali hari Ari Batu Kawal. Ya minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayang Ari Duna dituju dengan semua kapal melayan ke Kelala. Ngau ke Meniang ke Radio YFM Miri Jam ke Diatuk. Lalu dengan Nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka. Nama Nuan Diatuk. Nama tu nama nuan dia tu kini ko ya. Jadi pesan jadi pesan yang harap ke semua terperindang muju ke semua pengawal. Terima kasih ya.
2: Dah cukup macam tu ya ke penuding yeah. Mana tu kira ke tanya ke penuding agen nuan tu nama teka kaso habala orang Indo tu uduna milih-milih dah. Laban munyi ke lagu ngiga panjang panas malam mari galbat gawang datang lagi. Nama kebuah tak milih-milih.
1: Okey kebenar ya laban kami Indo tu dah terlema betikari nya tadi deh. Jadi kami tu ukai kelalu balak milih agar bisa nanti kelalu milih nganya deh ke ya nah. Jadi ukai nama kami balak milih. Laban munyi kurang. Laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang you tu jakuk manis makahana baka jakuk bayar kemayari tu munyi ku hana sayang ko ya
2: nya mah ante ke penuh itu udah tu lagi bala peninggal kita di Miri itu mendiang ke program dalam jakuk kayan ngau kenya di pilih menua bukai terus kemeh pengerino kita mendiang ke rentak ngalih hari bulan ngau kaban kita wala di YFM di Kuching.
1: Iya, minta ampun. Minta ampun ti semak lagu kita nak semak tebah kita yang tebah bab minggu kebuka. Okay,
2: baru meh atau lagu are kelebak gaul ngiga pancal
1: panas malam YFM Biri.
2: Bye bye.

0: YFM。
1: Lau, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mekemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Ya meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngeredak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Kita suwe meda orang berkongsi ke asyik hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti ulih, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku, Bibi Chloe.
5: Why seberai?
6: WAI YFM.
5: Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI YFM.
7: Lentak ngalih hari. YFM.
8: 101.3 MHz. Terus mulai program.
9: Runtah,
10: YFM.
11: Segulai sejalai.
12: YFM 101.3. YFM.
13: Kami Nori Langkita Nintiang Ali.

0: Ada? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

Ya, lagu ke di baik Nick Ravinsi ke ngali hari tu nadai ngasu apa dia sepala lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ungku apa sarito peninga sarito hari 4 15 hari bulan 10 2026 nyalai terima kasih yang ngagai geng ya 2B di Miri ya aku dah bergulai ngau kita ba ngelah tengah hari kita hari 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari jadi tu ngali ngagai rentak ngali hari ba kami ba YFM mulai ngau aku melatih badi hari pukul 3 nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi jadi aku bersampai ke semua bala peninggal kita ke bisip gulai ngau kita ya, ngali hari tu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak ya ke bisip di kerja kita ungkup sari tu nak ngira pagi tadi tengah hari tu tadi ngali hari tu lagi lemai tu lagi kita ngarap ke semua tu pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita kita nak nemu kadang-kadang namanya tadi kita merambu pengawaknya kak ditembuk ke kita sari tu tang dipekuh ke ngau macam pengawak ngujung ke pengawaknya dah boleh tembuk digagak kita sari tu dan tu sehati pergilah lagi bisik awak tu kita nampung ngereja pengawaknya baru ya jadi selamat ngali hari ngagak kita ke baru mendiang ke YFM begulai ngau kami berentak ngali hari kita ngali hari hari 4 15 hari bulan 10 2026 jadi seraya kita ke berkongsi ke berita tu pengawak ya bisa dipercayai ke buat menua kita di tu meninggal kita berperindang lagu-lagu ya ke bisik di rintai ke aku di tagak ke aku tak merindang ngati bala kita ke bisa pergulai ngau kami berentak ngali hari sarito jadi tu lagu kedua Siti lagu ke dibaik Robert Ngalang Patah Tiang Sukung lagu merindang kita berentak ngali hari YFM.

0: Okay, YFM Segulai Sejalai.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM Segulai Sejalai.

ke di bai Winnie Albert ngali hari tu meninggal bisik ganti nuan lagu kena gumrindang bala kita akan ke terus sab gulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke sarito ya nama pengawak kita sarito ai pagi tu tadi nama pengawak di gereja kita ne harap ke pengawaknya mujur meh jadi kita ke benung barantu jalai yang ke bisik pemindah kita kini ngali hari tu sama berjimat kita ke berbaik ke perengkah pengangkut kelebih agak ya jadi buat kita ke berjalan jauh kini ngali hari itu kita ke sepiak deribanya anang tinduk aja au nanti ulih kita yang tadi ngerandau orang ke deriba ngicak ke sidak yang tadi nak ngantu jadi nanti dua-duanya tadi sama ngantu ngetu nak lama kita buat isi jalan leban buat pembonio kita mayu macam palan ya kita tahu kita yang tadi ngetu ngiruk kupi kini tahu ke ngetu dulu mempunggah semua kita sebelum kita generus ke penjalai kita jauh kaki awaknya Siti Ericara Megak kena kita yang tadi nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi ba jalan alun ya jadi ya selamat ngali hari kita ke ninga ke kami ngena RTM klik lemai tu harap ke kita yang tadi terus ngeberan ke pengerinduk kita segulai sejalan ingau kami ba YFM jadi nanti kita berarti ke peninggal sehari tu udah 15 hari bulan 10 2026 nyau tengah bulan 10 kita yang tadi udah nyingkang ba tahun 2026 nak berasai tinggal berapa bulan lagi tu peninggal untuk kita yang tadi nyingkang ngagai tahun baru uji lemai tu ne lebuh tu ke pulai gawak lagi nadai pengawak di kerja tua-tua merenih yang ke belakang baru nama utai ke udah di kerja tua berengkah hari bulan 1 tu tadi banding ketua engkau Azam ko kita ini ya ke disebut kita pun tahun nyindat pun tahun tu tadi ketika utanya udah mujur diulih kita kini tahu ke bedau anti bedau lagi bisik berapa bulan lagi untuk kita yang tadi nyapai juluk hati kita tahu ke Azam ke disebut kita ninti yang namanya tadi tahun baru udah tentu bisik Azam ke baru ya ke di pekuh ke siku-siku kita ya jadi nama utanya kita pun makin nemu jadi aku ngarap ke sekedar ada juluk hati kita hanya udah uliah dijapai kita tajapan kadang-kadang utainya tadi napik mayuh macam penanggul napik mayuh macam pemar tangga berubah kita nyingkang nitiah kurang ngubah gaya peniau ngubah gaya penghidup ngecak ke kita yang tadi sama sesingkang ke orang bukai ya jadi kita pergi terus buat perindang ke ngali hari itu peninggal lagu kita ke sekali itu lagu ke di Bait Wat Rock kaban sampai mati merindang kita buat rentak ngali hari.

0: itu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, perhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua otai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, YFM.
1: Hashtag Lili Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intel Ari.

0: Sihat, dengarkah hashtag Numbia Aktif.
1: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
1: Hello Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
1: Hai Larry.
4: Muji

0: bajet tepi ni.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana je ke tak ke.
2: Yeah.
3: Hashtag Numbia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. Segulai sejalai.

Ya, lagu ke di by Veronica Natasha ngali hari tu nuan dan ngelengka aku meleka agak pernah berkenyak ni. Ya, jadi jam kita 36 minit lepas pukul 3 ngali hari. Jadi aku ngelansak sekedar ya berita ke bisik dikeluar ke bab berita RTM untuk peningang dan berkawul ngau op tapis khas ya ke bisik udah diatur apin lama tu kemarin. Dia polis Kuching udah ngetan ke 20 ke orang ketegal memang macam penyalah ke berkawung kau dadah. Jadi kepala polis Perlis Menua Kuching yang ACP Erickson dan Naga Cabuk madah ke 3 ikut hari sidaknya ditan ke nitiah ke section 39A bracket 1 lalu 5 ikut ditan ke nitiah ke section 12 bracket 2 lalu 12 ikut lagi ditan ke ngenak section 12 bracket 1 bracket A akta dadah berbahaya 1952. Jadi operasi 3 harinya bisa sudah diatur di Kuching itu ya. Jadi polis mega udah ngerampas 6.08 gram metafetamin gau 35 mililiter cair ia ke dipelabak ke ganja lalu semua barang ke dirampasnya dipelabak ke bungkus lebih RM7,000 ya. Jadinya lansak kenang kita berkawul gau sekedar ribisi utai ke nyadi apa menua kita yang kenang berkawul gau optapis khas ia ke bisi udah diatur polis Kuching kita apin lama tu kuda ya. Jadi ya kita ke baru mendiang ke kami Pak YFM. Lebih lagi kita ke baru datai baru sangkai Pak Bandaraya Kuching. Dengar ke kami kena 101.3 ke gali hari tu ya. Jadi lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Costello Jawi ketiak jari seribu ganti merindang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu ke berentak waktu tu.

0: statistik bandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi ada ulah diderima tindak nitih ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah berbadi bak jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM 101.3 YFM
2: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
3: Ya aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
4: Nah, kira kelempung mimet me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kayak tu semua.
4: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kelempung ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lawan sama lelak.
3: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, anda mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah me ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Orang kena habis macam tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Aku meruan saya kenuan.

0: utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih dipedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita deh laki atau baru hagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Dipedak aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat tau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia dan bak ruang bilik lebuh ya berpegai berperanan ya ti jadi ketuai beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bak bak pangkat dunia dan lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ladies and gentlemen,
5: kita akan tu berdua menyentuh.

Ya, lagu ke di baik darah Helena merindang ya bala peninggal kita hingga lagu sama asa jadi ngu lagunya ngujuang ke jam kita 2 minit lagi dekat pukul 4 lemai jadi 4 lemai tu lagi aku macam sekedar ri bala peninggal kita ke bisi berpintak ke lagu bisi nyapa kita buat Facebook YFM jadi aku macam ya berengkah di pukul 4 lemai tu lagi ya jadi tu mai bala peninggal berarti ke info gayari ke di terima kami dari Med Malaysia untuk pasar itu peninggal 15/10/2026 jadi buat ke lemai itu lagi peninggal di pelabak ke bisi ribut kudiknya di bak sekedar nur di Sri Aman di Bintulu Kapit Kucing Miri Buka di Semarahan di Sri Kai Serian Sibu Piamegak di Limbang lalu muat ke malam tu lagi di pelabak ke bisik hujan megak bak sekedar nur di Sri Aman di Bintulu di Kapit Miri Mukah Sibu Limbang lalu hari di pelabak ke manah malam tu lagi bak Betung Kucing Semarahan Sri Kai Ngau di Serian ya jadinya info gaya hari terima kasih ngagai Siti Nur Faizan yang sudah kunci ke info gaya hari hari Jabatan Meteorologi Malaysia jadi sudah tu lagi peninggal aku dekat macam sekedar pesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ke bisiknya apa bak Facebook YFM jadi sebenarnya tu lagu ke di baik ke lemayang band Nuan Berulah merindang kita bak rentak ngali hari.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung
1: laki ya. Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisi bisi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup, ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik juluk hati. Laban lebuh ia bisik juluk hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi hari lah. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati ya tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di Baik Fidarus Udin lemai tu saya uku penghabis hati hanya lai selama lemai ngage semua balap ninga kita iki agi terus mulai ngau kami ba WFM lemai tu. Jadi pihak pegak kita ke bisi nyapa kami ba Facebook WFM lemai tu. Terima kasih ya peninga kita ke Terubah Rica Unup. Sama tak bercalai ke pengawak ku ya bisi hujan ri sida ya ba jalai simpang ya semunjan tang dak lama ku ya. Kak nimbun naik banyak pengawak lemai tu ku ya. Hujan nak banget gak pun pahit bak bukit di langkang ku yang minta tebah ke lagu hari kelemah yang ben nuan dah berulah udah tebah ku tadi ne harap ke nuan bisa ninga di caw nuap udahnya lengunai nai hari Selangor bisa nyapa megak lemah itu minta tebah ke lagu nyabak ngelaban hujan ke di by Andrew Bunny James kena merindang gak bala ke ngelala ku yang berkasih dak Julia Chai Chai yang ia tidak Sudin Lili Asun Endat Inu Indai Stanley ya ngau ya ke buka ya rap ke terperindang ku ya. Jadi selamat lemai megak ngagai Matthew Sadar bisa nyapa kita dari Taman Desa Cemelang Johor ku ya. Balat jerbu buat menua sedak dien ku ya. Minta tebah ke lagu dari Ricky Anderson nanti udah bisa lagu ngapil baru ku ya. Kena merindang dirimpu bala kaban pihak megak ngau bala peninga YFM ia ke bisa bergulai ngau kita iba rontak ngali hari ya. Jadi selamat lemai ngagai Udau Ansa bisa megap gulai ngau kita lemai tu minta tebah ke lagu dari Sebia Banyi Diau ke Tegal Sayau ku yang merindang ya, semua balap ninga ke bisa mendiang ke YFM jam ke dia tu lalu tu Alex Delta Bina Watabara dari rumah Jonas Lajak Pentik Baru Sekarang Kelili minta tebah ke lagu lama Nadai Berita ku yang hari Stanley Pua dia kena merindang ya, balap kaban ke suah mesan nuju ngagai yang lama tu ku yang hanya sikut peninggal kita ke bisa megap gulai ngau kita lemai tu lalu tu Mai Cagat dari Taman Greenwood di Kuching beri selamat lemai ngagai semua bala ya ke bisa gulai ngau kita bak rentak ngali hari tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kili ku ya di kedap rindang bala peninggal YFM bala ke sama ngau ya sekolah subak nak ulih disebut nama di Tok Magang ngau jadi hanya sekedar hari peninggal kita ya ke bisa nyapa kita bak Facebook YFM selamat lemai. Terima kasih lah udah kiru gulai ngau kami nyapa kami bak Facebook YFM lemai tu ya. Jadi tu lagu ke dia pilih aku merenang kita ke lemai tu lagu ke di baik Ika Ukai Aku Beruman. Jadi lagi kita nebah lagu ke bisik peninggal bisik dia pinta peninggal kita buat Facebook.

Ya, lagu ga di baik se biar banyi ga lemai tu belinga diau ke tegal sayau nya Siti megak lagu ke bisik di pinta balap ninga kita ke bising lawak Facebook ke YFM lemai tu ya. Jadi kita lagi mengkam gulai ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi ya nya puas ke dari ninga kita ke bisik gulai ngau kita ba Facebook mami apa. Jadi sama berjalan ke pengawak ku ya minta tebah ke lagu wari Wat Rock gaban sampai mati kena merenda dengan peninga YFM bakal ke ngali hari tu ku ya. Jadi Wat Rock pan udah belagu tadi ne lagu sampai mati kaban sampai mati kena merindang mami abah harap ke bisa dengar tadi au udahnya tu Wanita Richard minta tebah ke lagu di Tundik Nuan ku ya kena nuju ngagai orang ke bisik mendiang ke YFM lemai tu selamat berperindang ku ya. Lalu danya Anita Nawai selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ku ya mana hari sedap buat pakus pau minta tebah ke lagu hari Duna aku

Tetap sayau ku ya kena merindang di rempu merindang bala kabar Facebook bala menjadi orang ke ngelalaya ku ya apa yang megak engkau DJ megak. Terima kasih Anita Nawai udahnya Juni Ben selamat lemai nuju semua ku ya jadi panas hari sedap bermiri jadi ya ku ya benung nusuk mana ya ngagak tangguh oh mana mai pengawak ni seraya keninga ke radio RTM klik ku ya minta tebah ke lagu hari hitam di dan sayau semaya balang merindang rempu bala kaban gau orang ke ngelalaya ku ya jadi bala kita ke nyangka jam ke dia tu kini sebagai pengawak ngau Juni Ben selamat berjalan ke pengawak harap ke utai kini gagak kita nya tadi mujur lancar di kerja kita ungkup sarito ya. Jadi ya selamat lemai megak ngagai clearance midan dari Pakan banget hujan di Pakan bisik ribut kudik ku ya lemai tu minta tebah ke lagu hari duna megak aku tetap sayau kena merindang ya semua peninga YFM lemai tu udahnya Lina Bugis selamat lemai selamat jalan ke pengawak hari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari yang jelah lata jua ingat ingat lalat ku ya kena merindang rempu semua orang ke bisik ninga radio lemai tu harap ke sama terperindang ku ya nya sekedar dari peninga kita ke bisik nyapa kita buat Facebook YFM jadi kita merindang balap ninga lemai tu ngau lagu-lagu ya ke bisik di pilih peninga ya ke ngelawak Facebook YFM lemai tu.

Ya lagu hari ya duna ya ke mayuh dipinta bala peninggal kita ya ke bising lawak Facebook Wi-Fi am lemah itu peninggal aku tetap sayau harap ke penyayau kita pengerinduk kita terus di ya kemeran ke kita engkau kami ba Wi-Fi am. Jadi jam kita 11 minit lagi sebedau pukul 5 jadi 5 lemai kita ninggal ke berita hari ya Kuala Lumpur. Jadi ya terima kasih yang bala peninggal kita ke bisiknya ba Facebook Wi-Fi am baka sedar Sasha Amanda Belizia Jos bisik megap gula hingga kita lemah itu bisik nyapa kita buat Facebook jadi kelimpah harinya Ian Will selamat lemah ku ya baru pulai gawak terus ninggal ke YFM buat kereta ku ya minta tebah ke lagu Meligai Pengrindu nuju semua ke rindu gula hingga YFM pihak megap selamat lemah bulan pegari bisik megap gula hingga kita Cecilia Kumit lalu ini tinggi selamat lemai terima kasih ya bisa mendiang ke YFM minta tebah ke lagu dari Linda ku ya Linda udah pelagu ke kita ya tadi jadi bola peninggal kita kebukai bakal sida Jessica Itan bisa mengat nyapa kita induk Kenawi Stemmer Stevie Stelop ya terima kasih ya untuk bola kita ke udah segulai sejalan dengan kami pukul 3 ngagai pukul 6 lemai jadi kita ya mendiang ke lagu sebelum kita ke ninggal ke berita hari Kuala Lumpur tu lagu ke bisik dipinta peninggal kita buat Facebook lagu ke di baik Igu Anthony Meligai Pengerindu.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayua mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM. Segulai sejalai
5: YFM.
3: Mulut mayuh bangsa mulut. Kitai dikumai orang mulut basah jari rangkai. Enti kitai ngambuk dengan orang. Kitai dikumai orang jahit mulut. Enti kitai selalu berandau ke utai tenda mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kitai tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kitai siruk. Mulut pulut, ati keladi, entik minat jakuk kitai siruk. Tang ati kitai bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kitai. Entik kitai landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kitai tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Entik kitai seminat ngauk. Tang ndak ngerja. Buah mulut, entik kitai selalu tengah-tengah ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kitai mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, entik kitai pancar berjakuk. Berat mulut, entik kitai nak lancat bertanya rita. Rangkai mulut, entik kitai terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kitai lumpak bertanya rita. Bisa mulut, entik kitai selalu bulih lebuh minta utai ari urang. Enggai jenuh mulut, entik kitai bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kitai semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah, tau ke pengawak. Mulut, endak pansut, entik kitai bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama enggai nak mulut, entik kitai endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kitai mayuh, maya suntuk sendat, urang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau korang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau ke diri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kitai bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusa, tau ngedang, tau megak mata.
5: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
6: Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM segulai sejalai.
7: YFM. Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Ya ku aku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah. Nah ya. Tandinga menyadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi tau ke ni ke engkeman lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sembiang cara online agi patut dikena tau ke sembiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sembiang ke nak ibu agi dikena. Tok me penemu ngau dilema ke bisik di asai ke sekedar orang Kristian pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipendiang ke kita ini tiang hari 4. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini doa kita ke sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum belama. Jadi ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke sarito, ke uliah datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih mana, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman uliah bergulai ngau kita, ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap meri awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peringat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Nemu kita nama utai ku aku tu ne laban untuk ukai utai ke baru didengar kita utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor, sebenarnya Tuhan terus karena aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de Pastor.
1: Nanti
0: kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke

0: pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tok ka ngagai rumah gereja. Lalu tok meh pengawak ke di gereja kita amaya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak de pastor. Ianya tadi reti sembiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke sari tok pastor sembiang online tok ke onsite. Tanya aku ngagai nuan, kati sembiang cara online tok sah kini serta sama ngau sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke Jakob tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita inya turun runda ya lalu rindu nal meda utai online. Nah Jakob Tuhan madah pengawak gumporo cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal daripada kia. Lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak Bob Matthew bab 18 baris ke-20 dua atau ketiga iku orang gumpuru dalam nama aku ku jakut Tuhan dia mada aku bisik dia ku ya bah Hebrew megak ngingat ke kita Hebrew 10 ayat ke-25 anang ngelengkak ke pengawak gumpuru bakal sekedar orang tang merangsang pangan diri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak. Nama leka jakut Tuhan bahi beru, anang ngelengkak ke pengawak gempuru. Bah, enti semina meda online, mayuh nal penimpang pada aku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi enti orangnya nak disiplin. Ya, meda TV, nuan berbunyi tang, ya kiru ngeriau teh bukai. Mayuh utai tik ngasuh ya limpang. Mayuh utai bukai tik dikerja ya. Ya, tang enti nyemak lah nanti nuannya sakit tau ke on shift lalu nak uleh datai ngai ke gereja kati kok ngau lah nah ya laban tusah gak kak berjalai nanti nuan gerai aku merangsang mana datai ngai ke gereja uleh fellowship ngau pengandiri lalu ninga jakut Tuhan begolai.
0: Kira bisa bida kita lebih kita ke bersembiang kena cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bida
0: ya tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya de pastor nak sama ya
1: nak ngaman
0: ya jadi bala peninga nya utai boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu de pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh daripada kita dia tu deh dia kita mendak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisi aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat di pedak kita nya lebu bisi sekedak haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tau ke raban gereja meh pastor. Nyangkan wan uleh berkongsi ke nama kini tangguh pengawak ke uleh dipejalai ke gereja ngami uleh mulai ke baru pengerindu raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 subak pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Nama utai tik narit orang datang ke gereja mana jaku tanya tu naya laban mayuh nal nemiak baru dia tu teruna-runa kredit diri mida handphone aja tang ingat mayuh nal teti nekul runiang kita ya baak penemu aku berpegai bak jaku Tuhan John 12 ayat 32 nyebut ti madah angkat ke Jesus lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sebina Jesus aja ti udah nariat orang. Ya, hadirat Tuhan aja ti udah ngemai orang. Lalu lebuh sida yang ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya. Lalu nyak ti ngasuh sida yang awas lapal datang ke kia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah. Ya, laban dalam gereja kan kita muji nyembahyana ya. Yeah. Ya, kita muji nyembahya. Lalu pihak mega kuasa jaku ya tidak baik oleh pastor. Now, lebuah kita nyembah roh. Roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang ke datainya. Lalu leka jaku tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lungak tiba mata duanya ti nego ati mensia lalu nyak ti ngupas tidak ya lalu nyak ti ngaso tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Ta'ala

0: lalu mengkang awas kaya naya. Ingat kita orang kedatainya mainuh utai ke di peguna sidak ya. Jadi aku percaya lepas sidak datangnya ke gereja, muji nyembah Tuhan, ningal kajaku, Roh Kudus Tuhan nemu semua utainya, lalu Roh Kudus Tuhan ti negau hati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi. Lepas jaku ya dipadah, jaku Tuhan penuh ngau kuasa. Nyak ti negau serta ngubah hati sidak ya. Jakuk Tuhan diksemak ketajam bakal lungak tiba mata dua. Uleh ngupas penghidup mensia, uleh ngupas penghidup sidak ya tik datai. Kita itik berjakuk, kita nak nemu nama titiknya di borang ya. Tang jakuk Tuhannya, ya jakuk Tuhan tik dipadah, di ajal, nyak tik neguk penghidup orang tik datai. Lalu nyak tik ngasuh sidak ya tik lama, nadai lagi, ya tik baru, udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak tik berat tadi udah diambil dari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisa shalom datai ngagai sidak ya pemainya. Lalu nyak tik merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke ari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat memporok ke semua orang datang ngagai kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat hati sidak ya. Ertinya hati sidak nyaknya keras bakal batu. Lalu jauh ngejang ari Tuhan. Diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah ya, so pengawak kita itik Arab, kita patut bersampi ke sidak tu. Awak ke sidak dilepas ke ari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerindu datai ngagai Tuhan baru.
1: Ya, nyak tadi utai ke uli diperhati ke kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikenak kita nariat bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
0: Betul.
1: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
0: Betul.
1: Dia kelimpah kena dikemena ke bergelumo atau ke bertugung berbala mayu. Kita megak ditangkan berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai ke patut dititih ke kita mayanya.
0: Amat.
1: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemena ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Nyadi maya tu me sembiang cara online tu me siti-siti ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang mayanya pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke bisik bak YouTube kini serta megak podcast ke uliah daripada kita abah digital tu deh pastor.
0: Betul.
1: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup amensia kemaya ari tu ti kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya. Uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari Minggu cara fizikal ko ketai.
0: Amen. Terima kasih amanah mai jakok tanya tu ya. Laban mayuh nda urang munyi ko jakok ku tadi teruna-runa ya rindu mina kak meda handphone sida aja. Tang dinga menjadi dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita belabuh ngubah prioriti kita, artinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk madah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya, lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakunya, lebuah kita berbasa ke Tuhan dulu. Ngenuluk ke ya, ya, ngau masa kita, ngau jam kita. Ia dekat merkat kita. Okey merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita itu kerja kita. Anang nuan nyebut dalam pun ada hari datai ngagai ya. Anang tang dekat Yakub di tuk madah terang amai. Tang ngagai ya ti uliah amat-amat na uliah tegal traveling. Ya aku tu ngagai orang ti amat-amat na uliah datai ngagai gereja tegal traveling atau kegawa on shift. sakit kini, bah servis online tu boleh nyadi keberkat ngagai sidaknya dah. Nah ya. Tandinga menjadi pemadas kita ti ulih datai ngagai rumah Tuhan, kita ulih ngasai kehadirat ya. Nyembah ya ngau bala mayuah serta fellowship ngau orang bukai. Bah pemansut 20 ayat 8 ngagai 10 nyebut tu. Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari Minggu ya gereja ukai rutin tang kaul. Kaul ngau Allah Taala lalu kaul ngau pangan diri. Nyak kebuah gereja tu berguna nol tiap ikut kita gumporo.
1: Ya hanya penemu ke di pansut ke pastor sama-sama kita berarti kebala peninga ngarap ke kita yang udah boleh sekedar penemu sekedar penerang hari perkara ke bisi disebut kami bak program Palasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru jurai kita bak topik sembiang online tak ke onsite.

0: Selasa jurai 6:35. Kak Lai sari tok kita berjurai ke topik sembiang online tok ke onsite. Ya, lagi buku lain aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang harap kepala peningat agi mengkang netap ke pengerinduk buku lain kami di YFM. Tua pulai baru, nampung randau tua. Udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngumai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasa ke pengasai aku bak aku empu tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tu ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketegal penangi tau ke pengeransing hati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja nya pengasai hati aku punya pastor.
1: Ndang amat ya.
0: Ya ambil ke bandi yang tu nuan bisik ga nyebut tadi pastor. Ambil ke bandi yang tu ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja kemas tua pastor.
1: Betul.
0: Smart garik kena kena tua.
1: Betul.
0: Take in tua baju tua.
1: Ya.
0: Atau nanti di rumah apakah rata nak dikemerat ke tua tu pastor.
1: Ya.
0: Tapi yang megak maya berlagu. Nanti di gereja orang berlagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemiang di rumah yang kena online tu tadi duduk tua berlagu pelabak aku. Nadai tua berdiri dedegi berlagu. Aku banyak deh pastor.
1: Nang betul ya.
0: Pihak megak nyangka lebuah kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi bunyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia TV-nya bekenya aja menya dia. Jadi nanti tu meh perkara kenyadi pastor. Bahkan ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi nanti kita nak ulih nak gak sembiang online ketegah tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketegah kita sakit tau kebisik penangguh berarti nekua tuan urun ke gereja pastor.
1: Ya nang amat atang leka yakuk ku berlebas berketuk lau hadirat Tuhan nak sebinak bak gereja lah. Okay, tang bak dini dua ya ti berguna nuan bersampi lihat kuaku tu orang ti individunya. Orang ti sikuk-sikuknya ya bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan ya mesti disiplin derempu nah ya enti bakal orang kesakitnya tadi tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan nadai utai oleh ngiruah ya semina fokus ngagai Tuhan aja bak tu Puan Penny bisa empat itu utekak disebut aku di tu nomor satu datai semak ngagai Tuhan atau datai semak ngagai Allah Ta'ala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagai ya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagai Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 reti jakuknya kemetul ke penghidup derempu. Ya, lebih banyak kita sikuk-sikuk kini, ia tidak berguna, kemetul ke penghidup derempu. Kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakuk Tuhan. Belum mati kaya. So, leka jakuk Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur 1, madah lebih kita maca leka jakuk Tuhan. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu, di tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai, lalu ia berbuah. Nitiah ke musim indah lebuh nuan kendiri baca jakut Tuhan tinyak nuan bamat amat nah ya dekat nemu ya indah Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut leka jakut nuan nyadi ke lampu tenggau aku nyadi ke tenggau jalai aku. So jakut Tuhan yang berguna lebuh kita maca ya yang merik penemu yang merik tenggau yang merik lalau ngagai kita ini ya. Ketiga puji sembah ya lebih nak kediri nuan muji nyembah ya muji nyembah ya ngau ati nuan ngau roh nuan lalu bak Injil John bab 3:4 ayat ke 23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dikedeka ke apai nyembah ya indah lebih nuan kediri nuan oleh nyembah ya ada ya nyembah ya ngeninggi ke nama ya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau teh bukai anak pihak au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenyak jenuh bak mua Tuhan Reti Yakub tu belajar jenuh, okay, belajar kiruah ya. Okay, artinya anang kiruah laban lebuh nak laban kita bergulai dengan Allah Ta'ala, kita dekat fokus negaya. Ya, awak ke kita jenuh bak mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Ta'ala tu disebut bak Mazmur 46 ayat ke-10. Dengar tu, aku dekat ke kita nemu ku Yakub Tuhan di amadah, aku tu Allah Ta'ala, aku ditinggi ke oleh semua bangsa tidak tinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti jakutnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dengar menyadik dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peringat. Berguna amat datang ngagai rumah gereja. Laban kita oleh diperansang ngau jakut Tuhan. Bersemayang bergulai ngau bala mayuah. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan bergulai.
0: Ya, sekedar perkara aku boleh diperhati ke kita. Hendang amat bunyi ke aku tadi di pastor. Nanti kita lebuh kita bersemayang online di rumah. Nanti kita nyau segau kulu, segau kile, ngambil air ke dapur. Kulu kile rawuh-rawuh ngerara anak gini jadi nyo nade fokus de kita
1: nang amat
0: di sama-sama kita berarti ke apa kara tu bala peninga. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bab topik tua kasari itu sembiang online atau ke onsite. Tu entik bab penemu nuan tu pastor. Kati cukup mentik orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bak penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah Jakut Tuhan madah bah Hebrews 10:25 munyi ke baca aku tadi. Anang lengkak ke gempuru atau anang lengkak ke pengawak gempuru.
0: Ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerejanya labanari Tuhan nyau semak. Seperti kelekat Jakut tu anang ngelengkak ke pengawak gemporo bebenal gerejanya. Nah, gereja berguna amat laban nuan oleh merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab nyembah Allah Ta'ala begulai ninga Jakut Tuhan, ninga Jakut perangsangnya. Bah nama kebuah Jakut Tuhan nyebut ya bebenal lagi gerejanya laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu. Tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat. Lalu lebuah kita datai ngagai gereja, mak ti beratnya, utai ti natiang kita nya, nya oleh diangkat ke lebuah kita ngasai ke hadirat Tuhan. Ya, lebuah kita ngasai ke perangsang ngau leka Jakut Tuhan. Nya kebuah kita nguna perangsang hari pengandiri, kita ena oleh ngemak-maknya kediri. Hebrew 3:13 madah tang perangsang pengandiri tiap hari sagi-agi hari tu terkumai sehari tu ngambil kenadai siku kita ditipu oleh dosa. Nyak kebuah bah Hebrew aku nanduk Jakub ku tadi au leka Jakub bah Hebrew bab ke-10 leka Jakub dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungkak ke pengandiri ku yang madah aram kita berunding. Kena cara kena kita nyungkak pengendiri, kena kita nyayan ke pengerinduk ngagai pengendiri, kena kita ngerja pengawak tik badas. Isi menjadi dalam Tuhan lebuh kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungkak ke pengendiri na ya. Tentik ya, nanti kita kediri diri nama seperti nyungkak ke kita dah. Indah leka Yakut Tuhan ti patut didengar kita. Kita nak boleh konsentrat nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya. Apatah lagi nanti anak kita nyak mancal. So nanti kita apa inai nak datang ngai gereja anak kita nyak tentu dekat nitih kita lagi ngai datang ngai gereja. So nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas kedak orang tang merangsang pengendiri lalu bebenar lagi ngerejanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu Jakut Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
0: Ya, Mat, jadi hana ngelengkak ke pengawak kita yang nurun semiang ke gereja. Ya, laban lebuh kita yang nurun ngagi gereja munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lebas kena pastor ukai kita yang nak uli ya, di rumah. Bisa lebas nanti tua nak dapat, munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling, kini tua gawak ship. Jadi online tu siti penguntung ngagi kita.
1: Betul, lah, jadi keberkat.
0: Kita. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu. Kelebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agik nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina semiang ngena online ajak di rumah. Tanya nuan puau. Okay, pastor, jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ke tua tu tadi, meh pastor, hari pun nyentuk ke pengujung.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah, awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anang ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri ya ngagai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekena kita nama, dekena kita muji, ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat, ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kayakut Tuhan, bak inya John 6:33 nyebut tadi. Dan gigak dulu perintah Allah Ta'ala, ngau penglurus ya. Lalu semua utainya, dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu, boleh merangsang kita awas rindu datang ke rumah gereja.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi ya. Harap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengke hari sarito untuk prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke semiang aba rumah kini tu ke online anti ulih berengke sarito kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita ba sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngiriang kami. Ngajal kami ngau leka jaku engkah ke nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudahlah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi, rajin lagi ngenulu ke nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal nuan. Awak ke ajal tu boleh jadi ke lalau tengau singkang kaki kami. Lalu dia kami ngasai keberkat, berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan. Terpinta aku dalam nama apa ya nak ngoro kudus kudap sampai. Amen.
0: Amen. Amen. Ya. Hanya nak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagi kita keseruran bergulai ngau kami. Lalu tetap ke semaya kita bergulai ngau kami baru minggu ti dekat datai. Ngau tu mupa dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

Terima kasih YFM di Kuching, Dato' Kitab Gulayung kami di Sada Ari Limbang.

Ya, selamatlah Lemai. Selamat kita bertemu baru di Sada Hari Limbang Lemai tu hari 4.15 hari bulan 10.2026. Bergulai dengan aku baru. Berlaburi dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Bakal selamat ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu ditangkan ke pukul 7 lemai, kita bisa program Jaku Sempama. Udahnya ninggal ke berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak megah kita bisa program pukul 8 malam. Program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama. Angka kita je tadi. Lama nak ninggal lagu lama. Kini kenyataan eh. Lama nak ninggal lagu lama betul macam mana. Ram bergulai dengan aku. Nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Tanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menyikap kuari pun program tu tadi peningan semua. Dia tu kita bergulai dalam program Hello Y. Bintulu, bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai, ngakai ya peningan semua. Nyalai kita, tokoh kita yang tadi bergulai baru Hello Y hari Bintulu ya. Jadi aku DJ Perancang dekat Pengungsi ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kesedia tu di Bintulu ya dalam 2-3 hari tu. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata muncul diatur pagi tu. Jadi program tu kebenarnya diatur Institute Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program tu pagi tadi berengkah hari pukul 9 pagi, lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program tu digulau, lalu pengawak tinutup program tu maka dijadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias, Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang berita titik kedua tu ianya sitik program kedekat datur hari 6/17/10/2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Baraun titik ke-6 Sarawak Traffic Games. Lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Meng, Kaban Konsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 tu lah. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tu ialah ianya program Pekit kedekum, Pekit bukan program tang siti pekit pekit muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu kena hari 5 ya nya pagi lah. Jadi malam tu dia ada pengawal ti di kumai malam berkelala ngau sida ti masuk pekit tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7.15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi pekit muatai tu maka dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pekilak ngau meka hari 6 17 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pergilah ngau ke Penudi hari 6 17 hari bulan 10 Pekit Muatai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peninga ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu nyalain ke belah kita ke di pintu lu kita tahu berengkah atau kan ingat mayar cukai pintu kita jadi kaunter bergerak BDN nur mayar cukai tu ada ke Bapalan Pacific Mall tunggak ke Tanjung Batu lalu sidak ya berengkah ngatur kaunter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngada pukul 5 lemai. Yang nyalai ngau berita kaunter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak helowai hari bintulu ke saritu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perinciang Tiuda Nusi sekedar berita ke bisinya di bintulunya. Jadi kita terus bergulai ngau aku di Sada Ari Limbang.

Ya, yeah, kita lagi mengkang mulai dengan aku di Sadah Hari Limbang. Jadi kita ke Benong Berantau Jalai. Ngarap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadah Hari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita boleh di pedal live Facebook Limbang FM pasti di hati ya jam kita tu. Kak kita hanya tadi sambil dengar radio sambil meda Facebook live. Nah dua-dua angkanya ke meda mua kini angkanya ke dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook. Hati kak pada dua-dua dan dah salantik ke dengar radio nanti ke meda live Facebook boleh ya. Ya, laban dia tu aku benong live buat Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemah itu jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang mandian anak Limbang atau ke apa ideng dituju ke ngegai kememelayan hari nanga sabiro kapit nangan tawau kapit nangan gad kapit nangan sud kapit pasal kapit kuci yang Sarawak ngau semua kapam layan kengelala ni atau kena malam hari lima nguan ulit jadi penguat ngetas ulit tu dekat diatur kena 17 hari bulan 10-2026 kena hari namba saplot 1234 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi atur penguat maya tu ialah 17/10/2026 pukul 9 pagi sembahyang tak sulit. Penerang kesiliak berkawal dengan pengawal tu. Kita tahu bertelefon dengan Gino anak Mandin, anak Niang 013.

0163-56-59-569. Tau ke Richard Jembu, menantu Nianto. Balumur 019-859-919-910. Tau ke Robert Louis Nyangau, menantu Niang, 019-827-5302. Jadi ke Siti tu pesan tau ke Jaku Tesau merekat regang. Pesan datari Rudang dari Keinaya Temaga Anak Utia serta sudah menyadi dekat madah ke serta nesa pengawal mereka regang ni yang apa yang sudah ya ianya Kinsai Anak Samad. Jadi pengawal tu dekat diatur kena hari 6-17-10-2026 mereka regang berpendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai bah terumah Walis Beti Kampung Putrat. Kampung Putat. Jadi pesan nuju balam jadi niang, balap tunggal niang serta balap kabam ke Semak Rumah Panjai kaban ba Suriaman, Kucing, Dimiri serta balap kenalan niang tu ba sembarang dur ke Dauledi rintai ke nama ditu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngai lumur 0148129692 0148129692 agai Ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetah sulit lalu main terbalu datari Jimmy anak Janton. Pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Patih Matthews Janton anak Barau atau ke Janton anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Gadan 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju Kabar Melayan ba Lubaan tu, Engkelili, Skim Sekerang, Seri Aman, Serian, Kucing, Bintulu, Miri serta Kabar Melayan ba Puring, Kencana, Kecamatan, Keputin, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya ba Kantor Balau, Empakan, Gerugua, Upak, Kantor Apiang, Kantor Asam, Kantor Bunut, Kedumbiak, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antunggau, Langau, Indonesia. Jadi penerang kesini kita telefon dengan ni yang Patih, dengan anak ni yang Patih Janton anak Barau ini Jimmy anak Janton 0175744461 atau ke Liza anak Janton 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Bisa peningat kita minta lagu hari Jimmy nyanyi aku berkeselama ke dituju ngegai babai tibu ke benung dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datai.

0: aku sempama tu ni. Ni, ni mana ke tu pula pak kau? Ah, mana aku sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Oh, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemai itu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti nah. Erti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisuah diasuh gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dien kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ninga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuh kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ngena jaku sempat mato ianya anang selalu nyadik kedua ringgit ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulau raja, mali ko jaku tuai ngai ke kitai dikalih ke anto tau ke ditunsang ke anto ke ngujung ke kitai tau merinsa ansenak dudi harila. Hanya tadi, jaku sempama kitai ke terubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat usun kedua, udah kitai berperindang ngau lagu ke, udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: kayak nyaku sempama tu ne. Ni mana ke tu belapak kau? Mana nyaku sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikena madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali itu batu suntik kedua. Jakut sempama kita ke dekat dikunci kaku kelemah itu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang nembiak baru dia tu nak ngelala. Ni bagi lesuang pula baku. Oh, nanti suba nanti rumah panjai lama tu ba selalu meda orang tuai tadi nutu ada nubi kena lesuang. Kena orang nutu nubi. Macam-macam tu tutu lah. Selalu ada nubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu. Nanti kita beli lesuang dan berapa harga nah. Okey. Jadi jaku sempama kita kedua. Bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti ke pembali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tu. Nanti pula ngagai sempama ngagai ke kita nak ampir utai dempak atau kena ampir ungkup. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa andur ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur berpengawak kena mana. Cara kita ngena jaku sempama tu, ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang, ngai kena diampit kurang takar lalabi sungai. Orang tuai madah ke kita anak sekali, anak sekali-kali duduk batas lesuang, ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesuang, ngai ke ngerja pengawak ke nak menukau. Ini tadi, seminar jakun sempama, dia kena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu. Reti jaku sempama ke dikunci kaku inya duitik jaku sempama ke dikunci kaku ke lemai tu garap ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu ke bisik di pinta peninga kita. Lagu ke di pinta Cikgu Cimbai Guang. Ke bisik merdak live Tito aku ke lemah itu. Jadi, bakal selama punya kakuari pun tadi pukul 7:30 lemai. Kita ada kemudian ke berita lemai ke di tabur terus Riwai FM di Kuching. Jadi, kita terus nganti berita kadita buat terus dari YFM di Kuching.

mereka kena mengangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Upis Menteri Komunikasyen, Upis Menteri Pengerai Mensiam Ayuh, Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Upis Menteri Utiliti Gau Telekomunikasyen dekat bersawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta. Menteri Komunikasyen Datuk Seri Fahmi Fadil madahkan inisiatifnya di Pejalaika kena ngerembai kaget konektiviti digital serta mengangkat ke pemanas servis menggeri dalam genturung Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita bahawa pengawak untuk bersilih ke sempekat pemerhati-hati MOU ke diatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawak nyayin sempekat ke projek tu ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerja sama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital, data gau peminta tiru, kena negap ke pengelikun Mensiam Ayuh, ngerembai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat enggau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari itu tadi sudah keluar kedua lesen kabun kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanandur kebulih 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar lagi kanandur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu akhirnya buat sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen kabun kampung ungkup kanandur ke bulih 56,806 hektar pemesai udah di Kemendarga. Siti hari lesennya benung dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilion Engkabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ikut orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagilah. Menteri Pengangkut Anthony Luke Siu Fok madah ke pansiak ke terubah ngayan ke pilot bilion Engkabangnya dan bisa lesen terbaik ke bilion gau surat perubat disah. Bilion Engkabangnya kini penggait layang-layang aerospace Sendirian Berhad megak ditetap ke bisa dikuman penerbai bilion tiksah serta ditetap ke ulih dikena. Baawam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansi agi dipejalaika lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam penglamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Upis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngaga upis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah hangus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiknya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil ke atur kepatut ulih di penjalaika. Nyaut tanya kaban Parlimen Sita Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk nang berpun dari penusah babas sangus ke nyadi nyau kat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak sehari itu tadi dipun kengau sesi ngatai ke tanya kalai 11 titik tanya sudah disawut dalam tempoh kedibrek. Tok Nyengkaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben dimadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan nyadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur enggau buah. Upis Menteri yang megak dekat berarti ke palan timanah dur berjalai ke projek berkebun cara dagang ke bedandang tidak disedia ke enggau infrastruktur teknologi enggau bantu ngelaku kasil. Langgur penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundiang ke ribaruh pansiak dengan penggal langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensiam Ayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Datuk Michael Tiang Mingti madah

0: Kelanggurnya munggu pengawak ti dekat ngagak klinik ngelik ke bisik lima kerusi. Nyawut tanya kabar dari si tak meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai mensia mayuh ke munggu pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek TK dipercayakan hari baru, langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad udah ngagih ke belanja RM73 juta dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betuang. Tok nyeng kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam sitak Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sitak Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau talikaran 33 kilovolt bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV terbungkus RM36.18 juta serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari Perintah Sarawak, dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madaka projeknya mungku pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan nguntung ke kira 20,000 ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung ngurang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal idagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya kaban Kaunsel Negeri Sitak Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun Bak Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kage. Tok dikena tentu kerayat menua pesisir tau boleh akses di mana lagi ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai ngau market. Ia muji pengawak Perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalan Kem Batang ke Dulu Subak tu diperhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak Perintah Besai nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit RM1.25 bilion sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam sitak telian tenyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air paip, projek nyaga tebing sungai ngau projek berumah kemudah agih ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkil genturong peniau, pemansang menggeri, perengkah guna mensia mayuh ngau perengkah guna keurang tigawak perintah. Lebuh kebjurai kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalan ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikena tentu ke projeknya boleh dipercayai ke nitiah ketimpuh serta nangkup guna orang mayuah. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, ianya kabar dari Sitak Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawak ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagik. Sekedar rilanggu penemu ke bisa dipansut ke ianya strategi tersilik serta berplasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikenal dagang penusah hangus serta nyaga rampak menua. Pengasi atur ngau sistem pengemata jam ke Diatuk Megak patut diserendih kelebih agik buat pengawak timulai ke pemanah tanah dikena penusah ngus, kelimpah di pengawak, ngemata ke kanan dur ke besar risiko, ngau atur ke patut dipjalai ke ngagai pengawak nunu, ngau nadai pemendar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikena nyimpan karbon, mulai ke pemanah biodiversity, ngau pengawak nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penatai kaban dari Sitak Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berduduk area ke Didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar rejakut dawa ke bisi dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarup Penemu nguna jakut ting lese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Seri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisi hak berjakut ngenatai ketanya serta nyerendih atur ke dipejalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikenak ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipecurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemendarkan ngena sukung hari 62 ikut kaban, sikuk ngelaban lalu sikuk agi mai penemu tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemai tuk-tuk batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon Kampung Baru temungkur Kanando lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Nyanakak berita kita kelemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Jadi dikena terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai tu peninga kita dikat terus bergulai hingga YFM di Limbang lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Baditi udah baca berita lemai ke ditabu terus hari YFM di Kuching dia tu kita bergulai hingga aku di sada hari Limbang.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, sains data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direcana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nama non ngincet ke dari aku, Cok?
3: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Program namanya, Cok?
3: Nama aja selalu ningga radio. Tengah aki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama, nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

0: Semina di YFM Limbang.
1: Ya, bertemu baru kita ke lemai itu peningan semua bahawa program nadai ke lama nadai ke baru. Tentu ke kita batisi radio kita ke kita ke agi nganti meruan nganti program tu. Okay? Jadi mayu lagu-lagu lama ke udah disedia ke ku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu hari Roslyn Jati Biang ambai aku ti dulu. Okay, terima meh lagu ke terubah ke sekali tu.

0: Tanya tadi ya, tiga itu lagu lah dikenal mungkal awak kita di program Nadai Kelaman Nadai Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu, Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nua Rindu Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nadai Kelaman Nadai Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayu lagi lagu-lagu lama ko bisi di sedia kaku ke lemai tu. Jadi kita terus ngau program Nadai Kelaman Nadai Kebaru.
1: Kita kan dengan lagu lama kita Iban.

oleh kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nindi hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Semina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai berprogram dari kelaman dari kebaru. Mayu peninggal tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu laba udah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Mayu kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuh lagi penghujung program tu ya. Nanti kita kak tinggal. Okey, jadi anangkan kata peninggal semua. Lagu ke dekat ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly Anadara Setewa Tinggi Biar Mati Anang Balang Gau lagu Kepenudi tadi Halina Kayas Joget Sama Setuju. Okey, dia tu kita ninggal ke lagu Ari tinggi ti lagu lama Polin Linang Lapan Wanya Bak Sulu Niamika Jemat Dara Baju Merah Gau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, berkenyam tadi peninggal semua sekedar lagu-lagu lama ke udah ditebah aku ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh bala peninggal tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari lagu ke udah ditebah aku tadi. Jadi sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingang. Sidak ya minggu bukai, minggu ludi lah aku ngigak ke kita lagu ke kak di dingang kita. Engka jarang didengar kita kini hilak ku ngigak ke kita kita sama merina ti diri ba program nadai kelama nadai kebaru. Terima kasih agai peningah aku di live Facebook mega TikTok engau peningah di radio ditumpu ke bisi begulai ngaku berengkah hari pukul 6 lemai nyentu agai pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang megah ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St. Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5-23 hari bulan 10-2026 ngau hari 6-24 bulan 10-2026. Jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabut meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya. Jadi mayuh parayas-parayas ke mana agar kita ke bertuah. Jadi sekedar hari program ke bisik diatur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega diatur pengawal mini fun fair pengawal berjual munyi kaku tadi pengawal berjual tiket bertuah cabutan tiket bertuah paket bola jaring paket nyura ngau mayuh agi paket-paket ke bukai ke bisi diatur 2 hari berunggu inya hari 5 ngau hari 6 23 nyentuh 24 bulan 10 2026. Jadi bisi pendengar siko minta aku tebah ke lagu ke lama nak didengar di sada hari Limbang.

tinggal 7 minit lagi kita bergulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke bisi diberi info ke diberi pendengar kita buat itu ianya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Jadi kita ke rindu benda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai bergelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi haram kita sama benda kelimpah kita kerindu engkau pengawal sukan boxing tu ianya berserimbai engkau hari sukan negara. Jadi terima kasih mamayong kita ke meruan bergulai dengan aku di Facebook, di Nindur Media Rama ke bisi minta lagu, komen engkau semua ke bisi mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban.

Ya, begini Amir tadi peningan semua lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu di Sadari Limbang. Lagu dari Ferdinand Leo, Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita, kita boleh bertemu baru. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningat ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingatnya, mupuak dulu aku.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenap frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Merindang malam kebaya malam tu ya 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya tusah milih bungai. Okey, balik kita kaki dengan kami di selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang. Terima kasih manyu-manyu pemerindang malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA tau ke Tiu di Bandara Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sebenarnya kita ke berindang malam tebegat 3 jam di konti. Kita ke dekat berpinta ke lagu tau ke nyapa pangan diri wai tau aja anjung komen kita peminta kita FB kami udah di update aku lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya 15 hari bulan 10 dah berasai kita udah bertengah bulan 10 ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja yang engkau ati ke cekebel lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu disada Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata gerogi nginjau lagu disada Joy Tobing Mukjizat itu nyata. Teruslah kami pemerintah malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
8: Jaku perangsang kesar itu. Semua kitai bergaul bermata Tuhan

Umnya tu, aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kitai bisi pelandiak ngepenau ke dirimpu. Tiap iku kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagainya mga tiap iku kitai memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisik tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang ngasu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerunding kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih meh nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenok pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting agi. Bakal tidak disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayang air pasang ia rarat kulu. Tang mayang air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi mayang pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi hari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sira ndang berkat di bendar. Anak tiap kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerindang Malam YFM.
3: Ya, balik kita ke Benun Terbang. Jom kita tuningkan kami dalam peringkat pengangku. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gayari kita ungkap ya malam tu. Engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang. Nandai hujan di Betuang Kucing, Semarahan, Serikai engkau di Serian. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita ingin berperindang gau lagu-lagu ke disedia ke berjam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disa dan Jacob Raisa, gau lagu ya Bini Ayah. Ya, kedua lagi mendekat lagu lama Disa dan Jam Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

Bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke andak terindiak ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum, sudah banding ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginja Wings, dan lagu sida ia sejati. Udahnya kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam. Aku maca sekedari peminta kebisi dia nyombala kita di FB kami.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 hari tu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan PGA ngerikut hasil rampas berungkus 5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operation kemujur diperjalai ke. Operationnya diperjalai peringkat hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Ditiaka penerang Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bak Pai, operation termegak ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai kastam, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit sah. Pengawal ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching engkau miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza engkau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas engkau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak nikik 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkodkan ti dibanding ke ngau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun siti nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngenegap ke pengawat pemansit digital, pengawat nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikenal ngelaban pengawat nyadung dadah sintetik. Pengawat tu jengkau matau platform online, media rama servis kuria, ngau servis e-hailing cara kedikena sindiket nyadung dadah nyengkaum bak menua pesisir. Kuya pembesai geografi Sarawak ngau sambung garis antara menua bak darat, tasik ngau langit ti luas, belum beri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam tempohnya, bisi 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak. Lalu penyapa rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Yang masa ke jaku tu lebih nyau tanya bahawa Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur ti dipejalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rongkat keterbah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima udah dikeluarkan dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Ia maksud ke jakunya pengudah dah ngulu pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia Ngau Perintah Sarawak. Berpegara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambil senadai 3 stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Ngau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tu dekat ngedegap kaki penyambung komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak.
Tabung Baitulmal Sarawak TBS merambu dekat ngerembai ke program Bekaun Gau Zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru yang kaum Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen badah Kusnya dikena nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh wasidat sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus diperjalan ke sepemanjai tahun dikena nentu ke bantu yang datai baksidak dipatut nerima serta ukai seminat ditakat ke bayar bulan Ramadan aja. Ia maksud ke jagutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pengawak ti ngumpul zakat babagi menua lawas mangai lebih RM466,000 ungkep timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Sharifah Anjauyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Tidak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya. Economic sectors dia dengan 7 key enablers. Maka toklah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: tidak cukup rancak. Aram punya lagu dandut.
1: Kasih ruangnya anda diguna.
0: Kita, kita dulu lengau, nyeri dan hati.

0: Kelantan, Minali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Lai, FM, Segulai, Sejalan.
2: Ya, sekalian sejalan dengan kami Pemerindang Malam jam kedua kita pukul 10.19 minit malam gaul lagu tadi. Kebaru dah didengar Busung Endak Merauk lagu di Sada Nelson Nehru ya. Okey, nyapa dulu bila kita di FB kami. Juliana Balihem EDC Bu dengan Nuan minta sebarang lagu. Josephine Jalin kena merindang semua pendengar kita. Ui, cun-cun ke Jalin sudah bersedia. Okey, Josephine Jalin sudah bersedia dekat merindang kita. Data lagi ya. Richmond Manor megak ke malam tu Nuan dak Kediri MA bisik kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Babas Mali kena merindang semua pendengar kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya lagu 99 di mendengar kita secara online di Selangor ke kia minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam benung ni dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih Lina Bugis di Kota Masai Johor mega minta lagu Johnny Aman lagu lama ya. Mina berpangan aja kena merindang hati diri impu meh kau semua pendengar kita ke bedau tinduk malam tu ngaro ke terperindang berjimat pulai lagi. Terima kasih Mami Abang minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock kena merindang semua pendengar kita. Richard Una Mega di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi ML lagu Pelakon kena merindang. Kaban-kaban FB kau semua peningat kita. Ia ke Disan Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina kena merindang semua peningat kita. Ngagai sidak ya sebilik di Kapitdin jauh di mata semak di hati kekia. Terima kasih Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberindang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengerindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengerindu kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru FB kami abalah kita kedekat berpinta ke lagu tau kenyapa pangan diri wai nadai salah tau type ke komen kita peminta kita lagi aku maca sore kita lagi berperindang ya. Okey, Josephine Jalin lemas dalam pengerindu. Kedua lagi Meza Voice dengan lagu sidak ya Daya Rock lagu metal kita ya rock metal terus dengan kami tentu ya pemerindang malam YFM.

Ya, lagu rancak ngambil ke kita nak ngantuk ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan bendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tingujung ke Penanggul Sebun. Aginya dinitiah ke penerang hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir pada Presiden Prabowo Subianto udah ngebendar ke Perambu bantu tentunya kalau ia komiti penguasa penusa asal menua BNPB menuanya ya sudah ngatur enya awam berangkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar yang kaum kita di Malaysia sudah tu sudah mesti kira ke dekat beri bantu nganjung biluan bangsa bombardaya CL-415 MP 3 helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke Penanggul Kampung Gau Tanah Angus nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebuh ia ke bisi berandau Gau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar ke video dikongsi ke di menua Indonesia di Dian dan Nyau Kuning gaya gambar atau ke video menuanya pada Dian ya. Linda, report Panti Jalai.

0: Kita Giatu Belum Mendiang Ka YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita kebisingan your pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California kena merindang Kabanya Help Rudy Dalton Nyape Jihep Atoy Norman Dunstan Raja Genali Gibson Satya Mingkul Damu Jimbun Beranda Betram Meraji Colin Lanuk Joseph Japar Apai Dian Apai Emma Kalung Ajau Wina Kumang Christina Ali Nori juga Patrick Jalivan Wan.

Dynasty Ngawan Jekian Simis Bennett Bagat Beranda Said Sigal Merikan Gau Meliang Rinong Ngar ke Teperindang ke Kia Alex Delta Bina Watabaro di Sekarang Engkelili MA Benung Ninganuan minta lagu Hari Linda. Ui, udah lagu tadi ya. Kena merindang. Kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai nuan. Salam petugas. Salam rindu. Salam manis. Salam kesejahteraan. Dinikmati ke kia. Terima kasih ya. Jilahani. Tau ke Induk Kenawit. Bisi nampik ke pesan. Minta lagu. Gilbert Gawang. Ngigat pancar. Panas malam. Kena merindang. Kaban FB ya. Mary Bon Martin. Lina Bugis. Emilia Mir Richard Serena. Sendai Janang Sasha Manda Juni Ben Roslia Mary Drus Abibiana Robina Polimasing Dublin Kebaja Peter Tingkau Kujam Jambai Etul Sojas Marino Michael Elmi James Anyau Alex Delta Bina Watabarau Stamos TV Stilaf James Pengiran Gau Kaban-kaban Kebukai Panjai Rintai Badia Agar ke semuanya terperindang. Okey, ke sekatu ke sekali itu ianya Sojo Somarino. Okey, di Tubau Ulu Sebuyau MA minta lagu Ricky Al. Engkau lagu Sima, lagu duet. Kena berindang Isan di Lingga Din. Indai di Sibu, Zilahani, Emilia Mary Richard, Emery Uber Martin. Induk Kenawit, Richa Una Prosli, Aujupa Selagun. Stamos TV Sila, Verijang Denapoli Masing, Ibrahim Mat Akib, Maurice Manggi di Kuala Lumpur, kawan-kawan FB. Engkau semua ke ngelalam eh. Ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita. Lagi aku macam baru kita tulis berperindang. Lagu dipinta peningat kita tadi. Lagu lama Ari Joni Aman Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gaung Ngigak Pancar Panas Malam.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam penghidup dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau. Kuisi ne. Okey, nama ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nah, uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padahal bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Gilbert Gawang ngarok ke pendengar kita yang minta lagunya tadi udah terperindang ya. Bila kita ke diau di menua bau habis program ke dekat dia terujung minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6 ianya program meli minyak makan kau dah dikena pian bega tin aluminium kita engkau kertas tu yang kaum surat berita majalah tau ke kuta ya tau dianjung bala kita ngagai dewan masyarakat kerupung hari jam 8 pagi nyentuh ke empat lemai akalai semua produknya dekat dibeli untuk pihak pengawal recycle tu nyengkau minyak makan ikut dah dikenal bala kita ya tin aluminium ok pihak pegat kertas sehingga surat berita majalah engkau kuta hari ke ditugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini ok pagilah hari lima gelumuk tancang mana-mana hari enam nyasan ngagai dewan masyarakat kerukung pulainya boleh duit pama meh kena kita yang beli lauk lemainya neh. Okey, kita yang agi berperindang sebelum nyingkang ngagai jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tusaati Anang Irawati ya lagi panjang jam dur kita yang bergulai dalam pemerindang malam Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan kedua lagi nginjau lagu di Sada Larry Silas Subat Nuan Lawa-lawa.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, jam kita berkawan 11 malam dan jam ketiga romantika wang kita ninting malam hari 4 ya. Kita ke gini dengan kami, tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengan kami nintung ngagai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Semua malam ngagai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly kena melindang lengunai di Subang, Bana Group SMK 100 Group Semeksa Group SMK Kelakar Roban Kekia. Okey, sama malam ya guys semua, bala kita ngarap ke terperindang. Okey, lagi macam komen-komen ke bukai kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Okey, di Selangor kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD Selangor dekat ditutup pagi lah ya tu. Mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak Sepang, Petaling Perjana Gau, Petaling Utama, Berindi Ari Penanggul, Sebun ke Agi Nuntung, Menua Semenanjung Malaysia. Terjapiak sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Gau Sabak Bernam agi dibuka bakal kengelamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kita keluar ke upis pelancar Selangor JPNS ungkap ya sari tu tadi ya. Terus mendikan lagu ke dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly, Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: aku Raina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, bila kita kaki dengar kami secara online RDM, klik kita akan mengenai channel Astro 871. Terima kasih manyo-manyo ya. Juni Band minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai kena berindah diri Bunggau kabar-kabar FB Ngau semua keng lalameh ngaruk ke teperindang Shasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA kena berindang kabar dia Annie Mead Emilia Ngagai Serini Cendan Juni Band Serina Sendai Janang Ngagai Iba Vincent Stamos Stevie Stilov Samuel Mudin Kim Wam Terumah Clarence Medan Ngagai Fajar Asidik Bulan Pegari CMS Fred Putra Borneo Mary Bon Martin Bricha Unup Emilia Richard Indai Lobo Bibiana Robina Pita Tingkau Kujam Ujang Entering Gau semua peninggal kita ke malam tu ya. Ujang tadi di Sibu celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segi amai Lily Anthony si nyapa kita minta lagu Winnie Albert MA habis si ganti nuan kena merindang semua peninggal kita kelebih lagi ngagai Lia Mambang Jack Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Gau Ibra Manakib ngarang ke semua sidanya terperindang Alexander Daud berkasi nyapa ke malam tu Benung Ninganuan MA okay, minta lagu Jimmy Nyaying ui udah berlagu tadi ngarap ke terperindang ya lagu Sunyi Nadai Nuan tadi okay. Kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu Roslina kena berindang semua peninggal kita kesemudian ke program malam tu ya okay. Valentino Polakan MA minta lagu Gennarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang okay, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang Henry Orlando Niram kasi nyapa minta lagu Linda kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alain dur diau meh kok ya ngagai kabar FB ngau kabar ba grup WhatsApp mana gari di sibu malam tu MA benung ningan wan terima kasih Bungai Santo MA minta lagu Angela Lata Jua Anang Kak Ke Intan Najak kok ya kena merindang diri bumeh kok ya ngau semua peninga kita pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai okay? Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu Jimmy Nyayang kena merindang kabar-kabar FB ngau semua ke ngelalameh ngarok ke terperindang Bulan Pengerindu Wisi nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Babas Mali kena merindang semua peniaga kita lagu kecukup yang mangkak dalam penghidup aku nyak DJ Kukia terima kasih Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tuju Hati Kukia sekedar lagu nanti tak sempat ditebah kira ke masuk dalam buku 35 ila aku nebah ya Anang Irawati ya mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Helly Pelakon.

0: media ramah tadi pegang kita mesti mansa ya senentang kes kenyadi bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tertemu ke bak akaun bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya bak rumah yang pu ke dikingat ke ya balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya RM1,000 tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepang terkenyat hatilah meda 10 digit dalam baki akaun ya laban nemu duitnya ukai duit ia ia tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat ikut anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat dia tutup sementara nyentuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisik penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begat madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemulah sagu hati kebangsa ni mata duit kini tau ke nama kini laban yang pemadah berdaun nerima penerang hari raban bank ok ni nemu kabala kita nyamsi nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai nanti kelalu manyahnya nanti kita nguna duit ni megak tau kena tinggal hukum ya ngai ke kita nyak kena dawa tusah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit ke ukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawang ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu nyengkau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita ngau lagu yang Guanghui Sui Uwiwi nyak ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam
1: 真正响起归家的信号

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebuh kita ke benun langgam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik neh. Andrew Brown Hamidi Semenanjung dengan Nuan Bak Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati diri empu ke malam tu berdua tinduk ke ya. Minta lagu Backstreet Boys Shape of My Heart okay. Utang laban The Eagles sudah bersedia bila kita sudah lagi ngau lagu Hotel California neh. Salam rindu salam saya waria di Semenanjung Malaysia ngagai semua. Abalah kaban di Sarawak. Terima kasih hagi dengan kita. Tai Henry Ruka di Kampung Lumut Sebangan MA minta lagu Ram Jana pulai ke sarang kena merindang semua pendengar kita okay, ngarak ke gerai ke kia biah-biah mega hujan di Sadung Jaya MA malam tu ngarak ke semua pendengar kita nyak mujur magang di kerja Anita Nawai minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindang dirimu bala nak engkau semua kawan kenglalameh di sebarang alain dur diau ia kepada tinduknya ngarak ke terperindang God bless semua kita terima kasih ya. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin May lagu kunci hati kena merindang semua kawan-kawan kenglala ngau peningang sebeningga program kita ngarak ke terperindang Mas Diana Mega selamat berkonti MA di sepital limbang tu benung kawat ningan wan okay, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell kena merindang kaban ke benung kawak meh malam tu anda tinggal ngagai Mak Ngau Jang di Sabah Din nama berita kekia lelengau keseduai ngagai ibu ayah di Lawas Wati Koni Marina Edwin Wynn Stanley Christina Juliana Elizabeth Lily Rudison di Miri Ngau Jakub Pesan ya ngarap ke semuanya mujur dalam semua pengakitan ngarap ke terperindang terima kasih ok. Kesekali itu di FB kita mega Jeremy KMA selamat bertugas di Konti Hari Miri dengan Wan yang minta lagu Ramles Walter Puntan kena merindang kebakaban kenalan oleh dirintai ke nama itu magang bisi sida ninga malam tu lagi ya salam rindu salam sayau ngagai semua bala kita Dara Liana magasinya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali Laguri Reza Reho Darling Kumam kasi nyapa minta lagu Reza Reho MA kena merindang kabar-kabar keng lalameh malam tu ke kia Putra Borneo minta lagu Ricky Ribal kena merindang James Pengiran Donny Lim Star Wars TV Still Love Peter Ting Kau Kujang Polimasing Rick Jang Daniel Indu Kenawit Ngagai Shasha Manda Zaiton S Biah-biah Jugi Dan Zakaria Suleiman Ngau semua kabar-kabar keng lalameh salam rindu, salam sayau. Kaya Mary Nantab si nyapa mega ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA kena merindang diri empu. Ngau kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kepada tindu malam tu ke enggak pesan dah ngarap ke terperindang magang-magang. Lagu hari menua, lagu ke bendaria. Kedua lagi nginjau lagu hari Eagles Hotel California.

Kedainya datang penghujung program Romantika Wai kita yang kau biar malam tu bila kita ke baru dengan berengkah ngalik ke diri Wai. Okey, agi my radio ba TC kita dia gini ngak kami. Terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu. Engkau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bila kita kasi nampak ke komen. Baru komen kami di FB. Keduanya tak sempat dibaca. Okey, terima kasih. Laban ke milih kami di stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Si kaban madah benung hujan di kota Semarahan. Kita ke benung terima jam ke datu. Berjujimat ba jalai alun. Okey. Ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam. Gini dengan kami. Terima kasih menyemanyu. Udah tu lagi. Mending ke timang kerbak tawas. Sebedau program kita dibuka baru pagi lah. Pengerak pagi. Okey. Malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita. Dua lagu disediakan aku. Roslina, Selamat Malam Sulu. Kedua lagi lagu di Sada, Honey J, Asa. Selamat belalak gawati kecukup lantang ungkap ya malam tu 15 hari bulan 10. Sudah kita nyak Dani ungkap ya pagi lah ya 16 hari bulan 10. Ngarak ke semua pengawak ke di perambu diniat kita nyak mujur magang di kerja. Malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, bakal selama mesan bala kita, jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut. Kena ke tengah hari, hari 6 ngelah tengah hari, engkau program Randau Minggu tu ditangkan engkau carta kenyalang. Terima kasih semua. Selamat malam.

0: YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM, segala

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati ti tusah. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada boleh diambil kita pulai baru. Nada boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ninga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngemuan pengarap pedirimpu du diari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandik ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengan diri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hatin siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau ke ngemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pimlia David ngau YFM.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak Oda ni tiak hati. Oda memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pedak memang petuainya. Patuak nak mampu mulut. Ya, menanti, air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, ariwai.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

tu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur bakal bak supermarket dengan mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pendisi ya ubah meh ulah kitanya dengkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka boleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Nyambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga suba.
24: Sidato bebadi mayang 8 munsur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke Sidato.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: tiudah
27: berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Hanya 3 buah kenang, 4 penuai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban ti dirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

aku Diana Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

makan subak jeng. Spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok tok pakai sanggol serumah. Mau kam ni subak. Darah kam subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sidak getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngainya di kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau.

0: Mito Pinea. Nail bihari ino ora silia. Bajia magayang kurang, ya geburaya, ya gebajia. Laki sigat magayang kurang. Urang kan ayam, dini yang ame prideng kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: Siapa kena time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan nona ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ke tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangkut aku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nolong aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ih, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggiang dua bansa hukumnya
1: 500 ribu jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kaya gagak nulung kaya gagak jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat jempat uji dengan wakai gin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

info aktiviti Y. Tabung darah Hospital Besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Hospital Besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah Hospital Besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkawal ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

0: Kurang kegula buat pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis maya mudar air hirup buat kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: Kekini sudah rumah apa ikan?
1: Kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makan yang tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keritanya ngai start. Dia pedak non tayar keritanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Arli YFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nan itih kerentak kemayari?
1: Ha? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ke kita. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tuju meluang. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padah kan? Nama lagu itih bisa.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
5: Lagu joget.
6: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
5: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Utena diingat non boy. Lagu namanya boy.
7: Lagu rock.
8: Lagu anak.
0: Boy Siti kena ingat ni Boy Siti boy.
2: Lagu balada.
9: Aku sayang kenuan. Ngau pun gak bisa dikeran.
10: Jadi ingat 18 jam sehari.
11: Terus ke penginduk kita. Begulai ngau kami Pak YFM.

0: Nina, Bisi, Laguro.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram, Nina, lagu dandut.

0: YFM, the 101.3 YFM. Ladies and gentlemen,
1: kita akan tu penuh menit ke YFM. Segulai

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama anti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Ayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayah gula dalam pemakai. Jaga pemayah gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: ABC
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Terima kasih ngagai kita, para pendengar.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami hari gereja Seventh-day Adventist, lalu pagi itu. Kita bergolai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Nau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala pai di surga, sekali lagi kami datang again one pagi itu Tuhan, meri puji, basa, terima kasih ya. Bantuan undang rak kami bahari ke baru. Lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu kami dekat ninga hari jaku nuan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar. Ngemiki atau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Lebantu dipinta kami dalam nama Yesus. Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, dukumbai aku, lebuh semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam Book Luke bagi 15 ayat 7. Aku madah ke kita. Bekanya megak di serga dekat lebih lagi gagah ti kesiku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gagah ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga iti cerita sempama pasal lutai lelang tau kelenyau. Ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga iti utai iti sama. Ianya orang lelang tau ke utai iti berga lenyau, kedegiga lalu ditemu, lalu begaga iti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban sapa kita kenadai kala lelang hari Tuhan. Sapa kita kenadai kala begiga kutai tibsai guna bagi tai kuda lenyau. Cerita sempama tu mega meri kita pelajar pengharap tib guna amat bak kita kemayar itu. Nama pelajarnya? Okay, nomor satu. Pelajar nomor satu, pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira sapa kita sekali ke kitanya orang ke bernama tau kenadai nama. Dikelala tau kendak dikelala mensia, berguna tau kenadai berguna bak mensia. Baklah tala genap ikut kita bisi rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih lah tala. Ko Ellen G. White dalam book Christ Object Lesson, lamar 196. Siapa orang uliah ngira rega nyawa mensia? Ko ya nanti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Getsemani. Lalu berjaga ngau Jesus. Lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau bakar darah pancut dari tubuh ya. Pedak Jesus bergantung datas regang. Ingat Jesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kitai. Serga dituntuang bahaya. Ingat ke regang Jesus. Ingat nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh Jesus datai lalu meri nyawa ya. Ngambil ke orang kesikunya tau dihidupka. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua. Allah Ta'ala ngigak kitai lalu ngambil kitai pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 iku bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah Bukit Renjan, ngigak siku bedus kelenyau. Siku induk nungkun kelita yang lalu nyapu rumah yang laban ngigak sesingkap perak ya kelenyau. Lalu siku apai, nganti serta bersampi tiap hari nunggu, serta lelengau kana ya kelelang. Lalu lebuah nak ya nyap pulai baru ke rumah. Apai nyak pansut dari rumah, lalu balawak ngagai anak ya, lalu merap anak ya, lalu nyium anak ya, laban andal kanak ya kelelangnya, udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita, baru kita uliah nemu Tuhan Allah Ta'ala, semampai setanah ngau kita dalam lumak penghidup tu. Ni pengalaman nur kita, baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala, ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni penglama nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Nebuah yang medak kita mensia lelang hari jalaya ti benar. Bala peninga, bala pengajar pengharap
engkau sida kelandia dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesmina ngiga penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia tau ka baka Tuan Hakim. Kenadai penyinu tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar bu kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah depeda tau kan ditemu kita. Nanti kita ngambil timpuah betati ke pengawal Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu lalu mati data sergang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti lumah tiga. Pengaga ati di surga. Nebuah pengibun bedus tetemu ke bedus ya tilinyaunya. Ya ngangau ke semua kaban belayan. Ngau bala pangan ya datai. Berami ke pengenal ya. Lebuah induknya tetemu ke sesingkap. Pirak ya kelenyau. Ya mega madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuah anak kelelangnya udah pulai. Apa ya nyambut penatai ya ngawati tip madu gagal. Lalu ia begawai besai ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin alah ati alah tala. Ti keran dekat bukulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peningat. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Kau ya aram tamak ke rumahku. Lalu begawai makai ngau aku. Pengaga aku nak terpantup. Nanti nuan adai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke nyalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami. Ti di surga, ti penuh pengasih. Kami pagi itu bersampi ngagai nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya kudah kasih, dah sayau ke kami. Tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik meh kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sarito. Iriang kami ngoroh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus. Di Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya tarubak dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki, ugal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, ugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang hati daro ga hati ga ga nadai ngacau kaki batang ga uda buai umai kita tuci nugal ga uda badu tau nanam mubi umai tanam mabis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita ga tahu makai sama asai padi. Tanak ga ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nanyi nanam padi. Tagilak ga kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, jalai batuna udi.
3: YFM, segulai sejalai.

Ujang ketik sembilang hari Jenerino Jeraki ya. Lagu dikenal ngapun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bergulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik seram pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani nyedia ke diri dekat Nurun gawak ke Sarito lalu pihak mereka beranjung ke bala nebiak ke bersekolah. Jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito mujur di pejalan ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi ba tusun program kita nang bakal selama megah. Ba jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi kenatai ke pesan berat ngau megah pesan ke bebatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai ba 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi ba penghidup kita bersari-sari jadi kak nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu tahu muka kita ngelawa Facebook YFM udah tu lagi tahu muka ngancung komen angka topik di baik bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu benung hero pagi lalu pihak muka kita kenang udah barantu jalai. Kita berperindahan dulu ya. Bak jam ke terubah tu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita. Lagu Ari Rem Jana tu ya. Kalih ke pulai.

0: nau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, hari YFM.
2: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi hari ulah tidriba tina nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana?

0: Nak mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati? Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah boleh mansut ke peluah Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, Marina kita nak makan lagu hari Alex Wan merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tunggu pelapak aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pejimat ngemerat ke pengikun kita empu ke pagi tau ke udah tunggu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan luan kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sari tu. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisik dekat hujan pak sekedar kanan dor lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat pak sekedar kanan dor lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi Mekah di pelabak ke bisik hujan pak sekedar kanan dor di menua kita lebih lagi pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito yang kau lihat di pedak pak opis website opis meteorologi. Okey lalu berkawal ngau ikas apa ngamah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak di tu apa ikas pengamah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi sama nyaka pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih lagi bala anak kita ke bersekolah ngau mega bala kita ke engka bisik penanggul ba pengerai. Okey pukul 7 pagi tolgi peningal maca dulu pesan berat ngau mega pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peningal kita yang diterima ba WhatsApp konti YFM ngau mega hari email YFM ya.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi jam kedua tu ngenatai ke dulu pesan berat ngau pesan ke bebatang ke bisik diterima hari peninggal kita. Kalau pesan ke terubah tu ianya hari kindi anak ilui madah ke sendi anak ungking. Sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya. Ba rumah sidampu ianya ba rumah Nancy marup atas engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting lalang panjai ruai paru pudai bintung sebangki panjai bara merindun setengin su sayat nanga kumpang kumpang langgir danau kandis bukung meriuk tambak jelukung setuga buak selindung ulu ngau ilik marup baruah sungai keruh merakai dada cangkul sengkuang sebang nyemungan ngau muka kaban belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi bekawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi 014-880-6738. Hanya tadi pesan madah ke sendi anak ungking. Sendi anak ungking tahu ke bini tuai rumah iloi anak kilau. Udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protolem Umban Jacob Unci anak Protolem Umban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi muka ya Pak rumah sidak ianya Pak Lot 5951 Lurung Ngabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Bintulu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya Pak Pendam Dayak Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Kucing Nanga Jitu Bakung Betung Sibu Dimiri ngau muka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson ya 013-567-3386. Ya tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protolem Umban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 5951 Lurung Kabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri bin Tulu. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak bin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba sebangki sebangki pandak sebangki baru sebangki asal san panjai san pandak tintiang lalang kumpang canggul cangkul danau seremat suh kandis meriu tanjung ngau meka kaban belayan ke bukai ke nda ulih dirintai ke ditok magang madah ke Anthony anak bin udah nadai meka lalu deka di Sungai Palamayu malam tok lagi ya pa rumah sidampu inya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu. lalu niang tu dekat dikubur ke bawah pendam sutung Sri Aman. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu, ianya Arya Philip Andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak Philip Andiang udah nadai muka, lalu niang Clarissa Rini anak Philip Andiang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalan Miri Bintulu, lalu dekat dikubur ke pagi pagilah ya. Dan sebenarnya dekat di Semiang ke St. Joseph Cathedral Miri. Lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa Andiang Po bak lumur kusung 19822-8669 tau kenucu Madam Hong ya 0198547361. Jadi nyak tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih pandiang udah nadai, lalu dekat di Sungai Palau Mayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pela Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Bintulu ya. Okey nya tadi pesan mega ke bisit diterima yang dipenerang ke Silia kita tahu bertelepon dengan kai umur ke disebut aku nya tadi. Jadi pesan ke Siti tu pening ya. Ianya pesan hari cundi tahu ke apa duit ya madahkan tua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka, lalu niang panting ane hitam tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya pak rumah sedampu inya bak lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri muka suang betung bayan beting rumah nyu yang maca betung batang sekarang maka Kaban Belayan ke buka eh. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu batlipun ngakai lumur enggak kusung 13661-2736 tau kenucu cundi ya kusung 13676-5683 yang tadi pesan madah ke panting anak hitam udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah pak rumah anak ya enyak bak lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey, nyak ke sekedar ripsan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi itu lagi pagi itu ya, jadi udah itu lagi maca pesan ke bukai hari peninggal kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Sylvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang Kawak Pengerap Pagi di YFM. Hanya dia ingin natai ke pesan nak bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari arah nak ambau tahu ke Indai Bagong. Jadi pesan itu madah ngeta sulit niang Indai ya. Ianya niang miri ana anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Sibat Jelukung Engkeli. Okey, lalu penerang ke Siri berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai arah nak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Merio, Sedarat, Setuga, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kawung Ilik, Merindun, Sebeliau Atas, Sebeliau Asal, Serubah Ilik Ngaulu, San Semanco, Semui, Skandis, Titu Ulu Ngawili, Penti Sekerang, Buno, Basi, Kucing, Bintulu, Ngomega Kaban Belayan ke Buka ya, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit, niang, miri, anak ancih, ke dekat diatur. Pergilah 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sibat Jelukung Engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari Ranggi anak Iku, madah ke Indaya, Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai mega. Lalu niang Melica anak Malang tu dekat di Sungai Bala Mayuh, malam pergilah ya ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Iku, Sungai Raya Jalai KGD Bintangur, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langi Balut, agak tau ke Apai Liam ba Lasi, Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi, rumah Nili Sekijang, rumah Sukin, rumah Anthony, rumah Jenatan Sungai Janting, rumah Hinggul Madur, rumah Ranggi Batu 7 KGD Meliah Narandi di Madur, rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD, rumah Linggang, rumah Tunjah Sungai Labi, rumah Anthony, rumah Jelu yang Sebatu, rumah Awet Pakan Kura, rumah Junis Kelupuk Bintangur, rumah Musa, rumah Ujit, rumah Nyandang, rumah Buan, ngomega Kaban Belayan ke Bukai, ke enda oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Ranggi ya 014-575-8826 tahu kenuju Nyuta naik ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh, malam pergilah ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Iku, Sungai Raya Jalai KGD Bintangur, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetas ulit ni yang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai apa rumah Sidampu, ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Basi, Iju Tekaluang, Langkang Ulu Ngawili, Tawang Seduku, Geran Setumbin, Tanjung Bicat, kucing, selanjan, karak, keranjik, lingga, surai, geligau, sedarat ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lumur 018-380-1660 atau kunuju Rachel 013-668-7021. Yang tadi pesan ada ngeta sulit niang Doni Steven anak syuting ke dekat diatur lemai itu lagi ya, pukul 7 lemai abak rumah Sidampu, hanya rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar megak pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Okey, kita terus berikan kita ke pagi tu. Lagu hari Gilbert Gawang, Ngiga Pancar Panas Malam.

pancar panas malam hari Gilbert Gawang bakal selama peningah pukul 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Hari YFM atau Siti Agi Lagu berdau kita mendiang ke berita hari Yus Andrew ke pagi itu.

Selamat pagi Peningat Bulan yang aku Min Meliza Rayon bab berita pagi hari 5/16/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke Terubas penyampau 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke Pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bak sepemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngagak ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedikemeratkan yang kaum jalai nuju ngagai teluak Batang Rajang, pihak megak pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, diberga 135 juta ringgit di atuk benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu berkaul ngau palak tanah, perengka guna nyaga pengerai serta penglikun sekolah di suah kena ampuh bah belak diperhatika. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agih belanja ke Terubah sepenyampau 1.5 bilion ringgit bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sungkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 tinggi merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia megak merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikena ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang sepenyampau 98 juta ringgit hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap kuliah nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Rhinestone Valentine Mada, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusua tanah bak pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengka guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, pia mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan, ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latih penglandia di Kerombaika kelimpah ngemanah ke agi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia megak ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabung dekat di Perundiang dikena ngemuntang ke rakyat dia ngulia ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikena mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Madah bantu ti bansanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindi ari timbal ke diterima ari nembiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nembiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek hari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kopi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngawa ungkus siliang ngelui 6 juta ringgit lalu agi berguna ke sukuang serta megak pemendar tanah hari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansak ngambil ke pengawak nyukat ngau ngagak gezet tanah temuda bangsa asar NCR diteruska dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agih belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latih ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara ramah ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemaah ilang. Adun telian Rhinestone Valentine mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raban Nembiak meribantu buat perkara pemansang negeri itu. Ia madah ke pelasar tu uli merik latih ngagai ketua rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raban Nembiak mantai ke usul berkawa ngap pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usul dekat diserah ngagai agensi kebekawa dikena nentu ketimbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Badun. Sapit Menteri Infrastruktur ngap pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED udah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung ngap ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkur pemanjai 37.7 kilometer dikena ngangkat ke penglikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung Dato' Muhammad Cik Kadir rambau sesi bertanya sawut Dun Sarawak. Library Mansia Mayuah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang Manggil madah pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkawum Palan Nembiak Mit, bengkel DIY, bilik sejarah menua ngau Palan Maca.

Nilai 12.67 bilion ringgit. Ya, maksud ke jakuknya lebuh nimbal tanya Ari Adun Serembu, Datuk Miro Simuah. Kita datuk benda mendiang ke berita pagi Ari YFM. Bisik 350 endur di Sarawak dekat di Sengkaum kebar renggat ke terubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company ke Bekau lalu pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai ke terubah ungkup nuduk ke kabel dalam tasik hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku ke terubah tahun 2027 lalu tembok bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tuju ngedegap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Ya maksud ke jakuknya pengudah nguluk pengawak nyain sempekat pemerhati-hati antara community communication ngau multimedia Malaysia ngau perintah Sarawak. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke hasil rampas tik berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation tidak berjalai ke antara 1 oleh bulan 10 nyentuk kari 3 tok tadi. Nitiak ke penerang Komander Brigade Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai operation tuk megak ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah kena temu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa tinggelawang ke bayar cukai, salah guna diesel, maik barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyadung produk ke diais ngau nadai permit tisah. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan bengkak endur muka penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerempung autism Kuching KAA kena 2 hari bulan 8 tu tadi mujur ngumpul 400 ribu ringgit. Nitiak ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemerik hari orang siku-siku ngau raban korporat. Kelimpa hari ngumpul belanja program tu megak nyadi pelasar dikenak ngangkat ke pemerhati-hati ngau pemerhati-hati mensia mayuh ke bukai bekawa ngau autism. Nyak megak dikenak merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perambu zon ekonomi khas Sibu ngau agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai dari Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endur di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 nyadi berita tu tadi ditusun Sharifah Aujaya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat pagi.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 16 serbulan 10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin, Ba Astana Petra Jaya, nerima penemui orang ke beberita nama, berserima hingga pengerami Aidilfitri. Sekedar hari temui ke bisi datai, yang kaum bala Tuai hari perintah Menua Sarawak, ngau perintah besai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar kegawat di Sarawak, tuai-tuai.

0: antarabangsa setara banari gerempung-gerempung tukai di kuasa perintah. Bisik datang megak Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Mahmud Gau Sidas Bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak, Gau Perintah Besai, serta Balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Mayatu, Tun Dato' Patigi Abang Muhammad Salahuddin Gau Toh Puan Dato' Patigi Norkiah belak kulai gau bala temuai ke bisik datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakok sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepatik baka bawang temit agi, tau ke bangsa bawang mit. Contoh ayat, belubah menuan milih ikan dalam beledinya igat, ngai ke kena tebak patik ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat, raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuk laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganok jabuh sebilia. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngopeng lapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut, nat ke diri makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungula ke anak. Nyak naka seleka jako sarito.
3: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
4: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patigi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Sumiat nuannya deh tuan. Namanya bisa panggu. Saya aku ngalah deh tuan. Dia tuh sajen sumiat selalu sebuat orang ya tuan. Amat tebakal mau sajen misalnya bagra khasnya. Main mau nonton sajen sumiat. Namun ceritanya tuan sumiat. Bisa pulih tenang untuk saya pesawinya. Sumiat tebakal dehnya. Waktu kemalinya ke kali ya mu deh. Tuh kapan aku punya cerita tuh. Yang punya tuan. Yang punya. Belia puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh tuan. Kena 27 kosa kuda. Ya oke kuda. Ayo tuan, si kuda inggiannya Riem 16 baru tukarnya. Dah si dian sekali, bayar tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan dia aja, tangkap ya kempu. Aku duduk di situ aja, aku gelilak ke ya.
1: Lap, mapap, dadek. Lisian mu tinggi ke depinta ya. Nampu apa ngawak ni yang ngericau ke semalau. Apai, ni inai. Nama, aku tahu beka bandung siya beka dito. Ya, tuan, lisian kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Gue rumah jabu lah, atau mau ikan nyuma.
0: Umur nuan ya tuan? Terbilang, nuan ya tuan, terbilang.
1: Umur isi, natu beda. Guntur, apa yang bunyau yang tinggu je kemarin. Ingin dan dalamnya bakso. Kalau kawak bersingapur, apin berbindi. Bukai nasi gantang. Indo kengai tuan.
0: Sama aku berdua tuan, sepakar, sepakar. Aku makanya, tuan.
2: Badum jaku suai. Hari tadi ku berhenti suai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau baka suai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu nadi dop nuan.
1: Ya tuan. Nadai mengku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kogi dua menunya tuan. Asai ken sepet lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kenyak. Aku nemu ni ngambil lisien. Coba lisien aku tahu ruap ame denya. Pompang apa adanya namu macam utai.
2: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban lisien nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dekat keluar ke saman ngagai nuan.
0: Anak tuan, anak.
1: Kasih ya ke kami dua, tuan.
0: Kasih ya tuan, kasih tuan. Baru dah.
1: Tuan. 10 ringgit. Sik tu tuan. Tak, kena nongi tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah ke 5 ringgit. Kupi ku, meh tuan. Nak kita sama kita.
3: Tak kira kita sama kita.
1: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti lalu tu. Tak tahu tu tuan baru tuan.
0: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu yang tak ingat. Aku tu tuan yang ngetah tu kasih kami duai. Tidak, ke kereta tu baru ke dambil baru.
1: Betul tuan.
0: Nanti makanan kita mesti diskaun tau. Kita beli 12 ringgit, 3 ringgit pulai kaku ke tuan.
1: Betul jam.
2: Mesti muda tu seduai. Saya anti rasuah. Namun seduai penyalah seduai. Lumur 1 mati lisin. Lumur 2 kamri rasuah ngagai polis. Yaitu haram nitih kaku ngagai rumah pasuah.
4: Makai suap sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali meri taukan rima suap. Menua mansang nadai rasuah.
0: Dek mujab. Adai saya dah duga meh tua tu tadi nah. Bermalam di to meh tua tu nah jaba. Nyap menyau. Oh ya aku dah lejuk dia bawa hotel hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau.
5: Dengar, resbiar tinua.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.